0: menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas. Nah, itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak. Apaan? Bapak dikritik katanya.
3: Kayak komunikasi kok. Kayak komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean katanya.
3: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana ya selengean di situ lah.
4: Cukup ya.
3: Sesuatu yang teknis banget, baru saya akan serius.
1: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya maupun caranya, baikkan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
1: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
12: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Warganya mungkin, Pak? Ada yang ingin disampaikan maaf,
11: Pak? Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN, Pak?
13: Ada permintaan
12: apa? Ada aliran uang ke pan.
14: Sedikit Pak.
13: Ada permintaan apa? Ya,
12: keringan juga. Pan.
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional menjadi momen itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Palestan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti TBC.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan khusus.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
18: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan, mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
18: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
19: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
18: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
20: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
18: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
0: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
3: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert, mengatakan keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
2: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Rabu 22 Juli 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, dan Bone. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Suhu udara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 37 km per jam. Demikian pendengar updatean terbaru informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Aduh, nak. Mama lagi ribut banget nih. Kalau sudah di kantor kecamatan, mana antrian panjang lagi? Kamu sih lompat nyebut Aris ya?
2: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
3: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
2: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
3: Pak, tolonglah. Saya janji gak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
2: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
3: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
2: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
3: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
2: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya juga sebentar pukul 9 nanti kita akan bersama lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Tetap bersama kami.

0: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus, biar gak telat.
1: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
2: Ah, gak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
0: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja.
1: Tapi kamu inget gak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
2: Iya juga ya, aku jadi takut.
0: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
1: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendara.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
5: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia BI resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden Pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui kanal di akun Instagram resminya @bank_indonesia, Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga menghimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasalkan dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ChatGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan Artificial Intelligence AI. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Rusatu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar, menyapa Anda lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan kita akan memperbincangkan topik kita seputar merawat moderasi beragama, menjaga toleransi. Dan kita akan perbincangkan topik ini dengan kedua narasumber kita sebentar ya. Sebentar juga ada Ketua FKUB Sulsel Bapak Profesor Dr. Muammar Bakri. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita yang pertama, ada sosiolog Bapak Dr. Adi Sumandiar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adi Sumandiar.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arsiani.
3: Iya, ini Arti Alfiart ya, sudah ya. Menyapa ini Pak Adi Sumandiar. Pak Adi, topik kita seputar merawat moderasi beragama, menjaga toleransi. Di awal kebersamaan kita mungkin bisa diedukasi juga kepada masyarakat kita seperti apa sebenarnya toleransi yang terbingkai ya, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan saat ini, kalau menurut pengamatan Anda ini Pak Adi Sumandiar.
4: Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di pagi hari ini, khususnya RRI Kota Makassar dan juga pendengar RRI dimanapun berada. Kita doakan semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berkaitan dengan toleransi antar umat beragama itu sudah tersimbolisasi dalam Pancasila ya, khususnya di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketika kita menarik benang merahnya itu erat kaitannya dengan multikulturalisme beragama, seperti itu Bu Arsia. Nah, kita pahami secara umum bahwa multikulturalisme dalam beragama itu merupakan suatu pandangan ataupun tatanan sosial yang mengakui, menghargai, dan menerima kenyataan adanya keberagaman maupun keyakinan di dalam suatu masyarakat, khususnya individu meyakini bahwa agamanya juga esa, individu lain juga agamanya juga esa. Nah, kita melihat bahwa harapan daripada multikulturalisme dalam beragama ini adalah menciptakan kerukunan, harmonisasi, dan juga interaksi yang bisa dimanfaatkan dalam keberagaman agama itu sendiri, khususnya di Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sikap toleransi dan penerimaan ya antara agama satu dengan lainnya. Misalnya tidak hanya individu itu sekedar memberikan ruang agama lain dalam beribadah, tetapi juga individu ataupun masyarakat yang menganut agama A misalnya juga menghormati hak setiap masyarakat yang menganut agama B seperti itu. Nah, luaran daripada interaksi ini, keberagaman ini adalah menciptakan suatu hubungan yang harmoni, di mana hubungan ini kita harapkan tidak ada rasa diskriminasi, tidak ada rasa was-was. Jadi semua berjalan beriringan, berdampingan hingga bergandengan tangan. Nah, kita melihat lagi poin berikutnya adalah bagaimana caranya khususnya pemerintah ya, ini saran juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turun kepada pemerintah Kota Makassar juga membuka dialog dan kerjasama, bahkan kalau bisa mengoptimalkan ya, agar menciptakan komunikasi antar umat beragama. Nah, pertanyaannya apakah hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah, baik di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah kota. Nah, bila mana hal ini sudah dilakukan, tentunya ada namanya poin evaluasi dan monitoring. Bagaimana efektivitas dalam program ini, dialog yang dilakukan oleh antar pemerintah, tokoh agama, stakeholder, dan masyarakat. Dan kemudian, dari dialog itu, kemudian kita bisa menarik juga poin adanya kesetaraan di dalam ruang publik. Nah, poin ini juga penting bahwa setiap masyarakat yang memiliki agama A misalnya, agama B misalnya, memiliki hak dan kedudukan yang sama, baik di mata hukum maupun di dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.
3: Ya, itu sementara seperti itu, Bu. Baik, Pak Adi Sumandiar, tadi Anda juga menjelaskan begitu. Salah satu tantangannya, untuk menjawab tantangan ini diharapkan ada semacam komunikasi bersama, ada diskusi bersama. Dan barusan ini, sesuai dengan informasinya Pak Adi Sumandiar, dari DPP ICAT sendiri, ada FKUB Sulsel bersama 8 organisasi lintas agama, ini melaksanakan kampanye publik anti-intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan bahkan terorisme begitu. Dan tema yang diusung juga ini senada dengan yang Anda sampaikan tadi, ini terkait merawat harmoni, memperkuat persatuan, dan bersama-sama menolak intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme. Tanggapan Anda?
4: Iya. Nah, seperti kita mengetahui bahwa dalam multikulturalisme juga, dalam beragama itu terdapat juga misalnya ya beberapa tantangan lainnya, misalnya salah satu contohnya, Bu Arfia, kita bisa melihat mengambil sampel di Jakarta misalnya, di mana salah satu tempat atau rumah ibadah Masjid Istiqlal yang menjadi simbol agama Muslim itu berdampingan dengan gereja katedral di Jakarta ini. Dia lokasinya berdiri bersebelahan ya. Istilahnya mungkin dia bisa berbagi lahan parkir dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa melihat benang merah dari berdampingan dua rumah tempat ibadah ini, Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Ini menyimbolisasikan bahwa multikulturalisme di Indonesia sudah berjalan dengan baik, baik, harmoni dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita jaga, yang perlu kita rajut adalah bagaimana peran pemerintah untuk melakukan sinergi, komunikasi, bahkan forum-forum keagamaan itu juga senantiasa membuka ruang-ruang ketika ada upaya untuk istilahnya memecah ya, memecah ataukah adanya paham-paham radikalisme misalnya seperti itu, ekstremisme dan lain sebagainya, untuk mencegah sehingga kedua agama bahkan lebih ini dapat terjaga kerukunannya seperti itu.
3: Jadi kalau boleh dikatakan contoh
4: kita,
3: yang
4: kita
3: Pak Adi,
4: kalau kita ini bagaimana
3: Kalau begitu seperti yang Anda sampaikan tadi ini, dengan adanya contoh berdampingannya dua rumah ibadah begitu bahkan lebih, ini boleh dikatakan menjadi sebuah bukti ya bahwa keberagaman ini merupakan kekuatan, justru merupakan kekuatan untuk memperkokoh persatuan ini, Pak Adi.
4: Ya, betul. Inilah salah satu kekuatan yang dapat menguatkan antara satu agama dengan yang lainnya. Cuma yang perlu diantisipasi adalah generasi muda kita, itu yang menjadi weakness atau kelemahan ya. Nah, peran daripada tenaga pendidik, misalnya guru di sekolah, dosen di perguruan tinggi, inilah yang harus diperkuat sehingga fondasi generasi muda kita ini tidak mudah digoyang. Kenapa? Kita sudah kuat melalui Pancasila yang termuat di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja kita ingatkan, kita gaungkan, bahkan kita implementasikan, insya Allah keberagaman dalam beragama ini senantiasa berjalan harmoni, bukan hanya hari ini tapi juga di masa mendatang. Seperti itu, Bu.
3: Nah, ini kan juga salah satu tantangannya ya, bagaimana toleransi ini benar-benar tertanam sedini mungkin. Apakah sudah seharusnya ini di lingkungan masyarakat ya dan juga lingkungan sekolah sudah sudah ditekankan, sudah ada kurikulum tersendiri misalnya kalau di sekolah ini untuk sebagai dasar anak-anak di usia dini ini menekankan artinya toleransi, begitupun dalam lingkungan rumah tangga begitu, bagaimana para orang tua berperan dalam terus memberikan didikan terkait toleransi beragama di Indonesia dengan beragam etnis, agama dan juga budayanya ini, Pak Adi Sumandir.
4: Iya, betul. Jangan sampai pemerintah ibaratnya ya, filosofinya, jangan sampai pemerintah ingin membangun sebuah gedung 17 lantai katakanlah. Tetapi fondasinya yang di bawah hanya bisa menampung 3-4 lantai. Ini mungkin seperti itu ya. Jadi yang perlu dibenahi adalah landasannya. Fondasi filosofis dari pemaknaan multikulturalisme beragama. Nah, kita bisa melihat fondasi utama adalah generasi muda kita, karena dia adalah agent of change, agen perubahan di masa mendatang. Nah, ketika ini sudah diperbaiki, ketika ini sudah dioptimalkan, misalnya tertuang di dalam kurikulum di sekolah maupun perguruan tinggi, katakanlah di perguruan tinggi itu ada termuat mata kuliah namanya kewarganegaraan. Ini umum ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Saya tidak monitor, tapi terakhir itu saya sempat ingat bahwa juga ada pendidikan kewarganegaraan juga ada di sekolah menengah ya. Tapi apakah ini masih berjalan? Nah, ketika ini masih berjalan, perlu juga senantiasa dilakukan evaluasi sehingga generasi muda itu tidak mudah tergoyang ya. Adanya paham-paham radikalisme, ekstremisme dan lain sebagainya.
3: Fondasinya harus kuat ya.
4: Iya. Dalam konsep bermasyarakat, ini juga peran daripada kepala RT, kepala RW, ya, tripika, tiga pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Komandan Kodim dan lain sebagainya. Ini yang berperan untuk menciptakan ruang-ruang diskusi sehingga implementasi keberagaman agama itu dalam masyarakat bisa terbangun secara harmoni dan juga dapat dimanfaatkan secara baik. Jadi keluhannya masyarakat itu bisa ditampung. Nah, ada kita melihat juga, mengingat bahwa program curhat dari kepolisian itu, Jumat Curhat ya kalau tidak salah, itu juga bagus ya, disampaikan apa keluhannya dan lain sebagainya. Jadi inilah poin untuk membuka ruang menerima keluh kesah dari masyarakat. Seperti itu, Bu.
3: Iya, baik. Ini menjadi fondasi yang kuat. Ini di dunia nyata ya, untuk generasi muda yang dididik sejak dini sampai begitupun juga seluruh masyarakat. Tapi tidak bisa dipungkiri nih, Pak Dr. Adi Sumandir, kalau ancaman terhadap persatuan bangsa saat ini tidak hanya hadir dalam bentuk aksi kekerasan, tetapi juga melalui penyebaran ujaran kebencian, ada juga provokasi, kemudian ada juga hoax, bahkan narasi-narasi intoleransi ini yang sering didapati di ruang digital. Ini kan juga pasti perlu mendapat perhatian begitu, Pak Adi Sumandir.
4: Ya, inilah juga peran daripada orang tua untuk senantiasa memberikan edukasi, juga peran daripada individu mereka yang sudah mampu mengakses era digital saat ini, khususnya media sosial. Intoleransi itu sangatlah bisa dipahami, dan juga bahayanya berita-berita hoax yang disebarkan. Saya kasih contoh misalnya, saat ini juga aparat penegak hukum sudah memiliki namanya unit cybercrime. Nah, ini juga bisa dioptimalkan perannya. Misalnya Kementerian Informasi Digital, dia kan sudah membatasi usia anak yang bisa mengakses media sosial atau yang dapat memilih sosial media itu, misalnya 16 tahun ke atas atau 15 tahun ke atas. Yeah. Nah, itu juga ketika itu dimanfaatkan, ketika itu diimplementasikan secara baik dan benar, ini dapat mencegah masuknya paham-paham intoleransi melalui dunia nyata.
3: Yeah. Iya. Oke. Nah,
4: ketika ini juga mampu dipahami oleh orang tua, inilah yang dapat menjadi semacam vitamin agar anaknya itu tidak lagi mengakses informasi yang sumbernya tidak pasti. Yeah. Nah, ini perannya. Nah, selain itu juga kita melihat bahwa peran daripada pemerintah untuk mencegah adanya hal-hal ekstremisme lainnya, misalnya melakukan edukasi ya. Nah, saat ini mungkin katakanlah multikulturalisme beragama itu, kalau ditarik ke dalam aspek keamanan dan pertahanan, dia juga turun mencakup sebagai ancaman non militer.
3: Baik.
4: Karena perlu diingat bahwa ancaman non militer bukan hanya sebuah ajakan, tetapi juga sebuah paham yang dapat merusak generasi muda atau generasi di masa mendatang. Nah, ini ketika ini bisa dijalankan oleh pemerintah, oleh masyarakat khususnya, insya Allah kita punya generasi dapat terlindungi hingga menuju ke arah Indonesia emas di tahun 2045 sebagaimana yang diimpikan oleh presiden kita.
3: Baik, yang terakhir Pak Adi Sumandiar, ada ajakan yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan secara khusus begitu, sehingga bagaimana tetap merawat moderasi beragama, bagaimana tetap menjaga toleransi umat beragama dengan beragam kebudayaan agama yang ada begitu di lingkungan tempat tinggal kita ini, Pak Adi Sumandiar.
4: Ya, baik. Pesan saya adalah khususnya kepada masyarakat, mari kita sama-sama membangun Provinsi Sulawesi Selatan ini, wabil khusus Kota Makassar ini, dengan bergandengan tangan, dengan bersinergi menuju ruang-ruang publik yang harmoni.
3: Yeah.
4: Yang kedua, jagalah sikap toleransi kita umat beragama, dan hindari yang namanya ajakan-ajakan yang ujungnya menimbulkan atau dapat memicu terjadinya provokasi yang mengarah kepada aksi-aksi tindak pidana. Nah, ketika hal ini kita sudah lakukan, insya Allah kita punya hidup tentram, aman, dan nyaman. Seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Dr. Adi Sumandiar sudah berbincang bersama dengan RRI saat ini. Pak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arsi.
3: Iya, ini pendengar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Adi Sumandiar, sosiolog, terkait merawat moderasi beragama, menjaga toleransi di kebersamaan kita saat ini di Dialog Interaktif Makassar pagi ya. Dan sebentar kita akan bersama dengan Bapak Profesor Dr. Muammar Bakri, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sama-sama berbincang terkait topik ini. Tetap bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Rabu 22 Juli 2026.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Makassar pagi ini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jam Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama lewat dialog interaktif Makassar Menyapa, membahas seputar merawat moderasi beragama, menjaga toleransi. Kami masih mencoba menghubungi Bapak Profesor Dr. Muammar Bakri, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan membahas seperti apa kegiatan-kegiatan atau program-program kerja yang dihadirkan khususnya dari FKUB Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus merawat dan menjaga toleransi dan moderasi beragama di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana kalau tadi Anda menyimak informasinya mendengar lewat warta berita, memang hadir informasinya ya untuk Anda terkait Dewan Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah DPP ICAT bersama juga dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian juga Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Selatan, dan 8 organisasi lintas agama di Kota Makassar ini menggelar kampanye publik anti intoleransi, radikalisme dan ekstremisme serta terorisme, dan mengusung tema merawat harmoni, memperkuat persatuan bersama menolak intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Dan kegiatan ini menjadi simbol nyata bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dirawat, dan kolaborasi 11 organisasi lintas agama dan juga lembaga kerukunan ini mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat toleransi serta membangun ketahanan nasional melalui sinergi antar umat beragama. Dan inilah yang akan kita perbincangkan dengan narasumber kita sebentar ya, seperti apa kegiatan dari kampanye publik anti intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan juga terorisme, dan apakah kegiatan-kegiatan ini akan rutin diadakan, dan bagaimana program kerja lainnya untuk terus merawat moderasi beragama serta menjaga toleransi umat beragama di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami pendengar di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita lanjutkan lagi perbincangan kita membahas seputar merawat moderasi beragama, menjaga toleransi. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Muammar Bakri, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, sehat-sehat ya Pak Prof ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah Pak Prof, mungkin bisa diinformasikan begitu terkait program-program kerja yang dihadirkan khususnya dari FKUB Provinsi Sulawesi Selatan agar seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan di tengah keberagaman yang ada ini tetap menjaga toleransi beragama ini, Pak Prof.
1: Ya. Baik, FKUB sesungguhnya adalah forum sebagai supporting system dari program-program pemerintah secara top down dan juga harapan masyarakat secara bottom up untuk merawat harmoni dan kerukunan di Sulawesi Selatan hingga pada level kabupaten kota yang juga pangkat FKUB itu ada. Jadi sungguhnya kita konsen dengan kegiatan-kegiatan untuk merawat kebinekaan, merawat harmoni, dan itu bisa terwujud kalau masing-masing umat beragama memahami sesungguhnya nilai dari keberagaman itu melalui moderasi beragama.
0: Nah, Pak Prof, berbicara seputar nilai keberagaman dan kegiatan yang Anda sampaikan yang terus dilakukan oleh FKUB Provinsi Sulawesi Selatan begitu untuk

0: Makassar di jalur Car Free Day itu, kami hadir untuk menyapa warga. Paling tidak semua yang lewat siap membubuhi tanda tangan sebagai dukungan bahwa kita merawat Indonesia ini, merawat Makassar, merawat Sulawesi Selatan dengan harmoni.
1: Jadi boleh dikatakan dengan kegiatan kampanye publik anti intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini disambut baik oleh seluruh masyarakat untuk terus menjaga moderasi beragama di wilayah Sulawesi Selatan ya, Pak Prof.
0: Ya, tentu, karena jika tercipta kedamaian, maka seluruh aktivitas dunia akhirat itu bisa tercapai. Kita bisa menikmati ruang-ruang publik. Kalau itu terwujud kedamaian, kita bisa tidur nyenyak dan bahkan bisa keluar masuk mal, keluar masuk tempat ibadah, ya karena adanya kedamaian terjaga di satu wilayah.
1: Sejauh ini untuk tantangan yang dihadapi ini dalam dalam memecah daripada masalah-masalah yang terkadang ini membuat toleransi kita ini akhirnya sedikit pecah begitu, apakah ada sampai sekarang yang ditemukan dari FKUB Sulsel ini atau semua masyarakat di Sulawesi Selatan ini dalam kondisi aman dan terkendali, sama-sama terus menjaga moderasi beragama, sama-sama menjaga toleransi umat beragama di daerah kita ini, Pak Prof?
0: Ya, tentu saja perlu ada kerjasama dengan semua pihak. Baik dari segi dari aparat maupun dari masyarakat itu sendiri, sehingga sejak awal kita melakukan deteksi dini potensi-potensi yang bisa terjadi, lalu kita selesaikan dengan solutif gitu.
1: Nah, Pak Prof, adakah kolaborasi mungkin di tingkat-tingkat sekolah sehingga pemahaman akan toleransi, akan moderasi beragama ini sudah tertanam sejak dini di anak-anak kecil begitu, di usia dini, Pak Prof?
0: Ya, seharusnya kurikulum yang kita siapkan, kalau seperti misalnya di Kementerian Agama, itu memang inherent di kurikulum pendidikannya. Berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi memang harus kita siapkan secara terprogram dalam bentuk silabi atau kurikulum yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
1: Nah, Pak Prof, tadi Anda juga sampaikan seputar FKUB sendiri ini melakukan deteksi dini untuk segera mencari solusi dari setiap permasalahan yang bisa saja memicu ini yang namanya intoleransi begitu. Tetapi kalau kita melihat di era kecanggihan teknologi saat ini ya Pak Prof, ini masih banyak ancaman terhadap persatuan bangsa saat ini yang ternyata ini tidak hanya hadir dalam bentuk aksi kekerasan misalnya, tetapi juga kan melalui penyebaran ujaran kebencian atau mungkin juga provokasi, bahkan informasi-informasi hoax, berita bohong, sedangkan ada juga narasi intoleransi mungkin yang ditemukan begitu di ruang-ruang digital. Bagaimana FKUB Provinsi Sulawesi Selatan ini menyikapinya?
0: Ya, jadi perlu ada keterlibatan semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Terutama kita memang di era digital sekarang ini, ya kadang-kadang kita lebih senang misalnya men-sharing daripada melakukan penyaringan gitu.
1: Ya, betul.
0: Harusnya yang kita lakukan, kita sharing dulu sebelum kita sharing. Jadi kita saring dulu sebelum kita sharing berita itu. Dan saya kira inilah pentingnya nilai-nilai agama yang kita tanamkan kepada seluruh masyarakat. Dan ini pekerjaan bagi kita semua, terutama bagi penyuluh agama, bagi guru, bagi orang tua. Ya, dan kita semua, artinya harusnya kalau kita kembali ke ajaran agama kita masing-masing, maka akhlak bermedia itu seharusnya itu juga menjadi pelajaran yang harus kita selalu cerahkan kepada anak-anak kita, kepada

0: masyarakat kita.
1: Baik, Pak Prof, yang terakhir mungkin ada himbauan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan di tengah kemajemukan masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini, bagaimana bisa mereka mengetahui, ya, menanamkan nilai-nilai kebersamaan yang ini dengan kebersamaan akan menjadi bukti bahwa keberagaman ini merupakan kekuatan untuk memperkokoh persatuan kita ini, dan harapan bersama untuk Provinsi Sulawesi Selatan ini bisa menjadi rumah bagi perdamaian dan juga harmoni ini, Pak Prof.
0: Ya. Jadi keberagaman itu adalah suatu yang alami, suatu yang sunatullah yang sudah Allah tetapkan gitu. Yeah. Jadi ketika kita memahami keberagaman itu, dari latar belakang apapun itu, suku, ras, termasuk budaya dan agama, maka ketika kita menerima dan memahaminya itu, itulah sesungguhnya nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Jadi kalau Tuhan mau menciptakan manusia satu model saja, satu ras, satu suku, satu bahasa, satu bentuk tubuh, satu warna kulit, satu agama, itu pasti bisa saja dengan mudah dilakukan. Tapi ternyata Tuhan menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ras yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan agama yang berbeda, itu menunjukkan kekuasaannya untuk memperlihatkan bahwa di situ ada rahmat Tuhan yang Allah anugerahkan dalam satu komunitas. Artinya kalau ini kita jaga dengan baik, sesungguhnya kita menjalankan agama itu dengan sebaiknya.
1: Baik. Terima kasih Pak Prof sudah bersama dengan RRI Makassar saat ini, ya. Kita harapkan bersama di Sulawesi Selatan ini seluruh masyarakat Sulsel ini tetap merawat moderasi beragama dan tetap menjaga toleransi kita hingga tercipta harmoni. Sehat selalu Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, peringatan Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Profesor Dr. Muammar Bakri, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tadi juga kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Adi Sumandiar, sosiolog, yang sama-sama membahas topik kita seputar merawat moderasi beragama, menjaga toleransi. Akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Iqbal di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi di kebersamaan kita dari Makassar pagi saat ini. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Supernova merupakan novel kedua dalam seri Supernova karya D. Lestari. Novel ini bercerita tentang kelanjutan kisah para remaja inspiratif dari Laskar Pelangi, yaitu Ikal, Arai, dan Cimron setelah lulus SMA. Mereka kini memasuki babak baru dalam perjalanan meraih mimpi besar mereka, yakni berkuliah di Universitas Sorbonne Paris. Dalam novel ini tertuang makna mimpi besar dan tantangan, yakni Ikal, Arai, dan Dimas yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ikal yang ceria dan berbakat seni bercita-cita menjadi penulis. Arai yang cerdas dan tekun bermimpi menjadi filsuf. Sedangkan Cimron yang pendiam dan jenius matematika ingin menjadi astronom. Perbedaan ini menjadi tantangan tersendiri dalam perjalanan mereka meraih mimpi bersama. Mereka bertiga harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kuliah di Perancis. Ikal mencari beasiswa sambil bekerja sebagai penulis lepas. Arai aktif mengikuti kompetisi BAT dan Olimpiade untuk meningkatkan prestasinya. Sementara Cimron, yang dikenal dengan kemampuannya memecahkan soal matematika rumit, dilirik oleh sebuah perusahaan untuk ikut Olimpiade Matematika Internasional. Di tengah perjuangan meraih mimpi, kisah cinta dari persahabatan pun turut mewarnai kehidupan mereka. Ikal jatuh cinta pada Saskia, gadis yang cerdas dan berjiwa sosial. Arai harus menghadapi dilema antara cinta dan ambisinya. Sementara Cimron bertemu dengan Flo, gadis cerdas dan pemberani yang menjadi teman dekatnya. Persahabatan mereka menjadi kekuatan dan saling support dalam meraih cita-cita. Judul akar dari Supernova memiliki makna filosofis yang penting dalam novel ini. Akar melambangkan pentingnya menemukan jati diri dan tujuan hidup yang sejati. Perjalanan mereka mencari beasiswa ke Perancis juga diibaratkan sebagai perjalanan mencari akar tersebut. Melalui berbagai pengalaman dan peristiwa, mereka bertiga belajar tentang arti hidup, arti persahabatan, dan arti cinta. Mereka belajar untuk menghadapi kekecewaan, kegagalan, dan pengorbanan demi mewujudkan mimpi. Novel ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan perjuangan melawan keterbatasan ekonomi. Setelah melewati berbagai tantangan dan pengorbanan, akhirnya ada titik terang bagi mereka. Ikal mendapatkan beasiswa dari program pertukaran pelajar. Arai berhasil lolos ke babak final Olimpiade Filsafat. Dan Cimron pun berhasil memenangkan Olimpiade Matematika Internasional dan mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Sorbonne. Supernova, akar, syarat dengan pesan moral tentang pentingnya memiliki mimpi besar, berani berjuang, pantang menyerah, dan tidak takut menghadapi kegagalan. Novel ini juga menekankan arti penting pendidikan, persahabatan, dan cinta sebagai kekuatan pendorong untuk meraih mimpi. Supernova, akar, merupakan kisah inspiratif dan penuh harapan. Kisah para remaja dari pelosok Indonesia yang berjuang meraih mimpi di luar negeri memberikan motivasi bagi para pembaca. Novel ini menyampaikan pesan bahwa dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan dukungan orang-orang terdekat, semua mimpi dapat diraih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Makassar pagi ini.
3: Popcorn Brain,
2: Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali di program Halo RRI ya. RRI Makassar dan juga RRI Bunih kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Arfan Yusri dan juga ada rekan saya yang terhubung siang ini ada dari RRI Bunih, ada Andi Imran Bate. Puang. Assalamualaikum.
6: Iya. Waalaikumsalam, apa kabar rekan saya Arfan Yusri?
5: Kenapa? Magi mana Udung?
6: Depa dan Rele bila.
5: Ini pengaruh akhir bulan ya atau gimana mas?
6: Oke. Bagaimana kabar Makassar?
5: Kabarnya ya baik-baik saja ya, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
5: Teman-teman di sana juga ya, acara ya. Oke
6: deh. Alhamdulillah sehat semua.
5: Iya iya iya. Baik. Kita bersama lagi di program Halo RRI, di mana program ini adalah program yang memberikan ruang bagi publik, pendengar, pemirsa dimanapun berada untuk menyampaikan mungkin ada keluhan terkait pelayanan publik yang sementara belum ada solusi atau mungkin ingin dapat informasi terkait langsung dari dinas terkait ya, atau mungkin langsung dari yang berwenang. Nah, itu kita bisa sampaikan melalui program Halo RRI ini. Ada bisa bergabung pendengar di 0821-3333-9440 atau juga mengirimkannya melalui WhatsApp ya di 0821-3333-9440. Jadi iya, untuk saat ini yang ada di Bone, di Makassar ataupun di Sulawesi Selatan ya, terkait pelayanan publik boleh Anda share di sini informasinya, tapi kita telaah dulu nanti tim yang ada PA kita hari ini ada Pak Hari Purnomo ya yang akan mencatat atau mungkin menotifikasi dulu nih beberapa hal yang mungkin menjadi masukan kita hari ini untuk segera di follow up. Jadi baik, sekali lagi kita informasikan bahwa sebenarnya bukan wewenangnya penyiarnya atau Arfan atau mungkin Andi Imran yang langsung menjawab, bukan ya. Kita menjembatani, menampung, kemudian mendistribusikan keluhan Anda ini untuk mendapatkan jawaban langsung dari yang bersangkutan atau yang langsung terkait, begitu terkait hal tersebut ya.
6: Betul sekali.
5: Jadi mohon bersabar.
6: Jadi sebelumnya apa saja keluhan yang sudah masuk?
5: Wah, ini belum. PA saya juga lagi nanya juga nih. Soalnya saya nggak ada kemarin. Ya, tapi nanti di ubrak-abrik dulu nih filenya, katanya ada logbooknya ini, tapi mudah-mudahan tidak terkunci nih ya, karena biasanya PA-nya Senin dan Rabu beda nih ya. Makanya saling bertanya nih. Oke, kita undang Anda saja ini pendengar dimanapun berada. Ya, kalau mungkin dua pekan kemarin kita banyak membahas terkait khususnya di seputaran Kota Makassar ya, utara Kota Makassar yang mengalami kekeringan, tidak mendapatkan layanan air bersih dari pihak PDAM, akhirnya terjawab. Kemarin bahkan langsung ada dialog luar studio Pak ya, Pak Hari ya, langsung bersama PLT Dirut PDAM Kota Makassar dan juga warga yang terdampak di utara Kota Makassar, khususnya tepatnya di kawasan Barukang yang menjadi titik poin kemarin, langsung mendapatkan respon dari pihak PDAM. Dan apapun nanti kendala-kendala yang masih diupayakan, dioptimalkan ya baik dari pihak PDAM ataupun juga mungkin masyarakat yang terkendala layanan ini masih bisa mengkonfirmasinya langsung gitu ya, karena ini sesuai dengan perintah amanah dari Pak Wali Kota dan Dirut ya, untuk segera bagaimana caranya permasalahan yang sudah bertahun-tahun setiap musim kemarau dialami oleh warga masyarakat di utara Kota Makassar ini bisa tertangani ya, walaupun kemarau tetap diupayakan ada air bersih yang ini, karena pelanggan sebagai pelanggan yang membayar wajib mendapatkan juga ini haknya ya. Nah itu dia Andi Imran, jadi agak baik. Berproses memang karena kalau kita menjawabnya, tapi tidak apa-apa, kita buka saja di line telepon ataupun ini untuk Anda juga yang warga Bone, khususnya ini kita belum terjawab mungkin ya. Kalau beberapa pertemuan pekan lalu saya mendapatkan ini masih adanya dari dinas PU ya, Kota Kabupaten Bone ini ya, yang belum mendapatkan jawaban ini Pak Hari ya, soal beberapa desa kecamatan yang belum juga nih terbangun infrastruktur jalannya ya, dikeluhkan. Saya lupa nih, Nak. Cek-cek dulu nih anunya, logbooknya. Seperti itu, Wani Perat. Kita belum bisa terhubung katanya ya dengan pihak dinas terkait.
6: Tapi menarik yang disampaikan oleh rekan Arvan tadi terkait dengan musim kemarau. Ini sebenarnya sih agak anomali ya, karena di Bone dalam 3 hari terakhir itu hujan terus.
5: Alhamdulillah.
6: Lalu di Sinjai bahkan saya lihat kabarnya, nonton beritanya juga, bahwa di Jalan Persatuan Raya itu banjir gitu.
5: Oh ya, nah, bukan aku, kan alhamdulillah. Memang maaf.
6: Agak kontradiktif dengan wilayah di Sulsel ya, yang musim kemarau.
5: Artinya belum merata ini, belum merata jadi, semua, tapi yang terdampak ya.
6: Ya, tapi ya makanya memang kita harus selalu siap dengan segala kondisi yang terjadi ya, termasuk melakukan antisipasi jika ada hal yang memang tidak sesuai dengan prediksi kita ya.
5: Tapi alhamdulillah juga di sana walaupun mungkin beberapa hari ini baru hujan, ada lagi di Bone, tapi air lancar ya, air bersih, suplai air bersih.
6: Kalau
5: lancar ya.
6: Sejauh ini air aman, tidak ada kendala, artinya masyarakat tidak ada yang mengeluhkan kondisi air sampai sejauh ini ya, kita nggak pernah tahu ya. Karena kan musim kemarau lumayan panjang ini.
5: Iya, soalnya kalau Andi Imran mah mandinya pakai air ini.
6: Air.
5: Oh, jangan sebut merek lah Hari. Yang di filter, di filter ya. 7 kali ya.
6: Masya Allah.
5: Masya Allah. Atau jangan-jangan nanti pakai air ini, air zam-zam ya.
6: Masya Allah.
5: Masya Allah. Masya Allah. Ya. Untuk Anda pendengar silakan yang ada di Makassar, yang ada di seputaran Bone juga ya.
6: Atau dimanapun sebenarnya, hanya wilayah Sulsel bisa menyampaikan keluhan terkait
5: ini,
6: dengan
5: pertemuan terakhir publik. Saya mungkin pekan lalu juga ini ya, kita belum bisa terhubung juga ini Pak Hari ya, bersama kereta api ya, soal jalur belum bisa memberikan jawaban ya, sudah terkonfirmasi tapi belum tahu kapan kesediaannya gitu ya. Oke. Iya, karena kemarin nih Pak Iwan di Parepare bersama keluarga pengen menikmati liburan, memanfaatkan waktu bersama keluarga, menikmati perjalanan kereta api ya yang ada di Maros Pangkep jalurnya, dan beliau melihat sudah ada jalur dari stasiun apa sih itu Pak Hari ya, tapi ternyata dipikirnya sudah bisa di kawasan baru itu ya, baru Pangkep, namun ternyata tidak seperti yang diinformasikan di media sosial itu. Jadi agak sedikit kecewa. Kita sudah konfirmasi, tapi kesediaan dari yang akan menjelaskan itu belum tahu waktu kapan katanya akan bisa bersama RRI. Nanti kita akan konfirmasi kembali ya untuk Pak Iwan di Parepare. Ya, oke. Seperti itu, Wanimar. Pernah berkereta api juga?
6: Saya setua ini belum pernah kereta api di Sulsel.
5: Oh, di Sulsel. Aduh. Tapi kalau di ini sudah ya. Oh iya. Terakhir di China ya, Andimran ya. Sudah menikmati kereta cepat di China ya.
6: Tapi kalau Bung Afan sendiri sudah pernah menikmati layanan kereta api Maros Pangkep Baru?
5: Baru sempat niat.
6: Oh, baru sempat niat.
5: Iya. Karena makanya rupanya itu tidak semudah itu.
6: Oh gitu. Kendalanya apa itu?
5: Kendalanya mesti booking tiket.
6: Oh.
5: Bukan di stasiunnya.
6: Tapi. Gila. Oh, nggak bisa. Kita nggak bisa. Iya. Nggak bisa beli langsung di stasiunnya.
5: Benar. Dan harus bangunnya lebih pagi. Setengah lima sudah ada kalau kita warga Makassar ya. Setengah lima sudah harus ada kalau misalnya kita pakai angkutan umum ya. Setengah lima harus ada di depan Mall MP untuk mendapatkan layanan bus Trans Sulsel yang akan mengantarkannya kita ke stasiun sana. Nah, tapi itu sudah harus ada dengan bookingan tiketnya kita yang sudah diupayakan lebih dulu gitu.
6: Ya, jangan coba-coba ke sana tanpa punya tiket.
5: Betul.
6: Dulu gitu ya. Nah, artinya sebenarnya antusias masyarakat tinggi dong,
5: tinggi, berarti cuman habis. Dari beberapa pengalaman yang saya nanya-nanya dulu kan, bisa langsung kan, nyari tiket dulu lah, kok bisa? Iya, booking jauh-jauh hari dulu katanya. Gitu. Di mana? Di kawasan Maros sana. Jadi bolak-balik dong ceritanya. Ya Allah.
6: Ya.
5: Aduh.
6: Juga
5: enggak deh.
6: Saya bilang yang perlu dibenahi juga ya, Bung Arfan ya.
5: Jadi walaupun juga. Ya, teman juga salah satu penyiar juga di sini dari Perompat dulu pernah mengalami itu. Dia bukan sok tahu ya, mungkin kurang tanya gitu. Langsung aja subuh-subuh ke sana. Kirain ada tiket di sana, ternyata ditanya lagi sudah beli tiket.
6: Oh, gitu.
5: Masa harus merubah haluan.
6: Iya.
5: Jadi ini ya mungkin sekaligus nanti kita tanya deh.
6: Mudah-mudahan
5: ada bisa dialog nih Pak Hari ya bersama kereta api pengelola ya perkeretaapian Sulawesi Selatan ini ya. Ya. Bisa dihadirkan ya biar kita nanya nih. Banyak banget ya. Saya pengen itu tapi melihat itu aduh. Saya enggak kebayang kalau saya di waktu di ke Jakarta kemana ke Bandung ke Surabaya. Aman gitu gampang kok. kita ke stasiun atau mungkin dengan online begitu ya. Kita bisa menikmati kereta api itu dengan tapi aduh tapi nggak apa-apa lah mungkin butuh orang dalam juga nih kali ya.
6: Nah, benar itu kalau butuh orang dalam itu.
5: Siapa tahu Pak Hari punya channel bisa booking tiket gitu, lebih cepat gitu. Tapi mudah-mudahan juga nih Makassar Bone bisa ya kereta api ya.
6: Amin, itu yang kami harapkan. Selama ini kan sudah ada pesawat kurang lebih.
5: Sudah pernah pakai jasa transport?
6: Belum pernah justru.
5: Udara. Kenapa takut?
6: Belum pernah. Kenapa? Karena
5: ya?
6: katanya gini, sama aja kalau kita berpikir waktu karena nunggu jadwal menuju bandaranya sampai di Makassar juga nggak langsung keluar harus nunggu dulu. Jadi sebenarnya kalau masalah waktu di perjalanan sebenarnya hanya singkat 30-45 menit, tapi proses check-innya, take-offnya segala macam itu agak lama gitu.
5: Oh gitu.
6: Jadi lebih nyaman. Sekarang kan juga kondisi jalan sudah semakin baik, Bung Arfan. Jadi 4 jam, kalau yang jago balap 3 jam bisa.
5: Aduh gitu. Jago balap, emang arena nih.
6: Maksudnya kalau kecepatannya tinggi ya, itu bisa lebih cepat.
5: Kalau infrastruktur jalannya oke, pasti enggak inilah.
6: Tapi kalau betul yang Bung Afan sampaikan, kalau ada kereta api justru masyarakat pasti akan jauh lebih terbantu. Artinya kan semakin cepat ya, karena dipotong. Kalau sekarang ini kan 4 jam itu jam berkelok-kelok, itu yang buat orang malas. Kalau sudah ada wah itu luar biasa.
5: Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan cepat Andimran bisa investor, jadi investor langsung nih.
6: Ya, dan vice presidennya Bung Arfan ya.
5: Kan CEO nih. Andimran kan CEO di Bone nih ya. Bisa lah lobby-lobby ya. Dari investor Korea atau apa nih.
6: Kita undang lagi ya pendengar kita ya.
5: Iya, kita undang yang ada di Bone biasanya lancar ini belum atau lagi mungkin, lagi ragu-ragu nih untuk gabung
6: mungkin
5: ya.
6: Mungkin semua sudah aman. Artinya
5: oh, gitu ya,
6: tidak ada partisipasi berarti mungkin sepertinya semua sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
5: Begitu ya. Oke. Juga untuk warga Makassar lagi nih ya. Saya juga kemarin dapat lewat di medsos saya nih berseliweran soal bagi yang ingin mendapatkan pelayanan di Dukcapil begitu ya, mm-hmm. baik itu mungkin pengurusan KTP yang hilang, KK, kartu keluarga yang ingin diurus begitu ya, ada kemudahan ya, ada Dukcapil mobile gitu ya, mm-hmm. yang biasanya standby di beberapa titik di Kota Makassar. Lebih-lebih juga mungkin pelayanannya di area Car Free Day. Nah, ini setiap minggu pun ada itu. Jadi untuk yang mungkin ada kehilangan KTP atau pengen diurus lagi KTP-nya, itu bisa memanfaatkan sembari olahraga di waktu libur ya, di beberapa titik Car Free Day di Kota Makassar. Kalau yang kemarin ini saya belum buka lagi nih di Instagramnya Dukcapil di kawasan Boulevard ya, jadi CF di Car Free Day Boulevard gitu ya, ada mobil layanannya di situ. Jadi yang terkendala sama pengurusan kependudukan, kartu kependudukan, KTP, KK dan sebagainya, itu bisa langsung dilayani di situ ya, di tempat. Selama itu mungkin yang tidak butuh pengurusan data yang mungkin kembali dulu dicek ke kelurahan dan sebagainya, misalnya KTP-nya rusak, patah atau kehilangan atau pengen diprint ulang, itu mungkin bisa lebih cepat di sana. KK juga begitu kan, biasanya kan sekarang sistem print ya, sistem ini karena kan barcode online ya semuanya. Jadi ada layanan Dukcapil di sana mobile. Sudah ada nih yang gabung, alhamdulillah. Akhirnya ada yang gabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, salah ini. Halo. Mana orangnya? Halo, assalamualaikum. Keputus. Bisa dicoba kembali ya. 0821-333-39440 ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
7: Halo.
5: Iya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ranum-ranumnya ini pasti dari Pinrang nih, Pak Aldi ya.
7: Iya.
5: Nah, kalau Anda itu mendehem saja itu sudah tahu saya. Agak karibah, Pak.
7: Alhamdulillah kabar kering ini.
5: Kabar kering? Ah, oke. Okay. Ada yang ingin disampaikan, Pak Aldi, di program Halo RRI kali ini?
7: Saya lagi...
5: Lagi apa nih?
7: Ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan ini.
5: Nggak apa-apa, Pak, silakan.
7: Tapi
5: soal apa nih, Pak?
7: Cuman kali ini yang terdahulu saya sampaikan itu kurang lengkap, mungkin saya bisa sampaikan ya.
5: Yang mana, Pak? Yang mana?
7: Ini mengenai pendidikan ya.
5: Pendidikan?
7: Mm-hmm. Ini salah satu sekolah, mungkin ada kalian-kalian itu lagi deh.
5: Nggak apa-apa, kita kan sembari mengulang lagi, Pak. Ya, mengingatkan lagi nih.
7: Salah satu sekolah jauh sekali dari pemukiman penduduk,
5: mm-hmm.
7: di Kecamatan Lembak ini, tempatnya di Desa Benteng Paremba, di Dusun Indoapin ya kalau tidak salah.
5: Mm-hmm.
7: Cara sekolah di situ tingkat PAUD TK ya di situ ya,
5: yeah.
7: kondisinya sangat memprihatinkan ya.
5: Oh, PAUD di desa terpencil yeah. ya di sana, jauh sangat memprihatinkan. Pemukiman
7: penduduk ini, sekolah di situ tidak ada pagarnya.
5: Mm.
7: Jadi binatang-binatang ternak milik warga bebasnya keluar masuk di situ.
5: Oh, itu jauh dari kawasannya Pak Aldi?
7: Tidak seberapa jauh sih. Tetangga desa.
5: Tetangga desa ya, oke.
7: Okay. Iya, kebetulan saya punya keluarga mengajar di situ. Boleh dikatakan ini sekolah jauh dari induknya di pusat kecamatan di sana. Nama sekolah sebenarnya swasta ini, tapi kan biasa katanya mengajar di situ di bawah naungan Kementerian Agama, Kemenak.
5: Oh, oke.
7: Okay. Yeah. Iya. Saya sebut saja ya, sudah saya ditanya apa, bincang-bincang dengan salah satu pengajar di sana, MI DDI.
5: DDI ya?
7: Iya, yeah, DDI.
5: Madrasah Ibtidaiyah ya?
7: Iya. Yeah.
5: DDI. Oke, okay. Itu jumlah siswanya ada nih?
7: Iya, sekitar 10-20 begitulah.
5: Oh, artinya
7: sekolah jauh ini sebenarnya.
5: Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di situ ya, masih cukup tinggi, cuman ada, infrastruktur sekolahnya ini yang terabaikan ya.
7: Cuman kadang-kadang ada masyarakat beranggapan bahwa sekolah ini tidak diakui dari dua kementerian ini. Ada juga yang bilang, ah ini pasti sekolah liar, ini tidak diakui karena kondisinya seperti itu ya. Pernah sebelumnya masuk mengajar pertama itu di Kuala Kolom rumah, tapi sudah ada gedungnya di jauh dari pemukiman penduduk. Ya sudah lumayan. Akan tetapi masih ada masyarakat yang menilai itu tidak resmi, tidak dia ada pengakuan. Tetapi
5: sudah berapa lama itu, Pak?
7: Saya tanya semuanya.
5: Berdirinya sekolah itu.
7: Berdiri itu tahun 2015.
5: 2015 ya.
7: Itu.
5: Tapi tetap beroperasi sampai sekarang ya.
7: Tetap masih.
5: Nah, ini
7: makanya
5: boleh diulang Pak sampaikan. Aldi, saya ini lokasinya
7: Kecamatan Lembang, Desa Benteng Paremba, Dusun Indoaping.
5: Lembang. Kecamatan Lembang, Dusun
7: Indoaping, Desa Benteng Paremba.
5: Indoaping.
7: Iya.
5: Oke.
7: Okay. Iya.
5: Sejak 2015 ya. Yang dipertanyakan infrastrukturnya nih.
7: Sangat memperhatikan, saya tidak punya pagar.
5: Oke. Okay. Ya, seperti... Ada guru. Gurunya ada. Berapa? Satu.
7: Sepunya keluarga. Memang sering ada janjian katanya ada dari kementerian itu, kadang-kadang dari pusat, dari daerah mau berkunjung, tapi apakah pernah? Tapi sepertinya cuma dijanji-janji saja ya. Karena pernah jadi viral ini berbagai media online ya. Ada kunjungan, ada kunjungan seperti apa kondisinya.
5: Gurunya sekarang berapa yang aktif? Satu?
7: Yang aktif dua, tiga.
5: Tiga, warga sekitar?
7: Ada dua.
5: Termasuk keluarganya Pak Aldi ya?
7: Di situ. Jadi kalau misalnya mereka mau ujian, itu dibawa ke induknya di ibu kota kecamatan.
5: Induknya di ibu kota kecamatan?
7: Iya, di daerah Tupu itu ya.
5: Kecamatan apa tuh Pak di sana?
7: Kecamatan Lembang.
5: Kecamatan Lembang, oh satu ini ya, satu.
7: Iya.
5: Oh, oke, okay. Baik. Nanti berarti jadi, kita konfirmasinya ke...
7: Kalau bisa, dari pihak tim RRI, tim
5: Kemenak nih ya.
7: Kalau RRI menghubungi Kemenak di sana.
5: Kemenak nih kalau...
7: Saya tanya, gurunya di situ, ini ada juga di situ, sekolah di naungan Kemendikbud dan Kemenak, di situ dua.
5: Iya.
7: Ya, seperti itu kondisinya.
5: Ada dua ya, berarti Kemendikbud, Dasmen, dan Kemenak.
7: Mudah-mudahan bisa membantu untuk menyampaikan ke sana.
5: Baik.
7: Supaya bisa di...
5: Siap, Pak. Kami telaah dulu.
7: Ya, seperti itu.
5: Pak Hari catat dulu dengan baik-baik, nanti ditanyakan langsung.
7: Karena kalau diberitakan di berita online itu memang saya baca berita, beberapa berita online di daerah, di kabupaten itu ada beberapa ya. Karena kebetulan ada orang masuk melihat kondisi, wah seperti ini perlu diviralkan ini supaya bagi ada tindakan dari dua kementerian ini. Karena sudah jelas bahwa sekolah swasta ya, MDDI ya di situ.
5: Baik, nanti kita tanyakan dulu seperti apa nih pengelola MDDI ini ya. Baik.
7: Ya bisa dicatat ini.
5: Baik, saya nanti saya yang kawal ini. Okay, Pak.
7: Iya.
5: Baik.
7: Saya kira itu saja. Ya.
5: Terima kasih Pak Aldi.
7: Iya.
5: Wah luar biasa ini. Nah ini seperti ini juga ya. Nanti kita akan konfirmasi siapa sih sebenarnya yang menjadi tanggung jawab hal ini. Kita berikan kesempatan lagi berikutnya. Halo, assalamualaikum.
8: Salam.
5: Iya. Halo RRI dengan siapa nih?
8: Halo RRI dengan Upi Dibone.
5: Oh Pak Upi Dibone. Ah kebetulan nih ada yang punya sebagian bone nih Pak.
8: Iya.
5: Puang Imran.
8: Begini. Apa keluhannya? Saya menyampaikan bahwa pemancar per tiga yang ada di Bone sudah beberapa hari ini tidak ada siarannya.
5: Pemancar? Okay. Oh siaran?
8: Pertiga di RRI di Bone. Sejak
6: kapan itu?
8: Sejak malam manu, malam final Piala Dunia dulu, sejak malam Senin.
6: Malam Senin. Oke.
9: Okay. Pro 3 ya. Oh, Pak Upi sering ini ya monitor terus Pro 3 ya.
8: Ya,
9: mengupdate-nya ya.
6: Itu pendengar setia RRI, Bung Arfan.
9: Aduh, luar biasa.
8: Itu saja keluhan saya ya. Itu saja
9: keluhan. Baik. Ya. Langsung okay. Dijawab mungkin sama Pak Andi Imran nanti ya.
6: Oke. Okay. Belum tahu.
9: Terima kasih Pak Upi.
6: Terima konfirmasi ini dari tim teknik.
9: Oh gitu ya.
6: Iya. Coba apakah ada yang bisa mendengarkan saya rekan-rekan di luar untuk segera menjelaskan duduk
9: perkara ini aja.
6: Kenapa?
9: Apa ada Andi Hasir situ atau siapa?
6: Baik.
9: Atau Pak Mirja ya. Aduh.
6: Ya. Mirja dan Andi sedang mengikuti

0: ya. Di Bone. Bone mana, Mas Adi?
1: Di Teluk Siatinge.
0: Teluk Siatinge. Kampungnya Ambo Imran ini ya?
1: Iya, iya.
2: Ah, bukan, bukan. Bukan. Silakan Pak Adi, apa keluhannya?
1: Ya, saya mau tanyakan ini tentang kesehatan gratis ini.
2: Kesehatan gratis?
1: Iya, kan katanya kan seluruh puskesmas itu diberlakukan. Ya, yang saya pertanyakan ini, kan yang cek kesehatan gratis.
2: Oh, apakah cek kesehatan gratis, iya.
1: Ya, apakah kalau diberikan, apakah obatnya juga itu gratis atau gimana?
2: Kalau hanya cek kesehatan, berarti kita hanya mengecek kesehatan, Pak. Jadi tidak sampai pengobatan dan pemeriksaan, hanya pengecekan saja. Kalau pemeriksaan beda lagi, kita hanya dicek saja, Pak. Yang pengecekannya yang gratis. Ketika sudah ada kesimpulan dari pengecekannya, lalu Bapak direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan. Nanti di situ kemudian ditangani oleh dokter sakitnya, aplikasi obat, dan itu sudah mengikuti prosedur yang ada, Pak. Pak Adi.
1: Oh, begitu ya.
2: Iya, Pak.
1: Cuma cek
2: kesehatannya
1: cek
2: gratis.
1: Saja, ya. Ceknya saja gratis. Gimana,
2: Pak? Iya, Pak. Untuk tahu Bapak diperkirakan punya potensi kesehatan apa. Kalau sudah ada hasil diagnosanya, nanti direkomendasikan oleh tim yang memeriksa, yang mengecek, bahwa Bapak ke puskesmas mana, nanti diperiksa. Tapi kalau Bapak punya BPJS kan juga tidak bayar, Pak. Tidak perlu membayar, kan?
1: Jadi ini di puskesmas, enggak diberlak di puskesmas atau gimana?
2: Cek kesehatan gratisnya kan di puskesmas, Pak Adi, ya?
1: Iya,
2: Pak. Iya, cek kesehatannya kan di puskesmas. Nanti setelah cek kesehatan itu, akan kelihatan ketahuan Bapak berpotensi memiliki penyakit apa. Setelah itu nanti akan direkomendasikan untuk dirujuk ke mana. Kalau memang parah, mungkin di rumah sakit. Kalau tidak, standar mungkin dibawa ke puskesmas di tempat yang sama. Janjian lagi kapan pemeriksaannya, seperti itu, Pak.
1: Cuma kira juga obatnya bila dikasih obat di situ di
2: bisa jadi gratis itu. Pak, kalau Bapak punya BPJS itu pasti gratis semua obat-obatnya.
1: Ya kan ini cek kesehatan. Ya kalau BPJS ya pasti lah, Pak, tapi kan yang tanyakan kan cek lagi, kan saya sempat dengar juga tuh bilang apa namanya seluruh puskesmas sudah diberlakukan, tapi sempat kami berobat di puskesmas tempat, tapi kebetulan BPJS kami tidak aktif, tapi kami membayar itu, Mas. Saya jadi bertanya.
2: Ya, berarti Bapak itu pemeriksaan, Pak. Kalau pemeriksaan beda lagi. Jadi mungkin perlu dipahami, Pak, istilah cek kesehatan gratis. Cek itu artinya pengecekan kondisi kesehatan Bapak itu yang gratis. Kadar gulanya seperti apa, kolesterolnya seperti apa, potensi penyakitnya apa, itu yang gratis, Pak, pengecekannya. Kalau sudah diagnosa, Bapak kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, itu beda lagi, Pak, prosedurnya. Jadi yang gratis itu adalah pengecekannya, cek kesehatannya yang gratis. Begitu ya, Pak Adi, ya?
0: Ya,
2: oke, Pak Adi.
1: Mesti ada saya tanyakan.
0: Siap.
1: Kapan pelayan apa namanya? Ini yang begini berlaku di apa namanya? Di sekolah yang ini seperti di Kecamatan Teluk Siatinge ini, Pak.
0: Teluk Siatinge?
2: Apa ya, MBG, kapan, Pak, ya?
1: Ya, kapan sampai MBG di sekolah di Teluk
2: Siatinge? Oke,
0: okay, MBG kita di Teluk Siatinge masih ada yang belum dapat ya? Atau mungkin ini?
1: Sekolah tempat anak saya sekolah belum.
0: Belum ya?
2: Oh, oke. Okay. Iya. SD apa itu, Pak? Kok saya boleh tahu?
1: Sekolah anak saya SD SDN 54.
2: SD?
1: SDN 54.
2: 5?
1: 54.
0: 54. 5? 5?
1: Ya, 54.
2: Pacing.
0: Oh, 54.
2: 54 Pacing. Oke, okay, baik.
1: Outing, bukan pacing, outing.
2: Outing. Baik,
1: yeah, outing. Iya. Yeah. Kalau pacing awam pun kan kalau pacing.
2: Yeah. Oh, iya, okay, yeah, iya. Yeah. Outing. Yeah. Terus chattingnya ya outing. Iya, yeah, baik. Tenang saja, Pak, ditunggu saja.

0: aja ya, karena kan memang sekarang sedang ada upaya perbaikan manajemen di MBG gitu ya, SPPG. Tidak semua juga kecamatan dan desa punya dapur, Pak. Jadi coba dicek dulu, Pak, apakah di kecamatan Telusyatinge di sekitar desa Bapak sudah dapur SPPG-nya. Kalau ada berarti sudah tidak lama lagi tuh. Tapi kalau belum ada dapurnya, itu artinya masih lama, Pak. Oke, Pak Adi, terima kasih, Pak Adi, ya. Nanti akan kami follow up ya, nanti akan kami konfirmasi ke pihak terkait ya, Pak.
1: Baik, terima kasih, Pak Ros Mulyadi ya. Sudah dicatat ya, nanti teman-teman daerah di Bone nih yang akan konfirmasi ya. Soal kesehatan gratis juga nih ya. Ya, ini memang pertemuan
0: cek kesehatan gratis.
1: Cek kesehatan gratis. Kemarin ya, sempat ada penjelasan itu ya dari narasumber kita dari PIK-nya cek kesehatan gratis ini dari provinsi ya. Ya memang seperti itu. Memang pemeriksaannya gratis gitu ya di faskes-faskes, puskesmas ya. Pemeriksaan kesehatan dasar ya, misalnya tekanan darah, berat badan, kolesterol dan sebagainya, itu memang simpel. Namun dari situ kan ketahuan nanti akan diobati ya, kemana gitu ya, misalnya harus dilanjutkan ya, diberikan apa namanya rujukan begitu ya, ke rumah sakit atau mungkin ke tetap aja di situ. Nah itu sebenarnya kan karena ada pendaftarannya, tidak otomatis ya. Jadi kalau tidak bisa atau tidak paham bagaimana pendaftarannya untuk cek kesehatan gratis ini, itu bisa dilayani kok di faskes atau di puskesmas itu, karena memang harus ada pendaftaran secara online begitu. Tidak serta-merta seperti ini. Ada pendaftarannya di linknya Kemenkes kan sebenarnya itu. Nah, itu nanti akan dibantu kok di faskes setempat. Ya, jadi bertanya saja.
0: Namanya cek aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Ya, kalau enggak bisa ki sendiri, itu di setiap pelayanan harus bisa membantu gitu ya. Nanti iya, didaftarkan. Baik. Ada dua ya, tiga ya.
0: Masalah mungkin kita sedikit masukan juga, Bung Arvan, buat Pak Musliadi, kalau ada pertanyaan terkait dengan cek kesehatan gratis, boleh langsung menghubungi WhatsApp di 0811 050 0567. Sekali lagi, buat Pak Musliadi yang ingin bertanya secara langsung dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan program kesehatan gratis ini, Bapak boleh langsung menghubungi 0811 050 0567.
1: Oke, okay. Oh, bukan nomornya Andi Imran itu ya?
0: Saya tidak punya.
1: Bukan, tidak punya ya. Oh, oke. Okay. Yeah. Baik, Andi Imran, mungkin kita bisa persingkat dulu ya, karena kita harus beralih nih ke event selanjutnya. Jadi pendengar, terima kasih nih untuk yang sudah bergabung, Pak Aldi, Pak Ros Mulyadi, kemudian tadi Pak Upi ya di Bone yang hari ini sudah bergabung. Baik, terima kasih semuanya. Nimran, kita pamit ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi nih di episode Jumat.
0: Amin. Salam hormat saya untuk Pak pengarah acara kita.
1: Siap. Beliau sudah tersenyum. Kalau setiap acara sudah mau berakhir, itu baru tersenyum dia. Nah, kalau acara semoga dimulai, pasti bingung dia mau telepon mana.
0: Semoga Jumat bisa langsung terkonfirmasi semua ya.
1: Iya, insya Allah. Nanti saya yang ini dorong Pak Hari nih.
0: Iya. Didorong kemana? Jangan sampai kejuran dorong.
1: Didorong untuk menelpon narasumbernya segera. Oke, terima kasih rekan-rekan. Salam untuk teman-teman di Bone ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Saya Kipong Ang Imran. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya.
0: Iya. Terima kasih. Iya. Sehat selalu.
1: Baik, pendengar juga pemirsa bisa nonton kembali ya episode ini di kanal YouTube Pro Sateri Makassar. Saya Arvan dari RRI Makassar.
0: Dan saya Imran Bate dari RRI Bone.
1: Jangan, terima kasih. Sampai jumpa. Cepat mendatang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau penerimaan keuangan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, praktik-praktik ini merusak sistem pemerintah, melemahnya pelayanan publik, dan akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penentuan, dan pencegahan korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita siang hari ini ya, edisi Rabu 22 Juli 2026. Masih ditemani saya Arfan Yusri. Hadir beberapa informasi-informasi seputar TNI Polri yang akan kami hadirkan di sesi ini hingga jelang pukul 12 siang nanti. Nah, pendengar, kabar dari media portal berita online rri.co.id kami lansir ya siang hari ini, di mana Presiden Prabowo Subianto melantik 1177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja TNI dan Polri. Pelantikan ini dilakukan dalam upacara Prasetya Perwira Praspa Istana Merdeka di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini Rabu 22 Juli 2026. Presiden memimpin langsung pengambilan sumpah sebagai tanda dimulainya pengabdian para perwira muda kepada bangsa dan negara. Sebanyak 1177 perwira remaja yang dilantik yang terdiri dari berbagai matra TNI dan juga Polri. Prosesi diawali dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pelantikan para perwira. Kepres tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan, sumpah yang diucapkan oleh para perwira bukanlah sekadar rangkaian kata-kata semata. Sumpah itu adalah janji suci yang harus dipegang teguh sepanjang masa pengabdian. Hari ini, kalian telah mengucapkan sumpah. Sumpah itu bukan sekadar rangkaian kata, ungkap Presiden. Sumpah itu janji suci kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa, kepada negara, dan kepada rakyat Indonesia. Presiden meminta seluruh perwira muda menjaga kesetiaannya kepada bangsa dan negara, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Pada kesempatan tersebut juga Presiden menyematkan tanda pangkat kehormatan. Pangkat Adi Makayasa diberikan kepada 4 penerima yang mewakili seluruh perwira remaja. Mereka adalah Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer, Muhammad Rizki Wira Utama Baihaki Putra dari Akademi Angkatan Laut, kemudian Yehexiel Bonaventura Yordaniaman dari Akademi Angkatan Udara, dan Harindra Arsando Tegar Baja dari Akademi Kepolisian. Adi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi bagi taruna dan taruni berprestasi yang dinilai unggul dalam aspek akademik. Tak hanya itu, aspek kepribadian, mental, jasmani, dan kepemimpinan juga unggul selama menjalani pendidikan. Setelah penyematan tanda pangkat, Presiden memimpin pengambilan sumpah. Proses ini menandai para lulusan akademi resmi menyandang pangkat perwira pertama di lingkungan TNI dan Polri.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Makassar siang ini.

Kita tinggalkan dulu cinta kedua kali dari Krisdayanti. Kita masih hadir dengan ragam informasi seputar TNI Polri di siang hari ini ya. Pendengar dari media portal rri.co.id, kita update lagi terkait operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa yang memasuki hari ke-7 pada Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang diduga merupakan korban kecelakaan kapal di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenazah tersebut ditemukan setelah nelayan di sekitar Pulau Pamulikang itu melaporkan adanya sesosok tubuh yang mengapung di perairan setempat. Dan informasi kemudian diteruskan ke posko SAR gabungan di Pelabuhan Benteng untuk segera ditindaklanjuti. Menerima laporan tersebut, KN SAR Kamajaya 104 bersama RIB KN SAR Pacitan langsung bergerak menuju lokasi. Tim kemudian mengevakuasi jenazah ke darat untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna menjalani proses identifikasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan, laporan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian tersebut. Ia menerima laporan dari nelayan di Pulau Pamulikang terkait penemuan satu jenazah yang diduga korban KM Nurul Salsa. Tim langsung bergerak melakukan evakuasi, sementara identitas korban masih menunggu hasil identifikasi sesuai prosedur, ujar Muhammad Arif Anwar saat dihubungi Selasa 21 Juli 2026. Meski kembali menemukan jenazah, Basarnas memastikan bahwa operasi pencarian terhadap korban lainnya masih terus dilakukan secara maksimal. Seluruh unsur SAR gabungan tetap menyisir area yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan pergerakan arus dan angin. Pada hari ke-7 kemarin, area pencarian diperluas hingga mencapai 2.924 nautical miles persegi. Wilayah tersebut dibagi dalam 5 sektor pencarian dengan melibatkan 6 Search and Rescue Unit SRU. Arif yang juga bertindak sebagai SAR Mission Coordinator memimpin langsung jalannya operasi dan posko SAR Benteng Selayar. Berbagai alutsista dikerahkan, diantaranya RB Mataram 220, KN SAR Punta Dewa, KN SAR Kamajaya 104, KN SAR Pacitan, KRI Marlin 877, KRI Hiu 634, serta unsur TNI Polri, BPBD, Syahbandar, pemerintah daerah, kapal nelayan, dan potensi SAR lainnya. Ini merupakan hari ke-7 operasi SAR, ungkapnya, terus mengoptimalkan pencarian dengan memperluas area hingga 2.924 nautical mile persegi agar seluruh lokasi yang berpotensi menjadi tempat hanyutnya korban dapat disisir maksimal. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat, khususnya para nelayan yang aktif memberikan informasi kepada tim lapangan. Yang aktif setiap konfirmasi yang diterima segera akan kami tindak lanjuti guna mempercepat proses pencarian korban yang belum ditemukan, tambahnya. Hingga hari ke-7, operasi dari total 78 orang yang berada di atas kapal motor Nurul Salsa, sebanyak 59 orang telah berhasil ditemukan selamat. Satu korban sebelumnya telah teridentifikasi meninggal dunia. Sementara satu jenazah ditemukan kemarin masih menjalani proses identifikasi. Tim SAR gabungan memastikan operasi pencarian akan terus dilanjutkan hingga seluruh korban berhasil ditemukan.

0: diantaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inung Bale.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan update dulu rangkaian informasi-informasi dari dunia olahraga bersama Pro3 dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara.

0: got a chance here.
1: Well, Paul Vazier just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Reflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, hingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya

0: menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Saat ini saya sedang berjalan menuju ke dapur dari rumah makan Aroma Coto Gagak Makassar. Ini tempat masak rupanya.
1: Kalau kebetulan lewat di sini pasti singgah di sini.
2: Lain tangan, lain rasa. Lain racikan, lain aroma. Makanan berkuah selalu sukses untuk meningkatkan nafsu makan dan memanjakan lidah. Di Kota Makassar, ada satu kuliner berkuah yang namanya sudah cukup menggema hampir ke seluruh pelosok tanah air, yaitu Coto Makassar. Hidangan berbahan dasar daging dan rempah-rempah ini merupakan salah satu menu yang sangat populer untuk disantap pada saat Anda mengunjungi Kota Makassar. Kuah coto yang gurih ini dimasak dalam kuali dan pembakarannya masih menggunakan kayu bakar. Itulah yang membuat aroma dan rasanya ajib banget. Kalau Anda menikmati Coto Makassar di warung Aroma

0: Coto Gaga, ada perbedaan rasa ketika coto dimasak di atas kompor dibandingkan menggunakan kuali yang terbuat dari tanah liat dan dibakar di atas tungku kayu bakar.
1: Dulu, tapi kan sekarang biasanya seperti kayu susah, makanya kita ada dua, bisa pakai kompor, bisa pakai kayu.
2: Beda rasanya ini?
1: Pasti beda.
2: Beda.
1: Jadi makanya kita pakai kompor, itu untuk masak daging. Itu daging untuk dibuang kuahnya, bukan dipakai. Terus yang pakai kayu itu kuahnya dimakan sama tamu.
2: Oh, kuah cotonya ditunggu?
1: Iya.
0: Berdiri sejak tahun 1973, Warung Aroma Coto Gaga didirikan oleh Bandu Dengkappa yang kemudian dikelola oleh anaknya hingga sekarang, yaitu Haji Jamaluddin Denasa bersama istri Haja Suwarni. Menjaga cita rasa dan aroma menjadi kunci tersendiri untuk Warung Aroma Coto Gaga. Aroma yang khas terus dipertahankan selama 43 tahun. Setiap warung coto di Kota Makassar memiliki resep dan rasa khas masing-masing yang membuat coto Jalan Gaga ini memiliki banyak peminat adalah karena rasa kuahnya yang gurih, segar dan tidak begitu berlemak. Rahasia di balik kenikmatan aroma coto Gaga terlihat pada teknik memasaknya yang masih menggunakan kayu bakar serta cara meracik kuah kaldunya agar tidak berlemak. Kuah coto Gaga yang segar ini memang selalu berhasil membuat warga yang melintas di Jalan Gaga bergairah untuk menyantap coto legendaris ini.
3: Saya dengan Haji Suwarni, istri dari Bapak Haji Jamaluddin Denasa. Memang Pak Haji yang pengelola pertama, kita ini sebagai istrinya cuman melanjutkan. Jadi sejarah-sejarahnya ini coto dari pertama saya sudah diceritakan. Dari aroma coto Gaga Makassar, Jalan Gaga nomor 27. Nah, jadi kan coto sekarang banyak macam, tapi ini kan ada istilahnya Pak Haji sebelum dulu itu lain tangan lain rasa. Cita rasanya kan kadang orang itu bagaimana bumbunya, ada kan tersendiri masing-masing orang, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Tapi kita kan khasnya memang aroma dari awal kita pakai. Jadi untuk mempertahankan ciri khas aroma coto Makassar itu harus kuat itu. Mulai dari satu, yang di bahan dipakai. Nomor dua, kebersihannya. Nomor tiga, pelayanannya. Itulah semua yang kita jaga di sini. Jadi selama ini kita kelola, Pak Haji kelola ini sudah 43 tahun. Tahun 73 berdiri di sini, tapi bukan lokasi ini dibawa. Karena bisa kita beli samping kanan kiri ini, kita bisa meningkat sedikit.
2: Dari lokasi pertama ini memang di Jalan Gaga?
3: Iya, Jalan Gaga memang di situ. Ada 4 kali berapa. Cuman dari awal Pak Haji kontrak. Kontraknya itu berapa 1 tahun, lakunya cuma biasa 50 ketupat.
4: Saya Regi dari Jakarta. Saya makan coto gagak karena rasanya beda dengan coto yang saya biasa makan di Makassar. Dan tempatnya nyaman ya, buat sambil kerja, sambil nongkrong sama teman enak.
0: Bahan yang digunakan, kebersihan, dan pelayanan semuanya dijaga selama 43 tahun. Pertama kali berdiri di Jalan Gaga dengan ukuran warung hanya 4x5 petak dan saat ini menjadi bangunan dengan 5 ruko besar. Awalnya semangkuk coto Makassar dijual dengan harga hanya 5 rupiah. Dan sekarang, seiring perkembangan ekonomi, semangkuk kuah coto yang gurih ini dibanderol seharga Rp20.000 dan untuk ketupatnya seharga Rp1.000 per buah.
1: Masih 5 rupiah, itu daging, masih murah, masih 50 rupiah itu 1 kilonya. Tidak, pada waktu itu memang harga uang itu tinggi.
2: Iya. Dari tahun 73 kita sendiri nih raci ini.
1: Saya sendiri. Jadi begini, awal pertama Bapak dulu buka Gaga ini. Tapi pada waktu itu 3 tahun kemudian dia dapat tempat di pasar, akhirnya dilepaskan saya. Dia bilang, ini tempat kau jalankan, bagaimana kau bisa miliki, pelan-pelan saja biar tidak laku, jalankan. Begitu dia tidak lama mulai bagus, akhirnya saya beli. beli 4x5. Bapak sih yang itu, yang kecil sebelah. Untuk sudah dapat itu. Nah, itu terus berkembang. Mulai saya ambil itu tenaga kerja. Dulunya saya sendiri, kita ikuti juga seleranya tamu. Jadi kita pelajari apa yang tamu ini suka sama hari makan, itu harus kita ikuti. Nah, akhirnya berkembang, kita beli di sebelah-sebelah, akhirnya seperti ini. Jadi makanya saya tidak bisa buka di tempat lain. Saya takut jangan sampai anak-anak bikin salah.
0: Tingginya harga daging lokal tentu menjadi masalah buat para penjual coto di Makassar dalam menghasilkan kualitas dan rasa. Akan tetapi, warung Aroma Coto Gaga tetap dengan ciri khas sejak tahun 1973. Tentunya bukanlah hal yang mudah membuat cita rasa coto yang lesat dan gurih sehingga pengunjung tetap akan mencari aroma 5 rupiah ini.
5: Aku Monik dari Jakarta. Kenapa suka sering makan di sini? Karena punya khas sendiri sih daripada coto-coto yang lainnya juga. Kalau kesini pasti juga wajib selalu kesini kita hanya juga. Dari rasanya juga beda sih sama yang lain.
3: Tidak pernah kita, alhamdulillah, bersaing itu malah kita bersyukur. Masing-masing kita Allah sudah atur semua itu. Kalau hidup kita bersaing tidak akan bisa usaha macam, tidak akan bisa pasti. Yakin kalau kita berusaha dengan hidup mau bersaing, dengan hidup mau ini, tidak akan pernah yakin. Kalau kita berusaha karena Allah pasti datang, ini begini COVID. Satu tahun saya tidak ada karyawan usaha PHK kan.
0: Mengapa hidangan Coto Gagak mendapat tempat di hati pengunjung? Semua ini bisa terjadi karena didukung bahan yang berkualitas, usaha dengan membaca keinginan penikmat coto, dan menjaga cita rasa sejak tahun 1973. Tidak akan berpindah ke tangan yang berbeda, lain tangan, lain rasa. Dari tangan Haji Jamaluddin Dainasa, kita menikmati aroma 5 rupiah sampai masa kini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani saya juga Arfan Yusri, menyapa ruang dengar Anda termasuk juga yang mendengarkan melalui kami, siaran kami di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda ya. Apa kabar untuk Anda juga semua yang ada di beberapa daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang mendengarkan kami di 99 MHz FM untuk Bantaeng dan sekitarnya, di 98,7 Sidrap dan sekitarnya, kemudian di kota Palopo 101,2 FM ya. Untuk di Sinjai yang bisa mendengarkan juga di 88,8. Semoga semuanya kabarnya menyenangkan sampai siang hari ini ya. Manfaatkan waktu istirahat, sholat dan makannya juga nih di waktu sela-sela aktivitas yang mungkin cukup panas untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Ini mudah-mudahan bisa fit terus ya sampai sore nanti. Baik, rangkaian acara di Makassar siang ini masih ditemani saya, akan hadir hingga jelang pukul 14 ya. Dan jelang pukul 13 nanti kita masih punya satu persembahan dari Kelly Rowlands and Michael Bublé ya. How deep is your love?

0: Makassar siang ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Idham Saiful Malik bisa menjumpai Anda kembali dalam program Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dan pendengar, seperti biasa, selain Anda bisa dengarkan di 94,4 FM, kami juga live streaming. Anda bisa saksikan di YouTube Pro 1 RRI Makassar, di aplikasi RRI Digital, termasuk di Facebook kami ya, di Pro 1 RRI Makassar. Kali ini, seperti yang terlihat di layar, kami sudah kedatangan dua orang perempuan ya, yang berhasil mengubah sesuatu yang awalnya hanya makanan khas dari kampung halaman ya, oleh-oleh kampung halaman, jadi usaha atau bisnis yang menjanjikan dan digemari ternyata sama banyak orang. Sudah bersama kita founder Hale Food, ada Kak Lili, dan juga co-foundernya ada Kak Erin. Halo Kak Lili, Kak Erin.
1: Halo Kak.
2: Halo.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Kabarnya semua sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini dari gimana nih perjalanan tadi, dari
2: Hertasning?
0: Oh, Hertasning.
2: Iya.
0: Oh, jadi ini lokasinya Hale Food di Hertasning.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, sama ya. Saudara enggak sih?
1: Iya,
0: atau kembar?
1: Saudara.
0: Oh, saudara.
1: Kakak.
0: Kakak.
1: Saya adik.
0: Oke. Nah, ini kita mau kenalan nih dengan penyebutannya Hale Food.
2: Betul, Kak.
0: Oke. Hale Food itu apa?
2: Oke. Hale Food itu sebenarnya dari bahasa Bugis. Ide nama ini tuh dikasih sama bapak kita. Karena waktu itu kita udah stuck, apa namanya? Terus bingung, udah banyak sekali, terus enggak ada yang strike. Terus kita telepon bapak. Terus pak kasih kak dulu nama merek makanan yang ada hubungannya dengan makanan
0: ya.
2: Terus dia kasih cuman satu, ini saja. Dia bilang, oh mahale. Terus dia bilang, hale kan, bahasa hale itu artinya kak, kalau dalam bahasa Bugis, gurih, enak.
0: Enak sekali.
2: Jadi pengen disebut namanya tuh, oh enak, Hale Food. Tapi karena biar lebih modern, kita tambahin di belakangnya food, Hale Food.
0: Bahkan kalau mau lidah-lidah bule, health food gitu ya.
2: Banyak yang bilang sama itu kak, health food.
0: Ada gitu juga?
2: Iya.
0: Oke, oke. Nah, ceritain dong Kak Erin, Hale Food ini apa sih?
1: Kalau Hale Food sendiri itu kak, kan dia
0: apa usaha apa
1: produknya usahanya ikan ya. Hale Food itu usaha ikan asap kak, usaha ikan asap khas dari Bulukumba.
0: Okay.
1: Kebetulan ini ikan asap ada keluarga di Bulukumba yang produksi langsung. Terus kebetulan suami kan orang Bulukumba. Jadi kakak bincang-bincang sedikit sama kakak pada saat sebelum ini dibuat. Terus katanya gak mau sekalian buat usaha ikan asap dijual. Terus saya bilang kak ragu, kira-kira ada gak sih peminatnya gitu.
0: Ya.
1: Terus kakak bilang, ayo kita coba-coba, nanti saya bantu promosikan di grup kompleks. Terus kakak bilang lah, tanya coba keluarga di Bulukumba, kira-kira kalau kita promosikan ada tidak ikannya yang ready di sana. Terus ternyata saya hubungi, ada. Terus kakak minta fotonya enggak? Kak, boleh. Jadi dikirim lah. Terus kita kayaknya
0: gimana kali ini?
2: Terus awalnya banget nih dulu kan. Kita sebenarnya suatu malam itu di bulan puasa. Kita lagi ngobrol-ngobrol di makan malam. Menunya ikan asap. Terus kita kan sekeluarga suka banget makan ikan asap. Terus pas makan itu kayak makanan ini tuh kadang mau tapi gak ada di kota, susah ditemukan. Jadilah saya bilang, Her, saya panggilkan Her. Her, ayo kita jualan ikan asap. Dia bilang, ah ada sih, mau kakak. Ada, kalau kita aja nih sekeluarga suka, pasti ada juga orang di luar sana yang suka gitu. Dan akhirnya malam itu juga gitu tuh langsung eksekusi kak. Kita langsung minta fotonya, terus saya langsung mikirin gimana ya pemasarannya. Terus saya bilang, oh pesan mie dulu, nanti kalau sudah ready baru saya coba share di grup kompleks. Jadi pas sudah pesan awalnya 100 potong.
3: Ya, langsung
1: kan?
3: Banyak.
1: Iya, 100 potong.
3: Iya.
1: Karena dari list kita kan lihat Kak, oh sekian yang mau pesan.
3: Oh, yang waktu ya. Buka udah buka.
1: Iya. Udah langsung buka PO. Ya. Oh, ternyata sekian yang mau pesan. Jadi oh kira-kira kalau kita pesan sekian iris cukup tidak ya? Jadi kita pesanlah 100 potong. Jadi kebesokannya itu sudah datang. Kita packing-packing, ternyata kurang. Ternyata masih banyak yang mau pesan.
3: Iya. Oh, itu kali ini gimana sih awalnya? ngepromosiin paling awal.
2: Cuman bilang begini, ready ikan asap khas Bulukumba di rumah Bu Ibu, ada yang mau kah sekalian? Terus tahu-tahu paginya nih tuh Kak, wih sudah di list ya, blok ini, blok ini segini, blok ini segini. Terus langsung habis hari itu dan masih kurang. Terus ih banyak yang suka. Terus beli lagi, pesan lagi. Kita pesan lagi di Bulukumba, bikinkan Kak lagi, kita tambah 200.
1: Iya, 200 potong.
2: Iya. Terus kita ngonten Kak. Terus saya suruh adikku ngonten. Iseng kita upload di TikTok.
3: Iya.
2: Terus
1: ya sudah iya, maghrib. Maghrib itu pas pulang, saya iseng buka, kan sudah diupload, saya buka, ih kenapa banyak sekali yang nonton. Jadi saya tanya ke kakak, kak coba kita lihat, nggak salah lihat aja ini kak, kenapa banyak sekali yang nonton. Pas dilihat ulang, iya ternyata trending di TikTok, banyak yang nonton.
3: Itu kontennya apa sih?
2: Hanya packing. Di balik layar kita bikin video kayak time lapse, terus kita bersihin, kita bersih-bersihin, terus packing, itu aja kak. Hanya beberapa detik, terus dari situlah sebenarnya kak. Wah banyak di komen-komen tuh, banyak komen-komen positif. Akhirnya dari situ kita jadi ayo kita seriusin deh gitu.
3: Oh momen itu yang akhirnya pas FYP dan responnya ternyata wah luar biasa. Keraguannya Kak Erin yang awalnya, Kak ada peminat nih nikah gimana?
1: Iya awalnya tuh kayak ragu, takutnya kayak nanti kita pesan banyak ternyata cuman banyak pembeli di awal. Takutnya nanti kalau kita jalan nanti tinggal, takutnya rusak, apalagi ini kan ikan enggak ada pengawetnya Kak. Dia real betul-betul diasapin, sudah enggak ada tambahan yang lain. Jadi saya tanya kakak, ya sudah nanti kita beli kemasan yang bisa betul-betul enggak ada udaranya di dalam ikan. Jadi makanya dipres langsung terus kita bekukan.
2: Ya kan dengan kemasan dipres, divakum, itu bisa membantu enggak terjangkau udara yang gampang terpapar bakteri Kak. Jadi bisa memperpanjang usia ininya,
1: keawetan ikannya.
2: Plus terinspirasi dari makanan-makanan frozen food. Akhirnya kita packagingnya seperti ini. Gitu karena kita pengen ikan asap ini tuh dijual bukan hanya sekedar makanan tradisional yang kayak dijual di pasar. Terus apalagi kan aku jualannya online ya. Pada saat dijual tuh pindah ke kurir sampai di sini. Kalau dengan kemasan yang tidak proper, pastinya orang juga bakal kurang ini walaupun makanannya enak. Jadi kita pengen makanannya itu praktis dan lumayan premium lah kalau menurut kita. Maksudnya gak malu-malu kita bawa-bawa tenteng-tenteng.
3: Yes, dan gitu. Bahkan bisa jadi
1: oleh-oleh
3: gitu ya, buah tangan gitu. Ini sebelumnya pernah usaha makanan juga Kak? Sampai tahu gitu. Harus begini, harus begini.
1: Pertama kali sih Kak usaha makanan seperti ini.
3: Jadi otodidak saja gitu.
2: Otodidak dan belajar sambil melihat orang-orang yang usaha seperti ini. Teman-temanku juga ada kan yang kayak usaha bakso. Kayak gitu. Melihat transpirasi dari situ sih sebenarnya packagingnya, oh dia kayak gini. Terus dikasih tahu pakai ini Kak. Ini apa namanya packagingnya ini yang bisa divakum. Terus kita beli alat seadanya sih Kak. Mesinnya tuh hanya harga gak sampai 100 ribuan. Jadi memang betul-betul ada ide, langsung mikirin promosinya, terus langsung dieksekusi, langsung jualan.
3: Jangan cuma wacana ya. Pokoknya langsung beraksi deh gitu. Urusan Allah deh nanti. Gimana-gimananya ternyata pas pagi-pagi buka FYP
2: banyak komen positif
3: di grup, ternyata banyak ya. Dan ternyata banyak yang minat,
1: banyak banget Kak. Bahkan ada banyak di luar Makassar. Banyak yang mau pesan, cuman kalau dari kitanya belum berani untuk kirim ke luar Makassar Kak. Soalnya kita kan nih masih cari strategi gimana caranya ini packagingnya dia aman sampai ke luar Makassar. Apalagi pengiriman Makassar keluar Makassar kan lama.
2: Yeah. Ada 4 harian.
1: Iya, 4 harian. Takutnya nanti kalau kita beranikan kirim jauh, terus sampai ternyata enggak sesuai kualitasnya tiba, kita takut kayak mengecewakan customer gitulah.
3: Oh, jadi lagi cari cara.
2: Iya. Dan jujur kita udah pernah kak kirim keluar Makassar. Okay. Itu pun kita kirim karena customernya yang
1: nekat sih pesan.
2: Karena kangen banget katanya dia orang Bulukumba tapi udah tinggal di Semarang. Terus nggak apa-apa deh kak, saya siap tanggung resikonya. Kirim aja. Jadi kita packing kak, kita bungkus pakai aluminium, pakai bubble, terus kita notice ke kurirnya di ekspedisinya kayak ini makanan ya kalau bisa ya gimana sampai dalam 3 hari tapi orangnya seneng banget.
3: Oh, nggak rusak.
2: Alhamdulillah nggak.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi penggemar Halle Food ini tuh kak rata-rata orang-orang yang kangen masakan masa kecil, masakan kampung, masakan masa di kampung.
3: Ada gitu. Testimoni kayak gitu nggak sih?
2: Banyak. Terus kita sebenarnya yang bikin semangat jualan itu memang karena dari testi-testi. Ada ini makanan kesukaanku, ini lebih enak dari ayam loh. Ini makanan, aduh kangen banget makanan ini, kalau setiap pulang ke Bulukumba pasti saya makan ini, kayak gitu. Terus ada kak yang bawa sampai bekal pergi umroh, jadiin oleh-oleh ke misalnya temanku waktu itu pulang ke Bali, ini saya mau jadiin oleh-oleh, kayak gitu.
3: Okay. Dan kalau lihat ada yang komentar juga, wah jadi ingat masakan almarhum mama saya gitu.
2: Iya betul kak. Kan kita pribadi ini makan semuanya dari kecil kak, dari mama kita ya, sering masak.
1: Suka masak.
2: Iya, jadi kayak memang mungkin karena udah tahu makanan ini, jadi kita taunya ini makanan tuh enak. Kayak gitu.
3: Oke. Dan ini boleh diliatin gak sih ke kamera gitu? Yang gimana? Belum tahu mungkin apa sih ikan asap, ikan itu halep. Apa? Nah.
2: Jadi ya ini ikan tuna kak. Ini varian yang ikan tuna. Dia tanpa tulang ya, tapi di dalamnya itu ada lidi. Jadi biar pada saat proses pembakaran gak hancur. Jadi ada lidi yang menyambungkan daging-dagingnya.
3: Oke.
2: Jadi kan ikan utuh gini dibelah, terus dibuka tulangnya, dipotong-potong. Kurang lebih per satu package, satu potong ini kurang lebih 100 gram. Terus di proses pengasapan tradisional ala di kampung, yang pakai
1: kulit kelapa,
2: iya, kulit kelapa,
1: sama
2: kayu, iya. Terus kita usahakan prosesnya itu dalam hari itu kita udah langsung packing. Jadi secara higienis juga dapat, karena setelah diproses pemanggangan di asapin di kampung, dikirim ke sini, pas sampai di rumah kita bersihin lagi satu-satu kak. Biasa kan ada bekas-bekas mungkin pembakaran ya, kita bersihin satu-satu.
3: Sampai ada yang nanya tuh di komen,
2: itu diapain,
3: itu diapain, diolesin apa gitu.
2: Iya, kita bersihin satu-satu biar orang tuh yang dapat produk kita juga puas gitu. Tahu. Jadi makanya harga ikan kita tuh beda dengan harga ikan asap yang ditemukan di pasar tradisional.
3: Premium gitu ya.
2: Iya kak.
3: Pokoknya menjaga kualitas banget.
2: Betul. Gitu. Karena kalau saya pribadi sebagai pelanggan, nggak apa-apa mahal asal barang itu dijamin kualitasnya. Daripada saya beli misalnya nih nggak menginikan yang di pasar tradisional ya kak. Tapi kita nggak tahu ininya kehigienisannya.
1: Kurang lebih begitu.
3: Karin, kalau di ininya kan tertulis ikan asap khas Bulukumba.
1: Iya.
3: Kenapa memilih Bulukumba, ataukah ada memang spesial ikan asap khas Bulukumba?
1: Karena beberapa kita makan ikan asap itu memang kalau dari saya pribadi cuman ikan asap Bulukumba ini yang saya rasa betul-betul enak. Terus kebetulan karena suami orang Bulukumba dan produksinya di Bulukumba, makanya khas Bulukumba.
2: Iya.
1: Seperti itu sih.
3: Oke. Dan memang produksinya di sana ya?
1: Iya, produksi langsung di Bulukumba. Jadi banyak yang salah paham kak, mungkin karena ikan asap khas Bulukumba, dia pikir kita lokasinya di Bulukumba.
3: Oh, saya juga gitu tadinya. Oh, nanti ini zoom kali atau by phone gitu. komunikasinya ternyata di Makassar.
1: Iya, di Makassar. Cuman pengasapan langsung di Bulukumba.
2: Ya. Soalnya kan masih tradisional, jadi memang tetap harus di sana untuk tetap ada rasa khas yang ada di ikan asap ini.
3: Kontennya belum ada tuh. Penasaran di balik dapurnya kayak apa sih pengasapan itu kayak apa?
1: Iya. Belum. Soalnya belum dapat video yang betul-betul apa ya? Proper untuk
2: iya. Masih ala kadar.
3: Jadi penasaran sih gimana maksudnya proses pengasapan tuh kayak apa gitu.
1: Bagus loh ide. Mungkin next kita buat.
3: Kalau FVP lagi gitu ya. Pas FVP lagi gitu. Nah, ini ceritanya katanya bahkan Kak Erin sampai resign gak sih?
1: Iya, resign. Sebelumnya itu Kak, kan apa namanya, saya kerja kurang lebih 5 tahun. Terus saya bilang sama kakak, Kak, kayaknya capek mak kerja. Mau istirahat. Mau istirahat di rumah. Terus kakak bilang, ya sudah, kalau memang besar hatinya untuk resign, boleh. Nanti sambil kita pikirkan nanti apa usaha yang bisa kita lakukan berdua, tapi tetap santai, terus banyak waktu di rumah. Jadi sudah resign. Terus 1 tahun
2: berlalu
1: tiba-tiba sudah ini buat usaha ikan asap.
2: Justru usaha yang kita planning kan belum running Kak.
1: Iya, karena sebelum ikan asap ini kan kita planning sama kakak, ayo kita buat usaha. Apa ya itu hari?
2: Baju.
1: Mau buat baju. Tapi kita cari sendiri dulu. Kita bikin brand sendiri. Terus kita cari model. Kita cari modelnya. Cuman karena kita terlalu lama cari model baju. Jadinya kayak, ya sudah. Berarti kayak, tunggu deh. Kita pikir-pikir dulu. Karena sekarang kan lagi banyak tren baju tuh Kak. Banyak. Takutnya nanti kalau kita asal-asalan buat, takutnya ya gak begitu jalan. Banyak saingan gitu.
3: Iya. Kalau ini banyak saingan gak sih? Atau termasuk yang Halifood berani bahwa kami beda gitu?
2: Jujur belum ketemu produk serupa yang seperti kita Kak. Ada sih mungkin yang jualan juga ya. Tapi
1: beda.
2: Beda. Kita memang dari, maksudnya benar-benar diolah niat gitu Kak. Dari packaging, di stikerin, dari di pemasaran kayak gitu. Terus betul-betul dibersihin satu-satu, bukan asal dijual setelah dibakar kayak gitu. Nah itu juga sih sebenarnya yang bikin kita mau jualan, karena belum banyak yang jual gitu. Jadi sementara kalau kita lihat di komen-komen TikTok itu banyak banget yang suka makanan ini kayak gitu.
3: Bahkan dari luar daerah termasuk yang Malaysia banyak. Gitu lihat komennya FVP itu kan?
1: Iya. Pernah. Bahkan sampai bilang alhamdulillah sekali ada, sekarang sudah ada Halifood di Makassar, jadi enggak perlu jauh-jauh lagi pesan ke Ambon. Iya, mereka beberapa pesan dari Ambon katanya ikan asapnya. Terus ada juga yang dari Bulukumba bilang, "Ya sudah enak nih sekarang sudah dekat belanjanya."
2: Terus ada juga yang komen bilang, "Ih, tahu wah, saya juga lama kepikiran ini tapi
1: iya,
2: anak katanya kepikiran kayak gini." Ada banyak yang support kita.
1: Iya, gitu. Banyak.
2: Saya juga orang Bulukumba, wah keren, saya bantu repost ya kayak gitu. Kayak banyak yang positif dari situ Kak. Jadi kita menganggap usaha Halifood ini tuh kayak titipan Allah yang kayak karena muncul idenya di bulan puasa. Terus di postingan pertama kali langsung FYP, terus di penjualan pertama langsung habis. Jadi kayak Allah bilang mungkin jualan mau kok ini, gak harus nunggu yang keren gitu untuk jualan. Kayak gitu.
3: Gak nyesel resign dong? Dan udah mau seriusin ini?
1: Enggak, alhamdulillah sekarang udah apa ya, kayaknya udah mau berfokus ke ini aja.
3: Kalau lihat di kontennya ada kayak kata-kata yakin mau jualan ini terus atau enggak sayang resign, enggak sayang sarjananya misalnya. Pernah dapat itu enggak sih? Ada kata-kata?
1: Ada sih beberapa, tapi komennya dari teman langsung.
3: Iya.
1: Paling bilang, "Ih, sayang, masa S1 jualnya ikan, tapi bilang kalau bisa untuk mendapatkan cuan yang lebih bagus, kenapa tidak?" Kan anggaplah kalau kita sarjananya kan mungkin ada juga ilmu marketingnya. Ya, saya manfaatkan itu marketingnya untuk kembangin ini ikan asapnya.
3: Dan orang lain banyak yang optimis dan mendukung ternyata ya.
1: Banyak banget kak, banyak.
2: Senang sih karena kayak sesama orang Bulukumba yang kayak keren-keren ini membawa apa sih? Ada membawa nama Bulukumbanya. Jadi orang tahu. Jadi banyak kak tuh yang orang gembira kadang kak saya mau pesen ini. Tapi kan kita kalau di sana tuh belum ready packagingnya kak. Jadi kita nanti ambil di Makassar aja kak oleh-olehnya.
3: Buat dong cabang khas Bulukumba juga, cabang Bulukumba gitu. Mungkin
1: ya, insya Allah nanti
2: itu udah dua nih ide yang dikasih sama kakak.
3: Oke, kita jeda nanti ya. Dan buat Anda pendengar yang mungkin mau tanya-tanya, mau komen-komen, nanti kita juga coba scroll-scroll baca testimoni dari yang sudah nyobain Hale Food ini, ikan asap khas Bulukumba. Kita jeda dulu ya Kak Erin dan juga Kak Lili. Tetap bersama kami pendengar di obrolan seru siang ini.
4: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Pro 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami, bersama founder dan co-founder dari Hale Food, ikan asap khas Bulukumba. Jadi misi mereka tuh kayak bawa rasa kampung halaman ke kota gitu ya, tapi dengan kualitas premium dan siap pakai begitu ya. Dan ini kenalin produknya deh. Kalau produknya ada varian apa saja ikan-ikannya, dan ini apakah bisa langsung makan atau harus diolah dulu, gimana?
1: Oke, jadi kita jualan sementara ini ada 3 varian, ikan tuna, ikan pari, dan ikan cakalang. Tapi jujur yang paling best seller di antara ketiga itu adalah ikan tuna. Kalau ikan paris juga enak kak, cuman dia segmented yang suka ya, nggak semua orang tuh tahu makan karena ada aroma khususnya, harus tricky kalau diolah. Tapi enak banget kalau orang yang tahu mengolah. Terus banyak juga yang tanya, ini langsung diolah ya kak? Ini tuh sebenarnya emang udah siap dimakan ya, karena kan udah proses pembakaran. Tapi kebanyakan customer kita mengolah lagi, jadi misalnya jadi makanan masakan apa namanya, sayur lodeh campuran masak santan, dijadi cakalang, bisa jadi sambal roa, terus bisa jadi campuran nasi goreng, bisa jadi ditumis rica. Dan customer kita ada loh yang dari restoran, dari UMKM yang kayak warung-warung kayak gitu, ambil di kita kayak gitu. Kalau yang untuk restoran mungkin dibikin jadi campuran nasi goreng kayaknya enak kak, karena ikan asap ini karena prosesnya diolah secara tradisional, jadi aroma smokinya itu terasa banget kak. Itu aroma khasnya yang nggak bisa didapetin di ikan bakar, beda rasanya.
3: Beda rasanya dengan ikan bakar.
1: Iya.
3: Baik. Nah ini Kak Erin, jelasin kalau isinya perbungkus berapa, kemudian harganya berapa, dan yang penasaran mau dapetin mungkin yang udah nanya gitu ya, ini bagaimana caranya untuk mau dapetin produk dari Hale Food ini?
1: Oke, kalau ikan Hale Food ini dia satu bungkusan itu isinya 3 potong. Beratnya kurang lebih 250 sampai 300 gram. Terus sekarang enaknya karena sudah bisa pesan lewat Shopee, Kak. Sekarang ada Shopee namanya ikan apa? Ikan Hale Food. Ikan asap khas Bulukumba. Hale Food Makassar, iya. Jadi kalau seumpama banyak, ada beberapa customer yang gak bisa datang langsung atau mau pesan lewat online, bisa lewat Ojol, bisa lewat Shopee juga.
3: Oke, okay, termasuk WhatsApp?
1: Harganya terjangkau sih, kalau menurutku. Harganya 50 ribu, tapi dia awet kak, karena kan bisa disimpan dalam freezer. Penyimpanan kurang lebih tahan 1 bulan.
3: Oh, freezer,
1: iya,
3: tahan 1 bulan.
1: Iya.
2: Sampai 2 bulan juga bisa sih.
1: Iya.
2: Cuman kita sih idealnya, karena ini kan tanpa pengawet ya, biar kualitinya masih tetap
1: terjaga,
2: nggak jangan terlalu lama juga. Tapi karena ini makanan ini pun sebenarnya di suhu ruangan bisa tahan sampai 3 hari.
3: Baik, dan ini kalau ngelihat di medsosnya kebanyakan minta maaf gitu, untuk maaf ya, maksudnya nggak bisa ngirim sampai ke
1: iya. Itu sayang banget kak, padahal itu kan peluang untuk Halal Food dikenal lebih luas lagi, bukan cuma di Makassar tapi bisa sampai keluar Makassar.
3: Tapi gimana yang frozen food itu juga yang bisa ngirim sampai?
2: Itu dia tuh, kita makanya nih lagi mikirin improve packagingnya biar bisa sampai. Jadi masih
1: cari trik
2: ya, mikirin gimana nih, karena banyak banget permintaan dari luar Makassar.
3: Kalau Pexel itu yang CMD?
2: Iya ada kak, kalau di Makassar ya. Kan kita juga kemarin baru kepikiran, oh iya ya bisa loh sebenarnya ke luar kota, karena kalau di Pexel itu ada fasilitas freezernya untuk makanan frozen. Cuma packagingnya mungkin masih jujur masih banyak yang kurang nih kak, karena dari segi stiker kita belum cantumin
1: Proses produksinya,
2: tanggal produksinya,
3: lagi proses itu semua ya.
2: Ini masih yang di awal kita cantumin tanggal produksi dan baik digunakan sebelum kayak gitu, biar lebih profesional.
3: Oke, jadi lokasinya tadi di
1: Hertasning.
3: Jadi bisa pesan lewat Shopee atau WhatsApp.
1: Bisa Shopee, bisa Ojo dan juga WhatsApp.
3: Oke, siap. Nah, ini saya baca dulu nih. Saya scroll apakah kalau tadi testimoninya yang disampaikan langsung Kak Lili kayaknya belum terpercaya ya. Ini kita harus lihat langsung scroll. Ini yang komentar pesan ikan asapnya mengobati rindu masakan almarhum mama. Ikan asap santan jadi pengobat rindu almarhum mama. Wah, senang pasti ya.
1: Senang banget.
3: Testimoni kayak gini.
1: Iya.
3: Kemudian order dan tiba beberapa menit setelahnya sangat gercep. Tuna asapnya smoky banget, siap diolah. Langsung pesan banyak ini. Rasanya endul. Sudah pernah nyobain dan enak. Terus ini banyak yang nanya harganya berapa. Terus kalau katanya saya orang Papua tapi susah nyarinya. Semoga ke depan bisa kirim sampai Papua. Ini bertanya bisa bertahan berapa hari setelah vakum sealer? Tadi udah disampaikan juga.
1: Iya, udah. Ya, kurang lebih 1 bulan kalau mau lebih aman.
2: Iya, kalau di chiller mungkin 1 mingguan aja kak ya. Tapi kita sarankan di freezer.
3: Terus yang nanya lagi, ini tahan berapa lama udah? Ikan asap yang begini biarpun dicocol sama garam lombok sudah enak sekali.
2: Bener loh itu kak.
3: Favorit diolah apa kalau Kak Lili?
2: Aku ditumis rica.
3: Tumis rica?
2: Iya.
3: Udah kebayang.
2: Jadi dia tumis tapi tetap aroma smokinya tuh gak hilang kak. Walaupun masih sudah diolah. Jadi itu yang paling favorit. Kalau orang-orang sih banyak yang masak santan, cuman suamiku tuh lagi menerapkan hidup sehat, nggak makan santan-santanan. Jadi kebanyakan diolah seperti itu dan enak sekali juga dicampur dengan nasi goreng.
3: Kalau Karen, olahan favorit apa kalau ikan asap?
1: Kalau saya sih santan sih kak. Lebih suka yang berkuah.
3: Oh, santan ya.
1: Iya.
3: Nyari konten ini dong, ide konten dong, maksudnya buat contoh olahan gitu. Jadi yang lihat, oh ternyata bisa diolah ini, ternyata bisa diolah ini gitu.
1: Apanya tuh?
2: Udah banyak sih.
3: Udah banyak.
1: Iya, udah semuanya ikan asap kalau kita buka di TikTok, scroll itu banyak sih kak ide-ide kontennya. Dia bisa dimasak ini, bisa banyak.
2: Jadi, apalagi di kayak Cookpad tuh banyak banget inspirasi resep-resep dari ikan asap.
3: Jadi yang sudah pesan dan mungkin bingung,
2: cari aja di Cookpad kak, paling lengkap.
3: Cari ya. Banyak cara mengolahnya seperti apa. Nah, ini kita juga mau belajar nih. Keren banget, baru 3 bulan tapi sudah FYP gitu ya. Strateginya gimana sih? Kayak awal promosi yang ke grup, kemudian ke Instagram, TikTok, dan akhirnya dari mulut ke mulut juga gitu. Ini seperti apa?
2: Iya, jadi kalau dari pemasaran kita itu memang awalnya dari kerabat ya kak. Cuman kalau untuk kerabat kan mungkin oke lah di penjualan pertama, kedua. Terus yang sangat membantu itu juga di FYP. Cuman FYP ini juga kita mau bukan sekedar sudah FYP. Pasti kita mau kembangkan justru momennya dari FYP itu. Dari FYP itu akhirnya kita terinspirasi buatkan sosmednya sendiri. Selama ini kan kita jualan IG pribadi ya. Kita buatlah di Instagram sendiri. Nah dari Instagram sendiri nih yang mulai dari nol banget ya kak, itu PR banget ya. Nah ini kak, kalau rahasianya itu aku bantu di iklanin di FB Ads kan. Banyak tuh orang yang mau tapi nggak tahu di mana, nggak tahu nemu di mana ini makanan. Nah jadi itu juga ada ilmunya, aku udah pernah belajar tentang iklan gimana caranya supaya kita ngiklan tuh tepat sasaran, bukan hanya memang kita ngiklan di orang-orang yang mungkin kemungkinan membutuhkan makanan ini. Gitu, itu sih rahasianya. Makanya alhamdulillah kita belum pernah endorse tapi udah banyak
1: tumbuh secara organik followersnya, udah hampir mau 1000 belum sih,
2: 700-an kayaknya di
1: iya dalam waktu belum 3 bulan.
2: Karena Instagram ini yang paling belakangan kita buat. Kalau yang FYP itu kan di akun TikTok pribadi adik ya.
1: Iya.
2: Gitu, jadi dari situ. Dan kita buat permudah orang ngebeli itu langsung klik link, langsung check out di Shopee. Kan kalau langsung check out di Shopee itu aku juga gak ribet karena langsung proses set ada kurirnya datang kirim di, tapi di hanya di Makassar dan sekitarnya kak. Gitu.
3: Kalau tips FYP ada gak sih?
2: Tips FYP kayaknya nggak tahu deh kak, soalnya tuh tiba-tiba aja nggak tahu dia FYP karena apa.
1: Kalau
2: kayak ngalir aja.
1: Ya kalau FYP tuh nggak tahu ya kak tipsnya gimana. Kita cuma berusaha jujur, konten jujur sih sebenarnya, konten jujur, nggak yang dibuat-buat gimana. Terus tapi kalau di Instagram ada harus tricky memang kak, karena kan kita nih mulai dari nol. Terus itu nih yang pertama itu diiklankan, yang kedua bikin kontennya itu
2: yang
1: juga
2: menarik,
1: yang dari kata-katanya yang mungkin orang search itu bisa gampang ditemukan. Gitu. Terus kita juga kadang ngikutin apa yang lagi viral gitu.
3: Oh iya. Ada Nona Manis.
2: Iya, Nona Manis
1: gitu.
2: Nona Amun enggak di sini, enggak ada kah, kita ada ikan pari kan ini kayak gitu. Jadi harus tetap banyak melihat, terus kita modifikasi versi kita.
3: Gitu, terus kalau lihat juga dari kata-katanya tuh ya, hal-hal yang relate, terus yang melibatkan emosi gitu-gitu.
2: Iya, itu.
3: Kalian konten kreator gak sih?
2: Bukan.
3: Atau selebgram?
2: Bukan. Tapi kalau saya sendiri kak, ide kontennya itu semua dari kakak. Kalau saya cuma bantu di belakang layar aja, dari pemesanan ikan,
1: pengemasan
2: sampai ke pengiriman ke customer. Kalau dari kata-kata, ide konten, apa segala macam, semuanya kakak yang bantu. Iya, jadi saya cuma mengupload aja.
1: Jadi aku memang fokus di bagian promosi dan ide-ide kontennya. Kalau udah

0: ternyata seberpengaruh itu media sosial ya, digital.
1: Sama kalau pengalamanku ini nak, Kak.
0: Iya.
1: Selama ini waktu kita saya lagi gak ada kegiatan, kan saya ibu dari dua orang anak, kerjanya cuma antar jemput anak sehari-hari.
0: Oh, kirain masih gadis.
1: Terusnya. Aku tuh kalau lihat ada peluang untuk belajar, upgrade ilmu tuh aku usahain ikut. Karena ilmu itu pasti bermanfaat. Contohnya di Halefood Food ini, ilmu-ilmu yang sudah aku pelajari sebelum-sebelumnya itu semua aku terapkan di Halefood Food ini. Contohnya dari ngonten, dari ngedit, dari yang iklan, itu kan semua harus dipelajarin dulu gitu.
0: Okay.
1: Jadi sekalipun kita nih ibu rumah tangga, tapi jangan berhenti mau belajar.
0: Jadi buat yang bingung, di rumah saja ternyata bisa menghasilkan ibu-ibu rumah tangga ya, dari rumah gitu. Yang penting terus belajar.
1: Belajar.
0: Oke. Nah ini kalau yang penasaran mau lihat dong konten-kontennya atau informasi seputar Halefood bisa di mana di media sosialnya?
1: Di kalau untuk Instagram itu halefood.mks.
0: halefood.mks.
1: Okay. Terus kalau di TikTok Neng aja. Neng underscore aja. Kalau misalnya mau lihat testimoni, review yang asli, review asli dari orang-orang gitu. Di komen-komennya Kak udah ratusan komen,
2: udah banyak banget di TikTok.
0: Oke. Okay. Nah, ada momen yang paling bikin terharu atau enggak nyangka selama 3 bulan jalani usaha ini? Wah, Masya Allah, terima kasih gitu.
1: Iya,
0: terharu. Kalau ngelihat juga di salah-salah kontennya, Insya Allah ini dari usaha ini nanti kita bisa
1: umrah. Iya, karena awalnya yang kita modalin, terus lama-lama modalnya udah jalan sendiri. Ya, udah jalan sendiri nih, terus udah mulai bertumbuh, terus jadi, dan paling terharu itu kalau ketika ada orang-orang makasih ya, ternyata ada jualan ini di Makassar, itu kayak semacam suntikan untuk lebih semangat lagi. Terus terharunya karena ini ide gak pernah kita pikirin sebelumnya,
2: di luar
1: terus
2: daftar tiba-tiba sih.
1: Ini kan yang pernah kita cita-citakan, membangun bisnis berdua gitu. Karena kan kita selalu sama-sama, terus selalu berpikir apa deh kita ini sama-sama supaya tetap bisa menghasilkan cuan. Terus jujur kan ini gak terlalu bagi santai jika gitu ini usaha dijalankannya tapi tetap bisa menghasilkan. Jadi gak kosong-kosong banget sebagai ibu rumah tangga.
0: Harapannya ke depan Kak Lili untuk usaha ini yang baru berjalan 3 bulan seperti apa bayangannya? Mau ini deh, Kak Lili kayaknya visioner juga.
1: Harapannya pengen kenal di seluruh Indonesia, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Terus dari segi packaging pengen upgrade biar bisa travel friendly, dibawa-bawa, dikirim aman juga dikirim. Terus pengennya sih produkku bisa masuk di toko oleh-oleh atau di toko frozen food. Kayak gitu. Harapannya.
0: Oke, dan
1: atau mungkin punya toko oleh-oleh sendiri. Berawal dari sini. Amin.
0: Iya sih, karena masih bahkan belum ada begitu ya, tadi ya disampaikan. Dan
1: yang suka produk ini tuh Kak, rata-rata kayaknya memang umur-umur geng milenial ke atas gitu, yang udah berumur. Dan banyak banget customer kita ya dari bapak-bapak.
2: Iya, kebanyakan sih yang masuk chat itu bapak-bapak. Laki-laki.
1: Ibu juga banyak, tapi banyak juga
2: kebanyakan bapak-bapaknya.
0: Iya. Oke, ternyata kita sudah berada di penghujung nih. Mungkin kasih info lagi nih, bagaimana cara mendapatkannya.
1: Oke, kalau untuk pengorderan Halefood sendiri bisa didapat di Shopee. Shopee Halefood. Terus bisa lewat Instagram juga halefood.mks. Dan juga bisa langsung ke WhatsApp.
0: Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Kak Lili?
1: Mau pesan sama orang-orang di luar sana yang mungkin struggle mau bikin usaha apa.
0: Betul.
1: Pesannya kalau ada ide, nggak usah banyak mikir ini itu, labil ini itu, langsung aja dieksekusi. Karena kadang ketika kita sudah jalankan, baru deh kita ketemu, oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini. Karena pengalaman dari saya pribadi,

0: Banyak sekali ide-ide di kepalaku yang berkecamuk, yang akhirnya pun saya nggak eksekusi karena kebanyakan mikir. Justru hal yang tidak kusangka-sangka nih yang langsung jadi kayak gitu.
1: Tapi mudah-mudahan juga nanti setelah Hale Food ada lagi produk bajunya.
2: Amin.
1: Diplanningkan
2: ya.
1: Kejadian
0: amin, begitu ya. Amin. Nanti kita datang lagi.
1: Dan telepon, Pak, ini ide apa Pak nama bagusnya? Keren banget, terima kasih sudah berbagi sama cerita
2: kasih,
1: dan semangat
2: Kak
1: hari ini untuk para pejuang UMKM lainnya. Dan buat Anda pendengar yang mau coba, silahkan ini untuk ke IG-nya ya.
2: Tadi iya, halefood.mks
1: dan ke TikTok-nya Neng Ajah. Atau bisa datang ke lokasi langsung gak sih?
2: Boleh langsung
1: ya.
2: Jalan Tun Abdul Razak.
0: Kita jualan masih dari rumah ya, bukan toko.
1: Di Shopee juga bisa ya?
2: Iya, bisa.
1: Baik, terima kasih Kak Lili. Sukses terus untuk usahanya. Kak Erin juga terima kasih. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak obrolan seru siang ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan inspirasi yang bisa Anda dapatkan dalam perbincangan kali ini. Yang tadi terlewat bisa menyaksikan ulang tayangannya di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Makassar siang ini. Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Mengingat tadi program Obsesi ya, bersama inspirasi dan motivasi bisnis yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, mudah-mudahan menjadi sebuah hal pendorong positif bagi diri Anda ya, yang mungkin saat ini tengah menyusun rencana di penghujung bulan Juli ini belum terwujudkan mungkin mimpinya. Mudah-mudahan bisa ngambil langkah-langkah yang berani begitu ya, karena sebentar lagi nih Agustus nih, jadikan momentum. Oke, masih ditemani saya Arvan di ruang dengar Anda, dan juga sebentar tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah akan ada program Warta Berita ya, yang dapat Anda nanti ikuti melalui, Anda bisa tonton ya melalui kanal itu Prosat dari Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan ya. Tapi sebelumnya masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan terlebih dahulu.
1: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Operasi SAR pencarian korban KM Nurul Salsa diperpanjang 3 hari ke depan. Satu jenazah kembali ditemukan. Bawang dan cabai mengalami penurunan harga, stok pedagang melimpah. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Arfan Yusri. Operasi SAR pencarian korban KM Nurul Salsa diperpanjang 3 hari ke depan. Satu jenazah kembali ditemukan.
3: Operasi pencarian KM Nurul Salsa di perairan Selayar pada hari ke-7, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga korban yang memicu keputusan perpanjangan masa operasi selama 3 hari ke depan. Jenazah ditemukan di perairan sebelah timur Pulau Sanana Besar setelah menindaklanjuti laporan warga. Setelah dievakuasi oleh KN SAR Pacitan dan diserahkan ke KN SAR Kamajaya, kini tercatat 2 jenazah sedang dalam perjalanan menuju Makassar untuk diidentifikasi tim DPI. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Barmanto menjelaskan meski SOP menetapkan batas 7 hari, alasan lapangan mendukung kelanjutan tugas. Dikatakan bahwa pihaknya memutuskan perpanjangan 3 hari ke depan mengingat masih ada korban yang dicari serta temuan di hari ke-7 ini. Selama perpanjangan seluruh kekuatan laut dan udara dari KN SAR Kamajaya, Pacitan, Patedewa, KRI Marlin, KRI Hiu hingga pesawat Boeing 737 tetap dikerahkan penuh. Area pencarian disesuaikan dengan analisis arus dan angin terkini.
4: Baik, selama operasi hari yang ke-7 dengan luas area operasi yang mungkin berkembang berbeda dengan kemarin, kalau hari ini mungkin lebih luas sekitar 2.924 nautical mil yang masih tetap kita bagi menjadi 5 sektor, namun masing-masing sektor area pencariannya akan lebih luas, yaitu sekitar 494.5 nautical mil di masing-masing sektor. Sedangkan unsur-unsur yang terlibat di masing-masing sektor masih sama seperti kemarin, yaitu kita melibatkan unsur KRI Marlin 877 dari Kodera 6, kemudian KRI Hiu 634 dari Koarmada 2, kemudian juga KN SAR Kamajaya dari kantor SAR Makassar, KN SAR Pacitan dari kantor SAR Kendari.
3: Basarnas menegaskan upaya pencarian akan terus berjalan tanpa hingga batas waktu yang ditetapkan habis dan seluruh proses identifikasi berjalan sesuai prosedur yang ketat. Demikian Herudi Murahi melaporkan.
1: Bawang dan cabai alami penurunan harga, stok pedagang melimpah. Laporan Aan Ariska.
5: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak, rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
6: Turun, mulai dari eceran 60, baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal, iya. Kalau sepi begini pembeli, tidak ada pemasukan pasti. Gitu, itu jadi kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60, paling tinggi, paling rendahnya 30.
5: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
7: Berapa nih harganya? Ini agak turun, Pak. Ya, turun dari harga 70.000, sekarang sudah 15.000 per kilo. Kalau lombok besar, dia mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun dua sedikit. Ini Paneng itu daerah yang penghasil lombok di Genek Ponto sama Bantaeng, sudah banyak lombok di sana. Panen raya ini.
5: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.
1: Disduk Capil Sinjai mengingatkan masyarakat melengkapi dokumen kependudukan untuk mencegah persoalan hukum dan hambatan akses layanan publik. Laporan Ayunia Nindiati.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai mengingatkan masyarakat pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap dan sesuai data. Dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi dasar identitas warga sekaligus diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sinjai Aram Pasra dalam sosialisasi administrasi kependudukan dan dampak hukumnya yang digelar mahasiswa KKNT Gelombang 116 Universitas Hasanuddin bersama pemerintah Desa Pasimaranu Kecamatan Sinjai Timur pada Selasa 21 Juli 2026. Ia mengatakan masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya tertib administrasi kependudukan. Dijelaskan, kondisi ini beresiko menimbulkan persoalan hukum dan administrasi termasuk bagi warga Sinjai yang bekerja di luar negeri.
9: Kita ketahui bahwa memang ada sekitar 3% dari 287.000 warga Kabupaten Sinjai itu, sekitar 3% ya, yang warga diaspora TKI yang memang berada di Malaysia, yang memang rata-rata dari Sinjai Timur. Dan ini yang perlu diberikan pembekalan kepada warga. Inilah yang menjadi prioritas buat kita untuk memberikan sosialisasi pemaparan dalam hal mengenai tentang sasaran-sasaran yang berdampak pada transaksi administrasi bagi warga, utamanya kepada dampak-dampak hukum yang didapatkan.
8: Arham menambahkan, informasi mengenai administrasi kependudukan diharapkan dapat diteruskan hingga ke tingkat RT dan RW serta kader PKK. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dapat semakin meningkat dan setiap warga memiliki identitas kependudukan yang sah serta terlindungi secara hukum.
1: Pemkot Makassar siap terapkan TPA Tamangapa khusus sampah residu mulai Agustus 2026. Laporan Edwin Masud.
10: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 hanya akan menerima sampah residu di tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa Antang. Kebijakan ini menjadi bagian dari penghentian bertahap sistem open dumping menuju pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan melalui sistem kontrol landfill. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman, mengatakan masyarakat wajib memilah sampah sejak dari sumbernya, baik di rumah, perkantoran, hotel, maupun tempat usaha. Sampah organik harus diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sementara sampah anorganik didorong masuk ke bank sampah untuk didaur ulang. Dengan demikian, hanya sampah residu yang dikirim ke TPA Antang.
11: 4% merupakan sampah organik, dan itu memang menjadi sumber masalah. Pertama, karena sampah organik ini sampah yang umurnya sangat cepat busuk. Kemudian sampah organik ini juga menghasilkan potensi air lindi dan gas metan. Tentu kita perlu melakukan penghentian atau penutupan open dumping ini, tidak lagi menerima sampah anorganik, dan sampah organik itu yang menjadi keputusan kita. Dan tentu kita berharap kebijakan berkaitan dengan penutupan TPA ini bisa kita laksanakan secara menyeluruh.
10: Helmi Budiman berharap budaya memilah sampah dapat diterapkan secara serentak mulai 1 Agustus mendatang, sehingga reformasi pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat berjalan optimal dan mendukung target penghentian praktik open dumping.
1: Pemkab Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek industri minyak ikan Prima Sinjai. Laporan Ayunia Nindiati.
8: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek pusat industri minyak ikan andalan Sinjai atau Prima Sinjai yang masuk 5 besar proyek investasi terbaik Sulawesi Selatan. Verifikasi berlangsung di Comment Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum proyek ditawarkan kepada calon investor. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan, produksi perikanan tangkap yang mencapai sekitar 55.000 ton per tahun menjadi modal pengembangan industri pengolahan hasil laut.
12: Berapa tahun lalu ya, kita selalu masuk dalam 5 besar, 3 besar. tahun ini kita masuk lagi. Mudah-mudahan tim Verlap yang turun ini bisa merekomendasikan Sinjai untuk jadi peringkat satu dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan investor ke depan membangun pabrik minyak ikan di Kabupaten Sinjai. Ini merupakan kerja keras kita sama-sama, insya Allah.
8: Proyek Prima Sinjai mengusung konsep Blue Economy dan Zero Waste dengan nilai investasi Rp120 miliar rupiah. Industri ini akan mengolah komoditas cakalang, tongkol, dan tuna menjadi minyak ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan mengatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi investor.
13: Karena memang Kabupaten Sinjai ini sangat potensial untuk pembangunan pabrik minyak ikan. Ini semua bagian dari keinginan pemerintah Kabupaten Sinjai semakin meningkatkan investasi daerah ini untuk mengelola potensi lokal yang kita punya.
8: Tim verifikasi kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan industri di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur untuk memastikan kesiapan lahan dan kelayakan proyek. SSIC merupakan program forum Pinisi Sultan yang didukung Pemprov Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk mendorong proyek investasi daerah siap ditawarkan kepada investor.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kehadiran program cek kesehatan gratis CKG memberikan dampak positif terhadap warga Kota Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.

0: Program Cek Kesehatan Gratis adalah salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini telah berjalan di Indonesia termasuk di Kota Makassar. Di Kota Makassar sendiri, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, tercatat per 5 Juli 2026, penerima manfaat layanan cek kesehatan gratis sudah mencapai 19,71% atau sekitar 134.708 orang. Pemeriksaan kesehatan gratis ini menyasar semua kalangan, mulai dari lansia, dewasa, remaja, anak-anak, balita, bayi, dan ibu hamil. Selain itu, pemeriksaan yang dihadirkan juga beragam, sehingga warga mampu memilih pemeriksaan yang diinginkan, seperti screening fungsi hati, screening kanker, screening fungsi indera, screening paru, screening jiwa, screening calon pengantin, screening penyakit jantung bawaan bagi bayi dan balita, screening tekanan darah, screening gigi, screening THT, dan masih banyak lagi. Bagusnya, semua pemeriksaan ini tidak hanya didapat saat datang melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, tapi juga kerap dihadirkan stan khusus pemeriksaan kesehatan gratis pada setiap event yang terselenggara di Makassar. Dengan begini, cakupan penerima manfaat layanan kesehatan gratis bisa lebih banyak, dan dengan ini pula memudahkan warga untuk mengakses dimanapun untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Seperti seorang warga Makassar, Dewi, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis di setiap event yang ada di Makassar. Ia mengaku dengan kesibukan yang dimiliki sehingga belum sempat datang ke puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatan.
1: Menurutku sebagai penerima manfaat untuk pemeriksaan gratis itu di beberapa event, misalnya cek gula darah sama tensi, itu bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kita sebagai pekerja yang mungkin sibuk dan tidak terlalu sempat untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas misalnya atau di klinik, itu pas ada event dan kita ada di situ tuh dan tidak bayar, kayak satu privilege. Jadi menurutku itu bermanfaat sekali, apalagi kalau gratis. Perlu lebih ditingkatkan lagi event-event yang ada CSR-CSR pemeriksaan kesehatan gratisnya.
0: Luasnya cakupan pemeriksaan kesehatan gratis ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida. Ia mengatakan, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan semakin baik. Hal itu terlihat dari banyaknya permintaan melalui surat untuk pemeriksaan kesehatan gratis dari perkantoran, perusahaan, lembaga maupun organisasi ke kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar. Ia optimis target nasional cek kesehatan gratis sebesar 46% tersebut bisa diraih.
2: Jadi ini menjadi evaluasi kami, alhamdulillah bahwa CKG ini sudah dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan-harapan kita dengan adanya CKG ini, kita juga bisa mendeteksi dini terkait dengan penyakit menular atau penyakit tidak menular yang ada di masyarakat.
0: Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, faktanya masih ada pula beberapa masukan yang diberikan ke Dinas Kesehatan Kota Makassar. Salah satunya, masukan dan saran dari pengamat kebijakan publik Kafrai Sayenong yang menyarankan agar program ini harus dibuat merata hingga ke masyarakat pelosok dan kepulauan. Ia menilai program pemeriksaan kesehatan gratis belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia, khususnya yang berada di pelosok, pedesaan, kepulauan, dan yang bermukim di wilayah 3T.
3: Ya, ini yang pemerintah perlu lakukan selain tindak lanjut, ya tentu bagaimana program ini betul-betul dievaluasi, bagaimana evaluasi mengajak kepada seluruh pihak sehingga betul-betul kebijakan itu bukan hanya di lapisan selesai di tataran formalitas semata, misalnya terbatas sampai jumlah angka yang telah seolah-olah menjadi banyak, padahal banyak masyarakat yang tidak mendapatkan CKG ini, cek kesehatan gratis ini secara utuh. Ini yang mestinya pemerintah perlu lakukan tiga hal tadi, ya. Pertama, bagaimana CKG ini bisa semakin dekat, kemudian bisa ada tindak lanjut dari CKG dalam arti penanganannya betul-betul bisa menyentuh yang sampai apa lapisan yang memang paling membutuhkan dan kemudian langsung diantisipasi lebih awal sejak dini, bukan hanya sekedar cek dan gratis kemudian tidak ada tindakan gitu.
0: Ia meminta agar program ini bisa dievaluasi agar kehadiran pemerintah bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat secara merata.
4: Pencuri baterai tower di 7 daerah berhasil diringkus aparat kepolisian. Dilaporkan Syarifuddin.
5: Tim Jatantras Polrestabes Makassar di backup Satuan Reskrim Polres Jeneponto melakukan penangkapan spesialis terduga pelaku pencurian warispak tower, jaringan telekomunikasi, kabel, dan baterai. Penangkapan terduga pelaku pencurian peralatan tower operator seluler dilakukan oleh tim gabungan Polrestabes Makassar dan Polres Jeneponto terhadap lelaki M 29 tahun di lingkungan Ciknong, Kelurahan Tonrokasi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Pencurian yang dilakukan lelaki M mengakibatkan kerusakan operator seluler mengalami kerugian hingga 24 juta rupiah. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengatakan penangkapan terhadap terduga pelaku pencurian kabel dan baterai tower dipimpin Kanit Jatantras Polrestabes Makassar AKP Sangkala bersama dan tim Resmob Polres Jeneponto Aibtu Abdul Rasid. Kompol Wahid mengatakan pelaku lelaki M merupakan eksekutor saat melakukan aksinya bersama tiga orang rekannya yang sudah terlebih dahulu ditangkap di Kabupaten Bone. Lelaki M merupakan mantan pekerja tower jaringan telekomunikasi sehingga dengan mudah membongkar dan mencuri peralatan tower jaringan operator seluler di 7 daerah di Sulawesi Selatan.
6: Pelaku ini adalah mantan karyawan pekerja tower, jadi mereka tahu seluk-beluknya. Pada saat melakukan pencurian dia sudah mengetahui seluk-beluk daripada baterai tersebut sehingga mereka gampang untuk melakukan pencurian di lokasi. Ini masih didalami, kalau motifnya masih didalami, sampai saat ini masih didalami karena masih dalam proses pemeriksaan. Pencurian baterai di beberapa wilayah Kabupaten Sulawesi Selatan diperkirakan ada 7 daerah, 7 kabupaten ditempati untuk melakukan pencurian baterai tersebut.
5: Menurut Kompol Wahidudin, dari 7 lokasi pencurian baterai dan kabel tower operator seluler dilakukan lelaki M bersama komplotannya, satu kasus tempat kejadian perkara di Kota Makassar, pelaku pencurian baterai tower Indosat. Pelaku lelaki M merupakan warga Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sudah pernah melakukan tindak pidana di Polsek Bontoala, jajaran Polrestabes Makassar. Saat ini lelaki M, pelaku beserta barang bukti, sedang menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar, dijerat pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP tentang pencurian.
4: Polsek Mariso membina 7 remaja yang berkonvoi penyebab kecelakaan. Dilaporkan kembali Syarifuddin.
5: 7 orang remaja yang diamankan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Minggu malam 19 Juli 2026 menjalani pembinaan di Polsek Mariso. Ketujuh remaja yang diamankan di Polsek Mariso usai berkonvoi di jalan raya mengakibatkan kecelakaan beruntun kendaraan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Ketujuh orang remaja ada yang berstatus pelajar menggunakan sepeda motor berkonvoi dengan kecepatan tinggi mengakibatkan kecelakaan beruntun di depan Mall Pipo. Rombongan remaja berkonvoi tersebut berangkat dari kawasan Pantai Biru, Kecamatan Tamalate dengan tujuan menuju kawasan Center Point of Indonesia. Namun saat melintas di depan Mall Pipo, sebagian rombongan remaja tersebut memacu kecepatan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan kecelakaan kendaraan lainnya yang hendak berputar arah. Saat diamankan ketujuh remaja tersebut, petugas mendapati juga senjata tajam panah busur milik ketujuh remaja. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidu dimatakan, 7 orang remaja yang diamankan usai menyebabkan kecelakaan beruntun di Jalan Metro Tanjung Bunga dan kepemilikan senjata tajam panah busur menjalani pembinaan di Polsek Mariso melibatkan orang tua mereka agar lebih memperhatikan anak mereka, terutama dalam pergaulan. Kompol Wahidu dimatakan, Anak remaja yang masih usia sekolah seharusnya belajar dan beristirahat di rumah di malam hari, tidak untuk keluar rumah berkonvoi di jalanan karena berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
7: Yang paling dominan itu adalah peran keluarga, karena kita yang punya anak tentu paling berkewajiban untuk mengetahui di mana anak-anak kita di jam-jam tersebut. Kalau memang dia anak sekolah kan, kalau anak sekolah kan pasti waktunya kalau malah kan belajar istirahat. Jadi bukan berarti kita tidak menutup mata. Saya kira ini peran orang tua kalau sudah di rumah.
5: Kumpul Wahidudi mengatakan, ketujuh orang remaja bersama orang tuanya diberikan pengarahan oleh Kapolsek Mariso, Kompol Aris Sumarsono, agar tidak mengulangi perbuatannya keluar rumah di malam hari lalu berkonvoi di jalan raya menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi karena mengganggu ketertiban umum dan berpotensi melakukan tindak pidana ataupun perkelahian kelompok karena mereka sedang membawa senjata tajam panah busur.
4: Denpom 14 Makassar perkuat sinergi bersama insan media melalui silaturahmi. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
8: Suasana keakraban dan keterbukaan mewarnai kegiatan silaturahmi antara Detasemen Polisi Militer atau Denpom 14 Makassar bersama para awak media di Markas Denpom Jalan Jenderal Sudirman Selasa kemarin 21 Juli 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung Komandan Denpom 14 Makassar Letkol Kapten Ajumulahi, didampingi wakil komandan serta para perwira yang personel penyelidikan. Acara ini diselenggarakan sebagai langkah strategis mempererat hubungan kemitraan dan membangun komunikasi yang lebih baik antara polisi militer angkatan darat dengan insan pers di wilayah Sulawesi Selatan. Komandan Denpom menyatakan pertemuan ini menjadi momentum saling mengenal agar tugas dan fungsi Denpom semakin dipahami masyarakat luas. Melalui kegiatan ini pihaknya ingin menjalin silaturahmi, saling mengenal dan membangun komunikasi yang baik dengan rekan-rekan media agar tugas-tugas polisi militer angkatan darat khususnya di wilayah Kota Makassar semakin dipahami masyarakat. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap bertindak profesional dan tegas dalam menegakkan hukum. Segala oknum prajurit yang terbukti melanggar aturan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu. Komandan juga mengajak media untuk aktif menjadi mitra pengawasan. Masyarakat dan pers diharapkan segera menyampaikan informasi jika menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota TNI Angkatan Darat agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
9: Mungkin selama saya berdinas 1 tahun di Denpom Makassar belum pernah menyelenggarakan kegiatan yang ramah-tamah, makan siang bersama, saling berkomunikasi, interaksi satu sama lain, sehingga tugas-tugas polisi militer Angkatan Darat, khususnya di wilayah Kota Makassar, semakin banyak dipahami dan ketahui. Dan saya sangat berharap rekan-rekan wartawan juga bisa memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat yang apabila mungkin ada terkait mengenai pelanggaran hukum dilakukan oleh militer Angkatan Darat, kami di Denpom Makassar siap untuk melaksanakan proses hukum di satuan kami.
8: Denpom berharap hubungan yang terjalin semakin erat, terbuka dan profesional demi terciptanya transparansi serta kepercayaan publik yang lebih baik.
4: FOPI Kota Makassar siapkan pertandingan uji coba demi mematangkan persiapan menuju Porprov 2026. Laporan Zainal Abidin.
10: Pengurus Federasi Olahraga Petangkis Indonesia atau FOPI Kota Makassar tengah mempersiapkan pertandingan uji coba sebagai bagian dari rangkaian persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Hal ini disampaikan pengurus FOPI Kota Makassar yang juga merupakan pelatih tim petang Kota Makassar, Beni Badaru, saat dihubungi pada Rabu pagi tadi. Beni menyampaikan pelaksanaan uji coba tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan KONI Kota Makassar yang menyarankan seluruh cabang olahraga untuk melaksanakan tryout atau try-in sebagai bagian dari pemantapan dan evaluasi kesiapan atlet menjelang Porprov. Ia menjelaskan pihaknya menyiapkan dua alternatif lokasi pelaksanaan uji coba, yaitu tryout melalui keikutsertaan dalam kejuaraan di Nusa Tenggara Barat pada Agustus mendatang atau try-in di Kota Parepare. Penentuan lokasi pelaksanaan uji coba tersebut masih menunggu persetujuan dari KONI Kota Makassar terkait pilihan mana yang akan dipilih.
11: Memperkenalkan pelaksanaan try-in ataupun try-out yang nantinya akan dilaksanakan ke proposal try-in dan try-outnya itu disetujui oleh KONI Kota Makassar. Itu mungkin persiapannya. Untuk program try-outnya kami merencanakan melaksanakan di NTB karena di sana di Mandalika itu ada kejuaraan yang dilaksanakan di Agustus. Semoga rencana tersebut bisa direalisasikan oleh Koni Kota Makassar sehingga persiapan menuju Porpop itu lebih matang. Untuk 3-in sendiri itu dilaksanakan di dalam kota Kabupaten Sulawesi Selatan, yaitu di Parepare. Rencana seperti itu. Salah satunya apakah kalau terrealisasi di 3-out, maka 3-in tidak dilaksanakan. Ketika tidak terlaksana di 3-out, maka akan dilaksanakan 3-in di Sulawesi Selatan.
10: Benny juga menyampaikan bahwa saat ini para atlet masih menjalani program latihan dengan intensitas umum dan porsi latihan akan ditingkatkan beberapa bulan menjelang pelaksanaan Porprov. Ia berharap uji coba tersebut dapat segera dilaksanakan agar para atlet memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih matang, sekaligus memberikan kesempatan kepada tim pelatih untuk mengevaluasi kekurangan yang masih perlu dibenahi sebelum menghadapi persaingan pada Porprov Sulawesi Selatan 2026. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga di App Store.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar juga pemirsa kita. Wah, ada yang am-am nih. Selamat pagi Lisa.
2: Selamat siang Kak, menjelang sore.
1: Wow, harus pagi terus.
2: Oh, pagi Kak.
1: Kenapa Kak harus bilang pagi? Biar semangatnya terjaga terus. Oh, iya, gitu. Makanya itu kalau di kesatuan tuh enggak ada bilang selamat siang, Pak. Pagi terus tuh. Pagi.
2: Makanya kan gitu. Luar biasa.
1: Iya. Jadi kalau sore itu harus semangatnya pagi terus.
2: Siap.
1: Pagi. Karena sore kan gitu. Biasanya kan siang ngantuk ke bawah tuh. Kalau pagi otomatis pagi. Nah,
2: ya, jadi meskipun gitu. Ada yang bilang selamat sore, kita harus jawab selamat pagi gitu, Kak.
1: Bisa. Tapi dengan intonasi tadi, misalnya ada yang selamat sore Kak.
2: Pagi. Luar biasa.
1: Ya gitu.
2: Oke, Kak.
1: Jangan sore, pagi. Gitu kan.
2: Siap.
1: Oke, apa kabar nih Lisa?
2: Baik Kak. Kalau Kakak sendiri?
1: Kabarku semangat banget. Sesuai dengan temanya siang ini ya. Padahal saya tadi ngantuk pas dapat ini. Terasa lebih semangat kayak pagi ya
2: kan? Semangat.
1: Semangat lagi. Kali pertama kita sama-sama nih ya.
2: Iya Kak, okay, pertama kali.
1: 100% Indonesia. Sudah pernah bawain juga nih ya?
2: Pernah Kak.
1: Pernah?
2: Iya.
1: Pernah pagi-pagi?
2: Enggak dong.
1: Okay, jadi pendengar, saya Arvan dan juga ada Lisa di 100% Indonesia kali ini. Ada topik yang menarik nih, apa yang membuat pagi Anda terasa lebih semangat ya?
2: Betul Kak.
1: Mereka bisa gabung lewat telepon kemana nih Lisa? Hafal enggak? Belum.
2: Aduh, belum lagi.
1: Belum dia. 0821-3333-9440 ya. Berapa? Belum lagi. 0821-3333-9440 ya. Oke, kita mau tanyakan langsung deh ke pendengar. Sembari nanti bisa request lagunya yang sudah kami siapkan ya. Silakan Lisa disapa dulu nih.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini kan
2: dengan siapa di mana?
1: Ikut ketawa Pak Aldi.
3: Aldi di Pengaparan Lembang Pindrang.
2: Oh, ya, Pindrang.
3: Gitu.
2: Gimana Pak kabarnya Pak Aldi?
3: Alhamdulillah matahari bersinar terang, panas sekali.
1: Panas ya Pak?
3: Di mana-mana.
1: Panas ya Pak?
3: Iya,
1: iya tuh. Okay.
3: Sepertinya begitu kalau
1: sepertinya di, begitu. Apa topiknya nih?
2: Oke, okay, Pak Aldi. Jadi kami ada topik nih Pak Aldi. Kalau Pak Aldi sendiri, apa sih yang buat pagi Pak Aldi ini terasa lebih semangat?
1: Ya? Apa nih? Apa nih kira-kira?
3: Kalau yang bikin semangat itu kan suasananya dingin.
1: Oh, karena dingin jadi semangat.
3: Sarapan.
2: Tim yang ditemani teh atau kopi nih Pak Aldi?
3: Iya, kalau saya sih minuman biasa saja.
1: Minuman biasa. Apa saja. Tim biasanya?
3: Terus pikirannya di apa namanya? Akan as seperti ini yang saya dapatkan nanti insya Allah.
1: Oh, optimis, rasa optimisnya ya.
3: Iya. Optimisnya tinggi.
1: Wis. Iyalah. Harus begitu Pak Aldi ya.
3: Optimisnya tinggi dan berdoa dan insya Allah. Apa yang diimpikan?
1: Apa yang diimpikan?
3: Berhasil.
1: Bisa diraih. Iya.
3: Diraih. Iya, sepertinya.
1: Oh, jadi setiap pagi tuh Pak Aldi optimis katanya Lisa. Itu yang bikin dia semangat itu terasa optimis.
3: Siaran bagus sampai di sini tentunya semangat.
1: Apalagi kalau setiap pagi itu dia putar radio terus disapa Pak Aldinya pasti semangat ya.
2: Wow, luar biasa.
3: Informasi-informasi. Penerimaan di AM bagus, dia pun juga bagus.
1: Iya. Harinya dia bad mood kalau siarannya RRI tidak bagus tempatnya. Seharian pasti dia akan marah-marah terus.
3: Kurang lebihnya begini.
2: Berarti betul-betul pecinta RRI banget ini Pak Aldi.
1: Iya. Oke deh.

0: Pak Nompo, Dima, Pak Hendro, Ina di Selayar, Ali, Pak Juna, Bu Anisa, Pak Junedi, Pak Yani, Bu Sinta, Bu Dewi, Wahida, Rosdiana, Nabil, terus untuk Hesti, Pak Ustaz, Pak Taya, Naska, Bu Nur, Bu Widi Polman, Pak Rustan, Laila Sari juga, dan juga untuk semua-semuanya ya.
1: Semua-semuanya.
0: Mendengar acara ini, baik itu di manual juga di digital, manual dua-duanya. DM-nya juga di AM-nya ini belum.
1: Ah, AM itu belum ya. Benar. Iya. Kecuali ditambah kekuatannya lagi katanya tuh. Ya, oke deh.
0: Kekuatan.
1: Iya. Baik.
0: Semuanya kabarnya pada baik-baik ya. Kerjaan pada lancar dan
1: amin.
0: Sabar dengan kondisi yang ada.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuncinya kalau Pak Aldi tuh yang bikin dia semangat tiap hari itu selalu optimis. Jadi bangun pagi dia harus optimis katanya. Oke, kita ke WhatsApp dulu nih. Ada pendengar kita dari Palopo ini. Disapa dulu Lisa.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Fajar di Palopo.
2: Pak Fajar. Pak Fajar. Gimana kabarnya Pak Fajar di Palopo?
3: Oke, dalam keadaan sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Hanya
1: apa?
3: Kemarau di Palopo.
1: Oh,
2: kemarau.
1: Oh, terasa juga ya?
3: Iya.
1: Pak Fajar.
3: Rata Bang Arfan di sana.
1: Padahal saya identiknya biasanya tuh kalau Palopo orang di sini panas, jadi sana masih rindang ya, masih sejuk karena masih banyak pohon.
3: Anda di tengah kota malah saya
1: di tengah kota. Malah lari ke empang katanya tidur ini. Ada. Oke, ditanya dulu lagi Lisa nih topiknya.
2: Oke, Pak. Di sini ya, kami topik. Ada topik nih, Pak. Bapak ini kalau di pagi hari ini apa sih yang buat Bapak semangat? Pagi Bapak diawali dengan meminum teh kah, kopi kah, berolahraga kah, atau mendengar radio RRI?
3: Jadi saya semangat itu kalau sudah minum kopi.
2: Oh, minum kopi.
3: Saya semangat juga kalau para penyiar menerima saya kalau saya menelpon. Begitu. Dan saya juga semangat kalau berhasil saya punya rumput laut.
2: Rumput laut. Kebetulan saya juga orang Jeneponto, Pak. Di mana banyak juga keluarga yang pengusaha rumput laut kebetulan.
1: Bisa join bisnis ini.
3: Tadinya saya kan selama sudah pensiun saya itu saya kerjakan. Karena tidak ada kegiatan lain
1: kecuali itu. Tidak ada kegiatan tapi lumayan lah, Pak ya. Ada kesibukan ngurus rumput laut. Oke. Okay.
3: Dan kemudian menambah sedikit gaji kan.
1: Wih, menambah income nih. Oke deh. Baik Pak, ikutan di lagu yang mana ini? Kita tawarkan lagunya Bergema Sampai Selamanya, Nadif Basalamah, Terlalu Tinggi dari Juicy Lucy, atau Anditi, Semenjak Ada Dirimu.
3: Sebentar dulu Pak ya. Kita kelarkan dulu ini. Dulu kan waktu pertandingan bola dengan Argentina Spanyol kan. Masih ingat Pak?
1: Iya,
3: kenapa
1: Pak?
3: Saya masih di Spanyol. Akhirnya betul menang. Ya, kita rejes lagu lah. Pak ya, Pak Aman.
1: Siap. Yang mana nih Pak?
3: Ya.
1: Anditi, Semenjak Ada Dirimu, ya, Terlalu Tinggi, Bergema Sampai Selamanya.
3: Ikutan
1: saja. Oke, Semenjak Ada Dirimu dari Anditi ya. Sapaannya buat siapa nih Pak? Pak Sarif.
3: Oke, buat Sika.
1: Pak Fajar ya.
3: Den Sewang, Sarat Arjuna. Ibu Siki. Ibu Indah di Sopeng. Oke, itu ada. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung beralih lagi ke telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Halo.
2: Dengan kakak siapa di mana?

0: Dari Aulia di Cakke.
1: Aulia, Aulia di Sopeng.
2: Kan. Cakke
1: Enrekang. Oh, Cakke Enrekang.
2: Aulia
0: Enrekang.
2: Jangan pernah ada kata berpisah.
1: Oke, okay, Kak Aulia. Yeah. Jadi hari ini kita punya topik nih, Kak Aulia. Kalau pagi-pagi nih, Kak Aulia, apa sih yang buat Kak Aulia ini semangat?
0: Buat sarapan.
1: Oh, buat sarapan.
0: Kalau malam itu sudah dingin.
2: Yang bikin semangatnya sarapan.
1: Sarapan.
0: Buat sarapan. Buat.
2: Oh, buat sarapan. Oh, dia berarti antusias untuk membuat sarapan ya. Jadi dari malam sudah dipikiran.
1: Iya, sudah direncanakan memang ya.
2: Oh, jadi kalau pagi dia pasti pikirnya pertama sarapan. Sarapan. Sarapan apa nih gitu ya.
0: Goreng.
2: Betul-betul kerjaan ibu rumah tangga banget ya.
0: Dan ini dan kucing-kucing buat saya semangat.
2: Ah, kucingnya yang bikin semangat.
0: Kalau sudah sarapan, kucingnya lagi sarapan.
2: Gitu ya. Apa kamu merasakan seperti itu juga, Lisa?
1: Kebetulan aku nggak punya kucing.
2: Nggak punya kucing.
1: Nggak punya kucing.
2: Apa nih? Kamu punya apa?
1: Aku nggak punya apa-apa. Kak.
2: Dia nggak punya apa-apa, miring. Ya.
1: Cuman punya perasaan.
2: Dalam. Ya. Oke, okay, Aulia. Jadi semangatnya tuh bikin sarapan.
0: Kita punya ilmu lah.
2: Hah?
0: Punya ilmu.
2: Oh, punya ilmu katanya.
1: Betul, Kak. Betul, betul. Punya ilmu.
2: Ya. Oke, Aulia. Kita ke lagu yang mana? Semenjak ada dirimu, terlalu tinggi atau bergema sampai selamanya?
0: Bergema sampai selamanya.
2: Bergema. Sarapannya bergema sampai selamanya.
0: Boleh kasih masuk saran.
2: Saran apa? Sarang atau sarung?
0: Karena kan ini ya musik ininya, musik apa itu?
2: Musik
0: indinya
2: apa?
0: Gitu ya.
2: Bukan.
0: Masuk dong lagunya itu yang.
2: Enggak, bukan. Kenapa?
0: Bukan.
2: Apa sih?
0: Itu Kak, Gemas Marah masih diperjuangkan. Bagus tuh.
2: Lagunya siapa?
0: Gemas Marah.
2: Iya, punyanya siapa itu Gemas Marah?
0: Gemas Marah judulnya masih diperjuangkan.
2: Oh, Gemas Marah judulnya masih diperjuangkan. Siapa yang diperjuangkan ini?
0: Iya, siapa ya?
2: Siapa yo?
0: Siapa ya? Siapa ya yang mengalami itu?
2: Iya, masih diperjuangkan, Di. Semangat terus ya. Untuk yang punya impian masih memperjuangkan mimpinya, semangat terus, optimis terus ya.
0: Kan cuma hubungan asmara.
2: Hubungan asrama juga.
0: Pendidikan juga harus diperjuangkan.
2: Betul.
1: Betul, Kak, betul.
2: Siapa nih? Ya. Lisa, Hijra, siapa lagi nih?
1: Ade
2: yang semua ya. Semangat semua katanya. Optimis ngampus ya. Walaupun lagi libur tetap ngampus. Oke.
0: Okay.
2: Iya, menyapa kita dulu buat siapa?
0: Buat Kak Tisa, Pak Lutus, Ibu Anissa. Siapa lagi ya? Pak Ahmad Yani bersama Ibu Nurmina. Kak Tantri juga, Bobby. Buat semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
2: Tanpa terkecuali ya?
0: Iya.
2: Yakin? Buat tanpa terkecuali, akan. Yakin?
0: Sehat,
2: amin.
0: Selalu dan sukses.
2: Amin.
0: Dan ada Isu juga ya.
2: Yeah.
0: Tetap semangat dan giat belajar.
1: Yeah, terima kasih Kak Aulia.
0: Terima kasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi pengen batuk dengarnya. Ada siapa lagi nih? Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
1: Halo Pak Ahmad.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ahmad?
3: Alhamdulillah sehat. Lisa.
1: Alhamdulillah sehat Pak.
2: Kok Pak Ahmad Yani tahu ada Lisa?
3: Ya tahu.
2: Gak tahu.
3: Saya dengar. Iya.
1: Oke, okay, Pak Ahmad. Jadi hari ini kita punya topik nih, Pak Ahmad. Kalau di pagi hari, apa sih yang buat Pak Ahmad semangat? Paginya diawali dengan meminum teh kah, kopi kah, berolahraga kah?
3: Kalau pagi hari saya. Kalau pagi hari kasih makan ayam.
1: Oh, kasih makan ayam. Berarti banyak semangat, ayamnya nih, Pak.
3: Iya.
2: Semangatnya merawat hewan ternaknya ya.
3: Ayam. Iya. Apalagi kalau ayahnya sehat-sehat semua.
2: Wih.
3: Ayahnya.
2: Yang bikin semangat juga kita kalau bangun pagi masih dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah.
3: Iya.
2: Iya.
3: Setiap pagi.
2: Oke, deh, Pak Ahmad Yani. Ikutan iya. Di lagu yang mana?
3: Mengarpang.
2: Lagu yang mana ini kita
3: ikutin? Lagunya apa?
2: Semenjak Ada Dirimu dari Anditi, Bergema Sampai Selamanya Nadib Basalamah.
3: Bergema.
2: Bergema, bukan lagu yang itu ya. Bergema. Adanya di bukan ya. Asik. Oke. Bergema Sampai Selamanya Nadib Basalamah ya. Oke, sapaannya buat siapa ini Pak Ahmad Yani?
3: Yang baru lewat ada Aulia di Hendrika.
2: Iya. Yeah.
3: Ada Ali Daya di Pindrang. Ada Sari Bone, ada Asri di Wotu. Ada Abdul Rahim, ada Tika, ada Tantri sama Esti.
2: Tantri.
3: Ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, Uki, ada Putri Pandatu dan semua-semuanya nih.
2: Dan semua-semuanya nih.
3: Sama Mbak Lisa.
1: Iya, Pak.
3: Kasih.
2: Terima kasih kembali Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng ya, sudah bergabung. Ini siapa sih? Kok kodenya NN begitu ya? Itu artinya NN apa ya? Halo.
4: Halo.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia.
2: Dari siapa, di mana ini?
4: Pak Rading.
2: Oh, Pak Rading.
4: Bang Timuru. Iya.
2: Banti Murung, Lisa. Oh. Pernah ke Banti Murung?
1: Belum pernah.
2: antusias tapi. Oh.
4: Kalau di dalang itu dingin.
2: Iya, iya. Pak Radin di Banti Murung.
4: Iya, Irsang kan?
2: Ya, bukan. Kakaknya.
4: Ida, Yenu. Siapa? Ida.
2: Hah? Siapa sih?
4: Si... Siapa lagi? Saya lupa dulu.
2: Bapak nanyanya siapa?
4: Ada temannya itu satu, Irsan itu.
2: Irsan. Ini kakaknya Irsan, Arfan. Iya, dan Lisa. Bukan Lisa Blackpink.
1: Halo,
2: tapi
1: Bapak.
2: Tapi ini Lisa Green Army.
4: Sama Lisa.
2: Iya. Silakan. Tanya-tanya dia, Lisa.
1: Oke, tapi sebelumnya nih Kak, sebelum saya bertanya ke Bapak, ini pasti saya sudah tahu ini kegiatan awal pagi Bapak ini diawali dengan apa? Kayaknya minum kopi deh, karena kan suasana dingin. Iya, betul tidak Bapak?
4: Betul.
1: Bangun.
2: Kok kamu tahu?
4: Masa air minum galau bikin kopi.
2: Kopi yang bikin dia semangat.
4: Minum-minum sambil buka warung. Warung dikasih makan ayam.
2: Oh ini kayak kamu lihatnya triggernya dia ya, yang bikin saya semangat itu kopi ya.
1: Kopi.
2: Oke. Yang bikin saya semangat itu apa ya? Oke. Pak, silakan ikut. Aduh, apa nih? Ikutan di lagu yang mana nih Pak? Semenjak Ada Dirimu.
4: Ya, lagunya Indity apa?
2: Oh, Semenjak Ada Indity. Dirimu. Oke deh. Silakan menyapa dulu.
4: Yang baru lewat.
2: Pak Radin di Maros.
4: Di Sopek, Bonda atau di Pindrang. Ada Dewi di Bukunyi. Ada Siri Dewi. Ada lagi. Siapa lagi? Semuanya
2: Mi. Ini.
4: Ada Tika juga. Semuanya Mi. Semuanya saya lupa. Assalamualaikum bertugas.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Lisa yang bikin semangat apa nih? Triggernya.
1: Kalau...
2: Ya, entah itu makan, minum, cuaca atau apa.
1: Aku sih apa ya? Makanan.
2: Apa? Maksudnya misalnya kamu lagi mager nih dikasih bang, Lisa bangun cepat, ini nanti dihabiskan, ada ini loh
1: gitu. Nasi goreng.
2: Nasi gorengnya sudah siap gitu ya. Langsung lompat.
1: Keluar kamar tiba-tiba udah ada.
2: Kalau saya itu kalau bangun pagi terus hujan itu semangat saya. Semangat tarik selimut. Semangat tarik untuk selimut. Tidur lagi. Oke, terima kasih yang sudah gabung dulu untuk sementara ya. Kita tahan sebentar, kita nikmati dulu lagunya. Semenjak Ada Dirimu dari Anditi dan juga ada Nadib. bahasa lama bergema sampai selamanya.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya klaim yang menyebutkan video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, pemerintah Pertamina dalam hal ini menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM di Sumatera. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, usai sudah kebersamaan saya juga Arvan di ruang dengar Anda. Sebentar mesti akan lanjut ya 100% Indonesia bersama rekan Dwi dan juga ada Lisa di Pro 1 RRI Makassar.

0: 100% Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita 100% Indonesia. Bersama saya Dika Artika dan juga ada Lisa ya, yang masih menemani Anda pendengar di 100% Indonesia. Topik kita apa nih, Lisa?
2: Jadi topik hari ini tuh Kak, apa sih yang buat semangat di pagi hari?
1: Apa sih yang membuat semangat di pagi hari? Kalau untuk pendengar silahkan di 0821-3333-9440. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam. Iya.
3: Berisikan karya, banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa nih?
3: Dengan Tantri, Mbak Dwi.
1: Mbak Tantri, gimana kabar Mbak Tantri?
3: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar nih Lisa yang temannya Mbak Dwi?
2: Alhamdulillah, baik Ibu.
3: Alhamdulillah.
1: Baik.
3: Sehat.
1: Mbak Tantri.
3: Iya.
1: Apa nih yang membuat paginya Mbak Tantri biasanya lebih semangat?
3: Ya, biasanya paginya saya membuat semangat ya, harus pagi-pagi bikin teh atau ada yang mau dikerjakan pagi-pagi. Ya, cepet-cepet bangun semangat.
1: Oh, yang bikin semangat pekerjaan ya.
3: Iya, betul. Biasa juga pagi-pagi putar lagu.
1: Baik. Mbak Tantri mau dengar lagunya siapa nih Mbak Tantri? Saya punya lagu dari adegan ada satu kata, ada satu keinginan dari Yana Yulio. Ada ya, 2D Yana masih Yulio. Ada Yana Yulio.
3: Iya.
1: Oke, baik. Ya. Mau menyapa siapa? Silahkan.
3: Menyapa dulu. Tadi ada Pak Asri Diwoto, ada Pak siapa lagi tadi? Pak Rading di Maros, terus ada Pak siapa tadi itu yang sedang ada Bunda Sopi di Betempau Pau sana, ada Sri Sinta, ada Si, ada Bu Diana Yasir, ada Pak Gula Sewa, terus ada Tika di Sabang, ada Yuda, ada Pak Fajar di Palopo, ada Pak Ahmad yang Tasmi di Sopeng, sama Ibu Nurmina. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Oke, Mbak Dwi sama Lisa, silakan lanjut.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Tantri ya. Silakan mendengar 0821-3333-9440. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ekspresi Indonesia.
1: Iya.
4: Karya banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
4: Rosdiana di Maros.
1: Ibu Rosdiana di Maros. Baik. Apa nih pertanyaannya, Lisa?
2: Halo, Ibu. Kami punya topik nih Bu, kalau di pagi hari apa sih yang buat Ibu ini semangat?
1: Apa yang bikin semangat pagi kita?
4: Subuh sudah sibuk di dapur.
2: Pekerjaan rumah.
1: Sarapan. Wih.
2: Dibangunkan oleh pekerjaan rumah nih Ibu.
1: Lengkap nih dengan kopinya juga.
4: Iya, pokoknya subuhan salat subuh dari masjid langsung ke dapur.
2: Masya Allah.
1: Baik, Ibu Ros, kita punya beberapa pilihan lagu ini yang bisa di request. Ada adegan satu kata, ada masih ada dari 2D, ada tato dengan satu senyum saja.
4: Satu senyum saja.
1: Satu senyum saja. Silakan menyapa siapa ini?
4: Buat yang berlewat ya, ada Kak Tantri di Pare, ada Hesti juga di situ, di Pare, terus ada Tika di Sabang, Arsri di Wotu, Pak Aldi di Pindrang, Bobby di Polman, Riko di Kendari, Denompok di Jeneponto, Wahida Martawati, Samsia Maisar, Sinta di MU, Bunda Sofi, siapa lagi, Kak Pak Arjuna, Dimas, Pak Umar sama Bu Nursia, ada Aradin sama Mustahang di Bantimurung. Siapa lagi?
1: Semuanya.
4: Halo, Pak Arfa, Pak Gapur, Pak Lupin, semuanya yang lagi monitor. Oke, Mbak Dwi sama Lisa, makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, silakan pendengar 0821-333-3944 ya. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Abdullah Sewang di Makassar ini, Mbak Dwi.
1: Pak Sewang di Makassar.
5: Iya.
1: Gimana Pak Sewang, sehat?
5: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Subhanallah wa ta'ala, aman dan sentosa.
1: Baik. Pak Sewang, apa yang bikin kita semangat pagi-pagi ini Pak Sewang?
5: Ya, bukan saya mau menunjukkan bahwa saya orang bersolat ya. Tapi itulah solat yang kita bangun pagi-pagi itu.
1: Ah.
5: Oh. Istilahnya subuh-subuh lah.
1: Iya. Baik. Pak Sewang, lagunya saya ikutkan enggak apa-apa ya Pak Sewang ya?
5: Enggak apa-apa, sama di semua lagu itu.
1: Siap. Mantap sekali Pak Sewang. Silakan kita menyapa siapa Pak Sewang?
5: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Padin, Nisa Hasim, Manuar, Bundatu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri Nur Hikmah, Tendri Yusuf, Pak Bobi, Akri Diwotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpa Indah di Silayar, Ismail Yuda, Aljabar Dimas, kemarin juga teman-teman.
1: Semuanya Mi.
5: Iya, sama-sama ibu-ibu sama Intan di Tagala.
1: Iya, oke deh.
5: Baik. Semuanya paling tanpa kecuali.
1: Makasih Pak Sewang.
2: Makasih Pak Sewang.
1: Iya.
5: Sama nama teman-teman lagi.
1: Ada Lisa di sini.
2: Halo Pak Sewang.
5: Iya, saya selalu juga.
2: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Sewang ya. Baik, pendengar silakan 0821-333-3944. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Tika, Mbak Dwi.
1: Hai Tika. Gimana kabar? Hai. Sehat?
6: Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Dwi sendiri bareng Lisa?
1: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah.
1: Tika, apa nih yang bikin pagi-paginya Tika terasa lebih semangat nih Tika?
6: Kalau saya itu sebelum tidur malam berdoa dulu semoga cepat bangun pagi, terus sholat subuh. Terus yang bikin semangat itu harapan semoga pekerjaan lancar dan rezeki bertambah.
1: Okay.
6: Hari besok lebih baik dari hari sekarang.
1: Benar, baik. Mantap ya. Baik Tika, ini lagunya saya ikutkan gak apa-apa Tika ya?
6: Gak apa-apa Mbak Dwi.
1: Oke baik, silakan mau menyapa siapa ini?
6: Iya, menyapa buat Pak Abdullah Sewang tadi, ada Kak Rusdiana Yasir, ada Pak Fajar juga, ada Pak Aldi Hidayat, ada Pak Radit, ada Aulia bareng Sul, ada Kak Tantri juga tadi, ada Kak Hesti, ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Ica di Bone, ada Bunda Sopi, ada Kak Sri Diwoto, Kak Rio di Bone-Bone, Pak Lupus Yuda, dan semuanya tamu terkecuali.
1: Baik.
6: Gimana cuaca Makassar, Kak Dwi?
1: Makassar panas.
6: Sudah hujan, kan?
1: Belum.
6: Waduh,
1: iya,
6: di sini sudah 3 hari itu mendung terus, bahkan hujan, Kak
1: Dwi. Di sini belum, di sini masih panas, terik banget.
6: Dengar dari tangga saya tadi yang di Palopo katanya mesin kemarau, kok di daerah Sabang kok hujan, mesin hujan ya?
1: Iya, ini kan sepertinya nggak merata juga nih Tika.
6: Iya, padahal Palopo dekat sih.
1: Kayaknya menolak ini awannya ke sini. Iya, kita doakan semoga nanti nih
6: masuk kota itu Palopo Mbak Dwi cuma 40 kilo kok beda ya.
1: Iya, kita doakan semoga nanti nih hujannya juga bisa sampai ke sana ya, supaya
6: semoga
1: enggak kesulitan air bersih nih kalau
6: semoga cepat musim hujan lagi, tapi hujannya yang berkah, jangan hujan bikin banjir.
1: Benar, itu yang utama tuh ya.
6: Nanti musim hujan kelebihan hujan lagi deh.
1: Kalau misalnya musim hujan kelebihan hujan, artinya kitanya nih yang harus membersihkan mungkin saluran-saluran airnya supaya lancar begitu ya.
6: Iya, betul.
1: Benar,
6: karena karena banjir itu karena ulah kita sendiri.
1: Betul.
6: Enggak jaga kebersihan.
1: Betul. Lokasi air dipakai yeah. untuk tanah, untuk apa, perumahan, pemukiman, ya. Gimana dong? Hmm. Baik. Oke, Tika, makasih Tika ya.
2: Makasih Kak Tika.
6: Iya, makasih Dwi, sehat Ki selalu. Iya, amin. Bisa juga sehat Ki.
2: Iya, amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita jeda dulu ya, pendengar ya. Saya hadirkan dulu ada dua lagu nih ya. Lisa ya,
2: iya,
1: ada Yana Yulio, Satu Keinginan, ikuti dengan Tato, Satu Senyum Saja. Kita dengarkan bersama.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
6: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
7: Mau kemana, Besti?
8: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
7: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
8: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan smartphone 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
7: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
8: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai smartphone unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai smartphone unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan ki 08213333944. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat pagi, pagi.
0: Itu topiknya kita, Pak Arjuna.
1: Ya selamat siang menjelang sore, Dik.
0: Udah sore ini malah.
1: Iya.
0: Gimana Pak Arjuna?
1: Masih bambang ini Mbak Dwi.
0: Iya, kenapa?
1: Masih bambang ini.
0: Iya, bambang. Masih panas, benar.
1: Iya.
0: Pak Arjuna di mana nih Pak Arjuna?
1: Masih di Baruga ini, Baruga 2.
0: Masih di Baruga. Oke. Pak Arjuna, apa yang bikin semangat pagi-pagi nih Pak Arjuna?
1: Membuat saya semangat kalau pagi-pagi itu kalau jagoan saya menang.
0: Iya. Jagoan apa ini?
1: Seperti bola, ya.
0: Ya tapi kan bola 4 tahun sekali, Jito.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau bola kan 4 tahun sekali, Jito.
1: Tidak ada yang bola-bolaan, maksudnya yang ke Liga 1.
0: Oh, tapi hampir tiap hari ada itu.
1: Enggak tanya tiap hari, ya.
0: Jadi tiap hari tidak, kadang semangat, kadang tidak. Jadi ada bola baru semangat hidup.
1: Termasuk kalau pagi-pagi Mbak Du sudah menyiar itu.
0: Ini mah gola misalnya.
1: Kebetulan temanya menarik, semangat saya tuh. Dengar Mbak Du pagi-pagi.
0: Okay.
1: Itu kopi tanpa gula pun rasanya manis.
2: Sangat gola.
0: Gola banget.
1: Mbak Du sudah duduk manis juga di situ di depan radio.
0: Subhanallah. Pak Arjuna, kita mau dengar lagunya siapa nih? Ada lagunya Adegan Satu Kata, Stinky Cinta Suci. Ada lagunya Anang dan Krisdayanti, Berartinya Dirimu.
1: Itu muta yang kedua.
0: Stinky.
1: Iya, Stinky.
0: Oke, okay. Silakan mau nyapa siapa kini?
1: Pertama, Jendela Sedi Maros. Sampir Sedi Bantain. Bunda Sophie di ATM Pao Pao.
0: Iya.
1: Sama yang di Konculnya juga yang di Bunda Lister Lara. Pak Riko di Kendari. Terus Wati di Pangkep. Bogel juga di Pangkep. Terus Pika di Sakman. Pak Tantri Pare-Pare. Terus Pak Belas Sewan. Siasanya di Pak Belas Sewan deh. Jamu di kopinya Pak Sewan ya. Terus siapa lagi?
0: Semuanya Pak Mila. Pak
1: Arim Bantimurung. Ya semuanya yang paling. Ya, kan masih ada mau masuk deh.
0: Iya.
1: Ya sihat ke semuanya.
0: Baik.
1: Buat Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Semangat ke selalu ya.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjuna ya. Baik, silakan pendengar 08213333944. Halo.
3: Halo Mbak Dwi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar Ica, sehat?
3: Apa lagi kita bilang Ica?
0: Apa?
3: Apa itu? 100% Indonesia, 100% Indonesia.
0: Gimana, sehat Ica?
3: Alhamdulillah sehat, tapi lagi batuk-batuk
0: nih. Agak sehat tuh kalau lagi batuk-batuk.
3: Tapi kalau di sini
0: Hujan.
3: Malam sempat hujan. Terus tadi pagi panas, mendung, panas lagi.
0: Oh, jadi masih panas di sana.
3: Tapi pas kapan tuh udah sampai ada 2 minggu, 3 minggu itu enggak ada hujan sama sekali.
0: Oh, ini malah Makassar belum hujan-hujan nih.
3: Iya.
0: Baik. Ica yang bikin semangat pagi apa nih Ica biasanya?
3: Selamat pagi. Ya, misalnya.
0: Misalnya apa tuh?
3: Ya paling kayak misalnya kalau pas lagi sholat ya lagi mau sholat subuh. Di situ aku kan hobinya badi itu ya punya halaman. Pagi-pagi itu kayak sering-sering tanaman gitu kayak seneng kayak bahagia itu kalau pagi-pagi kayak gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Ica, mau dengar lagunya siapa nih, Ica?
3: Lagunya apa yang dipilih?
0: Ada lagunya 2D masih ada. Ada Adegan Satu Kata. Ada lagunya Anang dan Krisdayanti Berartinya Dirimu.
3: Lagu yang lain, Mbak Dwi?
0: Yang lain ada lagunya Utaliku Mahua, esok kan masih ada. Itu lagi aja. Enggak ada.
3: Oh, enggak ada. Ya?
0: Iya.
3: Kita aja deh, apa aja?
0: Apa aja lah, oke lah, baik. Menyapa siapa silakan?
3: Lagunya buat Tika, buat Pak Kurang Sewang, buat Bobby juga. Pokoknya semuanya aja yang selalu kebenggabung, Mbak Du, dari SMP Z ya.
0: Oke, baik, makasih Cak ya.
3: Mbak Du sama siapa tadi?
0: Sama Lisa ini.
2: Halo Kak Dwi.
3: Oh Lisa, halo Mbak Lisa.
2: Halo Kak.
0: Kenapa?
3: Mbak Du mau nanya, kenapa Mbak Du gak pernah lagi dinas malam ya?
0: Emang ya?
3: Yang jam 10.
0: Oh iya, udah enggak dinas malam. Oh, sementara. Sementara. Untuk sementara.
3: Tadi subuh-subuh.
0: Subuh tadi ada Mbak Arti.

0: Dan pendengar ya, saya masih menanti Anda 082133339440. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dwi.
0: Iya Bunda, Bunda dan? Sofi dengan Lisa saya di sini.
1: Dengan Lisa.
2: Halo Bunda.
0: Iya. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bunda ya. Yang bikin kita semangat pagi-pagi apa nih Bunda?
1: Apa ya, kalau pagi-pagi apalagi itu almarhum masih ada.
0: Mm-mm.
1: Suka pesan cemilan, tapi cemilannya itu harus dibuat sendiri.
0: Jadi harus Bunda yang masak.
1: Iya, itu jarang itu saya kalau misalnya
0: enggak bisa beli.
1: kalau pagi mau minum-minum teh sambil apa nonton di dapur, radio juga bunyi gitu. Tetapi harus bikin sendiri, misalnya pisang goreng, ya yang begitu-begitu, bakar goreng, pokoknya apa yang ada.
0: Mm-mm.
1: Jadi selalu ada disiapkan. Ya itu semangat lah kalau pagi-pagi sambil minum teh.
0: Dapur gedebak-gedebuk pagi-pagi Bunda ya.
1: Iya.
0: Pokoknya
1: selesai sholat lah, apalah beralih ke pekerjaan ya dapur lah yang diutamakan pasti.
0: Baik, oke. Bunda, lagunya saya ikutkan gak apa-apa Bunda ya?
1: Gak apa-apa.
0: Oke, silakan Bunda mau menyapa siapa ke ini?
1: Iya, saya menyapa buat Pak Abdullah Sewang. Kemudian ada Pak Radin di Urban Timurung, lalu ada Ina Kristalara, ada Pak Arjuna juga tadi, tak lupa buat Uki di Daya, lalu ada Ahmad Yadi Tasmun bersama Nurmina Ibnur, di Sopeng ada Tantri juga, ada Sinta di MU, lalu kemudian terus Diana Yasir di Maret. Pokoknya semuanya ya, pendengarnya Protati sama Tore semuanya. Mbak Dwi dengan Lisa.
2: Ibunda.
1: Silakan dilanjut tugas. Makasih ya. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Satu penelpon lagi saya terima ya, mendengar di kebersamaan kita 100% Indonesia. Silakan 082133339440. Halo.
3: Iya, halo, assalamualaikum Kak Dwi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana ini?
3: Dengan saya Kak Dwi.
0: Saya siapa? Saya. Indah.
3: Iya.
0: Sehat Indah.
3: Alhamdulillah kurang sehat sedikit. Ini pulang karena sakit perut.
0: Oh, kodong. Apa sudah kita makan?
3: Data saya makan tadi itu nggak salah makan sih atau gimana di atau mungkin karena rakus sekali sih itu jing.
0: Iya. Saking semangat tak kapan pagi-pagi ini di.
3: Kayaknya saya baru lihat iseng itu namanya ikan peluk mara bumbu kuning, makanya rakus sih akhirnya sakit perut.
0: Kebanyakan makan itu bukan salah makan kalau kayak gitu.
3: Kayaknya.
0: Kalau kita yang bikin semangat pagi-pagi apa nih?
3: Kalau saya itu bisa bikin semangat pagi-pagi itu, atau ya bisa monitor RR digital. Karena kenapa? Saya bisa, apalagi bisa tembus di acaranya ini kan, opening paginya itu kan bisa mengeluarkan pendapat.
0: Betul.
3: Nah itu yang bisa bikin semangat itu pencet-pencet teleponnya. Tapi ini udah diangkat, kenapa mau bekerja?
0: Tapi sekarang mudah-mudahan bagus nih, karena kan kemarin sempat mungkin enggak kita dengarkan karena kan ada Piala Dunia toh.
3: Iya,
0: jadi sempat betul menghilang siarannya di digital pagi-pagi. Ada Ji juga.
3: Biasa saya dengar itu teman-teman kayak ada keluhannya kalau saya itu
0: aman.
3: Kalau jernih, aman itu digital. Jangan kan pro satu, pro bau-bau apa, Kendari apa, Mamuju.
0: Semuanya aman.
3: Sampai Gorontalo itu yang di Papua itu jernih.
0: Nggak
3: tahu juga kalian lain mungkin beda kampung, beda jaringannya atau mungkin mau diganti itu anunya internetnya yang kuat. Karena kan error digital itu tergantung dari signal kuatnya jaringan kan.
0: Iya, iya, iya.
3: Itu dia. Jadi kalau saya enggak ada masalah.
0: Oke, okay, baik. Yeah. Idah, lagunya saya ikutkan Ki, menyapa Maki siapa ini?
3: Iya, ikut Mas saja. Siapa Miti yang baru, pokoknya semua Midi.
0: Karena terakhir Maki ini kita
3: terakhir, nah,
0: kita

0: tutup
1: ke. Menyapa kok dong, karena nanti udah sampai diputar lagu.
0: Betul. Jadi,
1: pokoknya semua pendengar RRI Pro 1 tanpa terkecuali. Iya, siapa itu yang di samping?
0: Ada Lisa di sini temani kak.
1: Iya, salam kenal deh Lisa. Semoga betah di RRI Pro 1 di.
2: Yes.
1: Pokoknya itu kakak-kakak penyiar yang ada di Pro 1 itu ramah-ramah dan.
0: Betul. Magolami, magolami.
2: Magolah ya kak ya.
1: Yang di samping itu sedikit bondeng.
0: Magolah nih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk Indah di Sopeng. Dan kita akhiri ya Lisa, kebersamaan kita sudah menjelang pukul 16 ya. Sudah mau pukul 4 sore. Jam 4 sore kami akhiri pendengar 100% Indonesia. Sementara untuk Anda juga yang mau bergabung di mana nih, Indonesia Cerdas ya, kami masih ada beragam informasi menarik untuk Anda tentunya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi tetap di Pro 1 RRI Makassar. Saya Dika Artika dan juga bersama Lisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda di sore hari ini, pendengar, dalam Indonesia Cerdas, peran orang tua cegah putus sekolah. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Meisi Papayungan MSCPH, Kepala Bidang P3A Dinas P3A Dalduk KB Sulawesi Selatan. Telah bersama kita Ibu Meisi, selamat sore. Baik.
2: Maaf belum ini. Ya, selamat sore.
1: Baik, sudah terdengar jelas Ibu Meisi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, saya dengar.
1: Baik, Ibu Meisi, terkait dengan kebersamaan kita di sore hari ini, Indonesia Cerdas, peran orang tua cegah putus sekolah. Kita mau tahu nih, sebagai awal kebersamaan kita ini, Ibu Meisi, di sore hari ini, terkait dengan urgensi ataupun mungkin tren dari kasus anak-anak putus sekolah di Sulawesi Selatan saat ini seperti apa nih, Ibu Meisi, apalagi terkhusus kaitannya dengan peran pola pengasuhan orang tua nih dalam keluarga. Silakan Ibu Meisi.
2: Baik, terima kasih. Senang sekali bisa bergabung kembali di perbincangan sore hari ini, apalagi terkait dengan bagaimana pola pengasuhan ya untuk mencegah anak tetap putus bersekolah.
1: Ya.
2: Mencegah anak putus sekolah. Nah, kalau datanya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan persis angkanya, tetapi data-data yang sering kali kita olah di kabupaten kota itu ada ribuan per kabupaten kota, ya, ada ribuan anak, ada yang 5.000, ada yang sampai 8.000 anak per kabupaten kota yang statusnya menjadi anak tidak sekolah. Nah, anak tidak sekolah itu ada yang karena putus sekolah, tetapi juga ada yang karena memang tidak pernah sekolah.
1: Oke.
2: Dan ternyata sampai sekarang pun juga masih ada anak yang tidak pernah bersekolah. Walaupun tentu saja jumlahnya mungkin semakin kecil ya, karena akses sekolah itu sudah lebih terbuka. Nah, menariknya adalah ketika dikumpulkan dari 24 kabupaten kota kan jadinya banyak juga, jadi puluhan ribu juga jadinya ya. Nah, program pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini menggiatkan, apalagi Pak Gubernur itu sudah mendorong melalui Dinas Pendidikan untuk masing-masing kabupaten kota membuat tim untuk mengembalikan anak ke sekolah gitu. Jadi menemukanali anak yang tidak bersekolah, kemudian itu semua dimasukkan kembali ke sekolah. Nah, data yang kita peroleh itu sudah cukup banyak anak yang teridentifikasi dan kemudian kembali disekolahkan, gitu.
1: Baik.
2: Nah, jadi progresnya tetap ada, sudah.
1: Baik. Nah, ini kita generalisasi nih ya, Bu Meisi, anak yang putus sekolah dan tidak pernah sekolah aja ya, Bu Meisi sebagai anak putus sekolah. Nah, ini kalau bagi anak-anak yang putus sekolah nih, Ibu Meisi, secara psikologis dan juga mungkin secara sosial, kedepannya itu dampaknya akan seperti apa nih bagi mereka?
2: Iya, nah ini mungkin yang pertama ya yang kita bahas dulu. Ketika anak putus sekolah, mereka kan belum cukup punya pertimbangan logis bahwa masa depannya seperti apa. Mereka tidak akan berpikir panjang bahwa dengan tingkat pendidikan SD, SMP, misalnya nggak lulus SMA, mereka mau bekerja apa? Di dalam situasi itu, anak belum punya pertimbangan-pertimbangan logis. Nah, jadi sebetulnya yang harus menjadi garda terdepan juga adalah orang tua di dalam membantu keputusan anak. Nah, kedepannya tentu saja, sekarang aja orang lulus kuliah ya sarjana belum tentu bisa terserap ke dunia kerja, apalagi yang nggak punya ijazah, ya kan? Terus ya sekolah memang bukan cuma untuk ijazah ya, tapi juga untuk bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman ya, dan itu kita bisa dapatkan di sekolah.
1: Ya, jadi itu yang peranan dari orang tua untuk mengasuh harus harus berpikirnya sampai ke situ gitu ya, Bu Messi ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, tapi
2: ya gimana?
1: Ya, tapi kan sekarang kita lihat juga nih Ibu Messi bahwa banyak tidak sedikit juga bisa kita katakan bahwa anak-anak yang putus sekolah atau tidak pernah bersekolah ini kan memang dipengaruhi oleh masalah ekonomi yang menjadi latar belakangnya itu. Nah itu gimana tuh Bu Messi, pendapatnya Bu Messi sendiri?
2: Oke, kalau nah yang menarik itu ada survei, ada survei yang dilakukan ya terhadap anak-anak yang ditemukan tidak sekolah. Itu jadi kan ada dua metode untuk menemukan ya, melalui satu dari melalui Dapodik. Dapodik itu di sekolah yang sudah pernah masuk sekolah kan udah ada datanya tuh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian ada juga yang ditelusuri melalui aparat desa dan kelurahan. Jadi menemukan warga. Nah, yang menariknya adalah ketika anak-anak yang tidak bersekolah lagi ini ditanya, kenapa tidak sekolah? Yang terbanyak itu, ya adalah yang menyampaikan bahwa karena alasan ekonomi, kemudian ada yang karena sekolahnya jauh. Jadi kalau misalnya beda juga sih informasi terkait dengan desa dan kota. Kalau yang di desa, anak-anak di desa banyak juga kendala karena terlalu jauh sekolahnya. Jadi kalau misalnya bayangkan aja ya, misalnya SMP itu masih, SD itu masih ada, tapi ketika masuk SMA itu semakin kurang sekolahnya. Jadi harus ke ibu kota kabupaten misalnya atau ibu kota kecamatan, ataupun kalau mau jalan itu harus berkilo-kilo baru nyampe. Akhirnya sebetulnya bukan karena tidak ada uang, kadang sekolah kan gratis. Hanya saja untuk tiba ke sekolah itu kan tidak ada kendaraan umum dan mungkin juga tidak punya kendaraan pribadi dan sebagainya. Jadi itu salah satu. Jadi akses ya kalau di pedesaan. Kemudian ada juga yang karena ekonomi, okay, karena membantu orang tua. Jadi karena orang tuanya juga terbatas kehidupan ekonominya, anak-anak biasanya dilibatkan dalam juga turut mencari pekerja, turut bekerja ya, walaupun sambilan. Nah, yang repotnya kalau turut bekerja biasanya setelah itu anak ini jadi lebih menikmati bekerja karena dapat duit. Nah, jadinya kan jatuh-jatuhnya bisa jadi eksploitasi juga.
1: Iya, benar.
2: Oleh orang tua. Nah, sebetulnya kita sangat menyayangkan orang tua, peranan orang tua, karena sebetulnya kan kalau alasannya karena ekonomi, sekarang sekolah gratis. Mm-mm. Kemudian ada juga bantuan-bantuan PKH, kemudian ada bantuan untuk siswa ya, dari keluarga yang tidak mampu. Itu harusnya sebetulnya bisa untuk membiayai anak-anak ini. Kalau memang orang tuanya mensupport gitu dan mendorong anaknya untuk tetap bersekolah. Sayang sekali banyak orang tua yang mungkin karena memang latar belakang kehidupan mereka juga nggak sekolah, kan jadi budaya-budaya kebiasaannya juga kemudian tertular ke anaknya.
1: Baik, nah Ibu Messi, ini kalau kita melihat tadi di satu sisi ada anak yang memang tidak bersekolah lagi, tidak melanjutkan sekolah ataupun tidak sama sekali bersekolah karena ekonomi. Tapi dari temuan teman-teman dari DP3L sendiri, apakah ada faktor lain nih selain faktor ekonomi, mungkin pola asuh atau keluarga, tekanan sosial yang bisa menjadi pemicu utama ini anak tidak mau lagi nih melanjutkan sekolahnya, misalnya dari SD nggak mau lagi nih lanjut ke SMP atau dari SMP nggak mau lagi nih lanjut ke SMA?
2: Iya, nah itu dia tadi yang saya maksudkan. Mm-hmm. Banyak yang menjawabnya begini dan agak surprising ya. Mm-hmm. Ada yang jawab sudah tidak mau sekolah. Mm-mm. Jadi berarti kan motivasi, ya. Nah, motivasi itu sangat besar dipengaruhi oleh keluarga. Kalau keluarganya punya motivasi untuk belajar, orang tuanya kemudian mengajarkan anak untuk sekolah adalah nomor satu, sekolah adalah tujuan. Saya yakin anaknya akan terpola, terbangun dengan pengasuhan yang menomorsatukan sekolah. Tapi kalau motivasi anak yang memang sudah berkurang itu pun juga biasanya karena orang tuanya yang tidak mendorong, orang tuanya yang tidak apa dengan telaten gitu mengajarkan dan mendorong anaknya untuk tetap bersekolah. Jadi banyak sekali pengasuhan sekarang ini kalau kita lihat ya, nggak di desa, nggak di kota, yang anaknya dibiarkan saja. Jadi pengasuhan yang apa namanya ya, yang apa namanya, neglected jadinya, ya, secara tidak sadar, tapi kemudian neglection jadinya karena jadi penelantaran gitu, tidak abai, diabaikan, dia mau sekolah enggak juga, ya orang tuanya biasa aja.
1: Jadi tidak ada kontrol gitu ya dari orang tua Bu Messi ya, bahwa ini anak memang harus memenuhi, mendapatkan haknya begitu untuk mendapatkan pendidikan.
2: Betul, iya. Jadi kadang-kadang orang tua, ya memang ada kelompok-kelompok tertentu ya, orang-orang misalnya di yang keluarga apa namanya dengan pendidikan yang rendah, dengan ekonomi yang kurang, biasanya itulah yang kemudian juga kurang motivasi. Jadi dengan alasan bahwa akan kita terbatas, susah juga, butuh biaya dan sebagainya, ya sudahlah apa boleh buat, nggak usah sekolah, kerja saja gitu. Nah, seandainya ya, kalau orang tuanya yang kemudian dari awal, kan kita juga bisa melihat kok banyak keluarga-keluarga tidak mampu yang anaknya bisa sekolah sampai dengan berhasil.
1: Betul.
2: Bahkan menjadi pejabat. Karena apa? Karena ada orang tua yang memang memotivasi anak, yang memang mendorong anak dan membangun budaya di rumah tangga, di keluarga bahwa sekolah itu penting. Sekolah itu masa depan. Memperbaiki kehidupan kita melalui pendidikan.
1: Iya. Nah, bagaimana kalau seperti ini Bu Messi? Bu Messi melihatnya mungkin dari dinas DP3A sendiri melihat sekarang kan masih ada juga nih beberapa mungkin wilayah ya dari segi kulturalnya sendiri malah mungkin lebih mengizinkan anaknya untuk menikah dini dibandingkan untuk melanjutkan sekolah. Itu seperti apa nih melihat dilema tantangan ini nih Bu Messi?
2: Iya. Ya, jadi betul salah satu penyebab anak tidak sekolah itu adalah tadi salah satunya karena perkawinan anak. Jadi menikah di usia anak. Jadi menikah di perkawinan anak itu ada yang karena sudah tidak sekolah kemudian menikah atau dinikahkan, ada juga karena sudah menikah sehingga tidak melanjutkan sekolah.
1: Iya.
2: Nah, tapi di dalam data perkawinan anak masih menjadi salah satu penyebab juga yang berkontribusi terhadap meningkatnya atau terjadinya anak yang tidak sekolah, tidak melanjutkan sekolah. Nah, ini juga relate juga sebetulnya dengan pengasuhan dan ekonomi ya, karena dianggap anak bersekolah itu menjadi beban keluarga, beban biaya, maka ya udah kalau tidak sekolah lagi mendingan menikah. Ada yang menanggung jawab ya kehidupannya.
1: Betul.
2: Ya, ada juga ya, tapi ada juga daerah-daerah yang nggak usah kalau memang nggak minat sekolah, jadi bukan orang tuanya sebenarnya tidak melarang, tapi kalau kamu tidak minat sekolah ya sudah kamu kerja saja. Nah, tapi kan ternyata pekerjaan yang dijalankan juga pekerjaan yang ya level pekerjaan kasar, yang sebetulnya juga tidak punya apa namanya ya daya ungkit besar untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Jadi sekedar jaminan, bertahan gitu ya. Hidup.
1: Benar. Iya benar. Baik. Nah, Ibu Messi, kalau kita melihat nih, merujuk mungkin ya sebagai bahan refleksi orang tua, apakah ada bentuk-bentuk mungkin dari kelalaian pola asuh orang tua yang kurang tepat, yang orang tua sendiri sebenarnya gak sadari begitu, bahwa ini bisa berujung pada hilangnya motivasi anak untuk melanjutkan sekolah?
2: Oke, baik ya. Mohon maaf, saya mungkin mau melihat dulu dari pola perspektif orang tua terhadap anak. Ya, ada orang tua yang menganggap anak itu sebagai investasi, anak itu sebagai alat ya untuk alat yang seharusnya bertanggung jawab untuk membantu orang tuanya, ya, termasuk tadi membantu ekonomi, membantu pekerjaan di rumah dan sebagainya. Nah, sementara ada juga perspektif melihat anak sebagai subjek. Jadi tadi anak sebagai objek, ya. Anak harus membantu orang tua, harus bisa membantu supaya ada kontribusi pendapatan untuk keluarga dan sebagainya. Nah, ada juga pengasuhan positif adalah pengasuhan yang melihat anak sebagai subjek. Jadi kebalik, orang tua Jadi mindsetnya dirubah. Orang tua punya tanggung jawab untuk mengasuh anak, punya tanggung jawab untuk menjadikan anaknya menjadi manusia yang teredukasi, yang berpendidikan, agar bisa masuk ke dunia kerja, ya, dan kemudian menjadi aset pembangunan, apa namanya, sumber daya pembangunan bangsa dan daerah yang pada akhirnya bisa bermanfaat meningkatkan apa namanya, ekonomi dan status keluarga. Jadi orang tua melayani anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua untuk meningkatkan kapasitas anak. Jadi kalau perspektifnya seperti ini, maka orang tua akan berupaya gimana pun caranya biar anaknya bisa sekolah, karena itu tanggung jawab orang tua dan haknya anak.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang kita sebut sebagai pengasuhan positif, yang melihat anak sebagai subjek, kemudian orang tua punya tanggung jawab, kemudian pendidikannya atau pengasuhannya dilakukan dengan positif, gitu ya, yang punya arah dan dialogis, ya, dan apa namanya, ya, seperti itulah.
1: Baik. Nah, kalau pengasuhan negatif, ini kan kadang juga banyak orang tua yang tidak menyadari nih, Bu Messi, bahwa ternyata, wah, ini saya salah, ternyata saya salah menerapkan pola pengasuhan gitu ke anak saya tanpa disadari. Itu seperti apa biasanya?
2: Iya, kita bisa melihat, ya, banyak keluarga yang melihat bahwa banyak orang suka bilang begini, ini masih paham lama, banyak anak banyak rezeki.
1: Iya.
2: Iya, kalau anaknya bisa bermanfaat gitu kan, ya. Tapi kalau misalnya anaknya jadi sakit-sakitan, kemudian anaknya tidak mandiri, ya kan, akhirnya kan jadi beban ke keluarga. Nah, bagaimana mau sehat kalau misalnya anaknya tidak tercukup gizinya dan sebagainya. Nah, tapi yang paling parah di dalam apa namanya, di dalam pengasuhan yang boleh kita anggap negatif adalah tadi itu, melihat anak sebagai modal apa namanya, ya, modal keluarga. Jadi anak ini harus kerja biar ada penghasilan buat keluarga. Anak ini harus, apa yang dilakukan anak ini supaya orang tuanya terbantu misalnya. Nah, disinilah akan kelihatan pada pola-pola pengambilan keputusannya. Daripada dianggap kalau anak sekolah kan gak membantu keluarga, menjadi beban malah. Jadi mendingan dia kerja gitu. Nah, akhirnya apa? Dianggaplah kalau dia kerja dan apa, dia menjadi pembawa rezeki dan sebagainya. Tapi kan kemudian anak harusnya tidak bertanggung jawab dong menafkahi keluarganya.
1: Betul.
2: Karena itu tanggung jawab orang tua. Nah, kalau bagaimana dengan keluarga yang miskin, yang nggak bisa membiayai anaknya? Nah, disitulah sebetulnya kesiapan untuk menikah. Kalau belum siap untuk membiayai anak, untuk menghidupi anak, untuk mendidik anak, maka barangkali ditunda dulu menikahnya.
1: Ya, jadi ini dari niatan awal orang tua, begitu ya, Bu Messi, ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi orang tua yang mungkin melihat dari awal anaknya ini bisa menjadi investasi untuk membiayai mereka di masa tua, itu bisa menjadi tanda-tanda pengasuhan negatif, begitu ya, Bu Messi, ya.
2: Betul-betul, iya.
1: Baik. Nah, Ibu Messi, sekarang kan kalau kita melihat nih, tidak hanya keluarga begitu ya yang bisa membawa pengaruh begitu pada motivasi anak belajar, tapi lingkungan tempat sekolahnya, apalagi sekarang juga gadget, media komunikasi segala macam, ini juga bisa berpengaruh begitu pada motivasi anak melanjutkan pendidikan. Nah, ini seperti apa nih mungkin orang tua agar bisa memberikan kontrol begitu kepada anak-anak supaya tidak lebih jauh begitu terjerumus kepada hal-hal yang bisa membuat motivasinya tuh menurun, bahkan meninggalkan bangku sekolah.
2: Ya, betul. Nah, inilah pentingnya sebetulnya pola asuh yang diterapkan orang tua, ya, mulai dari anak usia dini gitu ya, anak diperkenalkan dengan dunia pendidikan misalnya. Idealnya kan anak diperkenalkan ke dunia pendidikan tentu harusnya dengan menjelaskan juga apa manfaatnya. begitu ya. Jadi bukan hanya kewajiban sekolah, tapi nanti manfaatnya apa setelah sekolah, dengan sekolah. Kemudian membangun lingkungan yang suportif di rumah, membangun lingkungan juga di sekolah gitu ya, biar anaknya tetap nyaman sekolah, teman-temannya baik, nggak dibully. Kemudian kok membangun komunikasi anak, misalnya kan ada juga beberapa misalnya anak kesulitan belajar, tapi karena tidak di assistance dari orang tua, akhirnya dia tidak punya jalan keluar gitu. Dianggaplah sebagai anak yang bodoh, anak yang malas dan sebagainya. Akhirnya apa itu mendorong juga anak-anak untuk tidak apa namanya tidak punya motivasi untuk melanjutkan sekolah. Nah, jadi pola menyiapkan anak di sekolah di rumah juga ya untuk masuk ke dunia pendidikan, kemudian tanggung jawab pribadi, kemudian bagaimana membangun komunikasi edukasi dengan anak, apa masalah-masalah anak kemudian bisa diperbincangkan dengan orang tua dan sebagainya, itu menjadi salah satu juga yang menjadi faktor supporting untuk anak bisa tetap menikmati sekolah.
1: Baik. Nah, untuk pola komunikasi sendiri ini biasanya kan orang tua ke anak itu kan beda-beda tuh cara komunikasinya, Bu Misi. Apalagi mungkin berkomunikasi dengan anak remaja, anak yang beranjak remaja, biasanya ini agak-agak rentan begitu. Nah, pola komunikasi yang efektif begitu untuk membangun motivasi anak agar bisa punya pilihan untuk melanjutkan sekolah, termotivasi dengan sekolah, itu seperti apa baiknya, Bu Misi?
2: Iya. Memang menjadi salah satu tantangan ya, bagaimana menciptakan atau bagaimana membangun suasana bersekolah, baik di sekolah maupun di rumah ya, yang membuat anak nyaman. Jadi sekolah itu bukan jadi beban, tapi menjadi kesenangan gitu. Nah, biasanya ini berangkat dari rumah juga ya. Jadi rumah dan sekolah memang harusnya menjadi dua tempat yang saling support untuk menjaga anak tetap punya motivasi dan semangat untuk sekolah. Nah, tadi juga kembali ke pertanyaan sebelumnya, gimana caranya supaya anak tidak terdistrak ya, tidak terdistraksi dengan banyaknya pilihan-pilihan lain misalnya ya. Ada yang pilihannya misalnya dia terganggu karena terlalu banyak main game ataupun gangguan-gangguan yang lain,
1: terlalu ya, sering main ya, gitu sama temennya
2: ya. Boleh sering, dulu kan mainnya fisik ya kemana-mana, sekarang mainnya di online misalnya, di gadget ya. Nah, kalau kebiasaan itu terbangun kan memang agak susah juga untuk kemudian merehabilitasi kembali ke kebiasaan yang positif. Nah, jadi memang lagi-lagi komunikasi orang tua bagaimana membangun disiplin ya, bagi disiplin yang disepakati bersama. Jadi misalnya kita sepakat ya, habis belajar boleh main berapa lama, setelah itu kita belajar lagi ataupun harus menyelesaikan tugas-tugas baru bisa melakukan kegiatan yang lain. Nah, tapi itu kan butuh komunikasi.
1: Betul.
2: Butuh cara orang tua yang buat anak itu tidak menjadi perintah sepenuhnya, hanya aturan yang sifatnya perintah. Ini harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, ini biasanya yang juga membutuhkan keterampilan orang tua di dalam membangun komunikasi.
1: Baik. Nah, Ibu Messi, untuk mendeteksi nih tanda-tanda psikologis dari perilaku anak yang mungkin sudah mulai stres nih di lingkungan sekolah, kemudian sudah mulai akut begitu bermain gadgetnya dan segala macam yang berpengaruh pada pengambilan keputusannya untuk bersekolah, itu seperti apa? Apakah ada tanda-tanda yang orang tua bisa kenali begitu, Bu Messi?
2: Iya, saya kira yang paling kelihatan itu anak mulai tidak malas ke sekolah, mulai bikin banyak alasan kan, misalnya lambat bangun, kemudian juga sudah bangun malas berangkatnya, diperlama-lama akhirnya terlambat. Ya udah, enggak usah masuk sekolah hari ini. Jadi kelihatan motivasi anak sudah mulai menghindar untuk hadir di sekolah. Ataupun kalau di sekolah sering bolos, sering pengen cepat pulang. Itu harusnya menjadi tanda ya, harusnya menjadi sign awal ada apa dengan anak sehingga dia tidak nyaman, tidak bersemangat mau sekolah. Nah, dalam kasus-kasus begini juga biasanya kalau anak malas sekolah, misalnya ada masalah apa di sekolah, apakah ada bully, apakah anak ini menjadi korban bullying kah, atau mungkin bullyingnya itu dari teman, tapi ada juga yang bullyingnya dari malah dari guru misalnya ya. Karena apa? Ada juga anak-anak yang sering menjadi apa ya, sering dimarahin guru ya, dan terus-terus disalahkan gitu. Ini dia merasa malah gurunya membuli gitu. Nah, tapi lebih banyak lagi sebetulnya karena teman-teman ya, jadi bullying dari teman-teman. Nah, harusnya orang tua peka, biasanya orang tua langsung menjudge anaknya malas ke sekolah, tapi harusnya kan cari tahu kenapa dia malas gitu, apa penyebabnya. Nak, dialogis ini penting, tanyakan kepada anak apa yang dia rasakan, apa alasannya kenapa malas ke sekolah gitu ya. Sehingga nanti bersama-sama bisa mencari jalan keluar untuk masalah yang dikemukakan anak.
1: Baik, jadi orang tua gak bisa memandang enteng bahwa tanda-tanda tadi itu hanya kenakalan remaja biasa aja begitu ya Bu Messi ya. Baik, nah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri Bu Messi, program-program yang mungkin bisa menjadi solusi begitu bagi orang tua yang tadi ada dua nih, ada yang mungkin permasalahannya karena ekonomi, tapi anaknya sampai nggak bisa sekolah begitu ya, atau putus sekolah, dan juga permasalahan putus sekolah karena non ekonomi, apa nih yang dilakukan begitu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mereka bisa kembali ke sekolah?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi di tingkat provinsi sendiri kami bekerja sama ya dengan teman-teman di kabupaten kota untuk bagaimana membangun atau membuat parenting, latihan-latihan kepada orang tua atau sosialis kepada orang tua, bagaimana untuk menemukenali permasalahan pada anak ya. Kemudian caranya mencari pertolongan. Jadi tidak semua masalah anak bisa kita diselesaikan sendiri oleh orang tua. Biasanya yang bikin mandek itu kalau orang tua berusaha menyelesaikan sementara tidak punya keterampilan. Nah, jadi salah satunya adalah di DP3A itu sudah ada yang namanya PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, lembaga ini atau layanan ini sebetulnya sangat terbuka bagi orang tua untuk mengkonsultasikan apabila ada masalah-masalah, termasuk tadi masalah yang anaknya malas sekolah, tidak punya motivasi, dan sebagainya, itu bisa dikonsultasikan di PUSPAGA. Kemudian termasuk diantaranya juga banyak juga keluhan anak karena komunikasi orang tua gitu ya. Jadi anak merasa dipaksa, diatur dan sebagainya, tidak punya ruang untuk berbicara atau menyampaikan masalahnya. Kemudian yang kedua yang non yang ekonomi, yang faktor karena ekonomi. Nah, sebetulnya pemerintah itu sudah berusaha sekali ya menyediakan supporting facilities ya, misalnya untuk anak-anak, semua anak bisa bersekolah tanpa kendala ekonomi. Contohnya, sekolah-sekolah kan sekarang digratiskan, nggak perlu bayar. Kemudian ada zonasi. Jadi anak-anak yang berdomisili di dekat sekolah akan punya kesempatan lebih besar untuk masuk ke sekolah tempat tinggalnya, dekat tempat tinggalnya. Tujuannya apa? Supaya nggak perlu biaya besar untuk harus travel jauh gitu ke sekolah yang tempatnya di kecamatan lain misalnya gitu ya. Jadi mendekatkan itu termasuk juga untuk mengurangi biaya transportasi. Nah, kemudian apa lagi? Ada dana BOS kan sekarang, ada PKH ya untuk keluarga-keluarga tidak mampu. Ada juga, saya nggak ngerti apa namanya, tapi ada biaya untuk anak sekolah. Dan setahu saya biaya itu disalurkan melalui anak sekolah, melalui rekening si siswa. Dan itu ada monitoringnya. Monitoringnya, syaratnya adalah mereka harus memenuhi kehadiran di sekolah. Jadi harus rajin ke sekolah. Nah, sebetulnya ini semua sudah disiapkan pemerintah. Nah, tapi ternyata banyak juga yang belum, masyarakat yang nggak tahu bahwa ini ada. Jadi saya selalu menggambarkan ini dalam bentuk supply dan demand. Jadi di sisi supply-nya pemerintah berusaha menyediakan layanan-layanan untuk memudahkan anak tetap bersekolah. Tapi di sisi demand-nya, di sisi masyarakatnya, apakah layanan ini yang tersedia ini bisa dimanfaatkan,
1: Ya.
2: diketahui kemudian dimanfaatkan, gitu.
1: Baik, jadi orang tua harus berperan aktif begitu ya, apalagi yang anaknya tidak termotivasi begitu belajar, ini harus diawali dari orang tua gitu ya, Bu Messi. Ya, harus orang tua dulu nih yang bisa memotivasi anak untuk tetap melanjutkan sekolah.
2: Iya.
1: Baik, Bu Messi, terakhir nih yang ingin mungkin disampaikan Bu Messi kepada seluruh orang tua, bagaimana agar memastikan gitu ya anak-anak mendapatkan haknya untuk bersekolah, haknya untuk mendapatkan pendidikan dan tidak putus sekolah nih, Bu Messi, silakan.
2: Ya, saya percaya bahwa setiap orang tua ingin yang terbaik buat anaknya ya. Salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah tentu saja melalui belajar, melalui sekolah. Karena apapun kedepannya, apa yang akan kita lakukan, kita rencanakan, pekerjaan dan sebagainya, itu tentu harus diawali dengan anak-anak perlu belajar, makanya ada aturan itu 13 tahun wajib belajar, ya. Nah, kita berharap orang tua juga menyadari dan memahami bahwa bersekolah itu adalah haknya anak, sehingga orang tua harus berupaya sebisa mungkin untuk menjamin hak itu bisa terpenuhi. Nah, penting juga bagi kita mungkin ya melalui media, melalui program-program pemerintah untuk terus menyampaikan informasi-informasi terkait layanan yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga kebutuhan di masyarakat, di keluarga, di orang tua bisa dijawab melalui program-program pemerintah atau memanfaatkan program pemerintah yang ada. Apabila orang tua punya kesulitan di dalam pengasuhan anak, perlu mencari bantuan ya. Dan saya saat ini pemerintah di berbagai tingkatan dari provinsi, kabupaten, kota itu sudah punya lembaga-lembaga, salah satunya melalui Puspaga yang bisa nanti membantu untuk menangani atau mendampingi anak-anak yang kurang motivasi ataupun kemudian ada gangguan di dalam belajar.
1: Baik. Baik, Ibu Messi, terima kasih kebersamaannya dengan Prosatu RRI Makassar. Kita harapkan orang tua di luar sana ini juga memberikan haknya anak ya untuk melanjutkan pendidikannya tentunya, dan diharapkan ekonomi bukan lagi menjadi alasan mutlak begitu ya anak-anak putus sekolah. Baik,
2: betul, ya.
1: Ibu Messi, terima kasih kebersamaannya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Messi dalam kebersamaan kita Indonesia Cerdas, peran orang tua cegah putus sekolah. Kami cukupkan kebersamaan kita, mendengar, masih ada beragam informasi menarik kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

salah satu makanan khas dari Sulawesi yang mana dilansir dari berbagai sumber, pemerintah kota Makassar sudah menetapkan Jalan Kote sebagai salah satu dari 10 ikon kuliner kota Makassar. Nama Jalan Kote sendiri berasal dari kata jalan yang berarti jalan, dan kote

0: sambal cair yang terdiri dari campuran cuka dan cabe. Jajanan ini bisa dijumpai hampir di seluruh Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Biasanya, jajanan ini diisi dengan potongan kentang, wortel yang dipotong dadu, kemudian menggunakan bumbu rempah pala dan jintan. Lalu ada tauk serta laksa yang ditumis dengan bawang putih, bawang merah, merica, serta bumbu lainnya. Isian jalangkote bisa bervariasi sesuai daerahnya. Namun, isian yang paling sering dijumpai adalah daging sapi, ayam, ikan, dan sayuran yang berupa wortel dan kentang.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Makassar, sore ini.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Pendengar, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung untuk mengikuti Gema Sari Pati Maju dari RRI Palu.
1: Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Sari Pati Maju edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bode, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kami sudah terhubung bersama rekan Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dwi.
0: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan operasi SAR pencarian korban KM Nurul Salsa diperpanjang 3 hari ke depan. Satu jenazah kembali ditemukan.
3: Operasi pencarian KM Nurul Salsa di perairan Selayar pada hari ke-7, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga korban yang memicu keputusan perpanjangan masa operasi selama 3 hari ke depan. Jenazah ditemukan di perairan sebelah timur Pulau Sanana Besar setelah menindaklanjuti laporan warga. Setelah dievakuasi oleh KN SAR Pacitan dan diserahkan ke KN SAR Kamajaya, kini tercatat dua jenazah sedang dalam perjalanan menuju Makassar untuk diidentifikasi tim DPI. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Barmanto menjelaskan, meski SOP menetapkan batas 7 hari, alasan lapangan mendukung kelanjutan tugas, dikatakan bahwa pihaknya memutuskan perpanjangan 3 hari ke depan mengingat masih ada korban yang dicari serta temuan di hari ke-7 ini. Selama perpanjangan, seluruh kekuatan laut dan udara dari KN SAR Kamajaya, Pacitan, Patedewa, KRI Marlin, KRI Hiu hingga pesawat Boeing 737 tetap dikerahkan penuh. Area pencarian disesuaikan dengan analisis arus dan angin terkini.
4: Baik, selama operasi hari yang ke-7 dengan luas area operasi yang mungkin berkembang berbeda dengan kemarin, kalau hari ini mungkin lebih luas, sekitar 2.924 nautical mil yang masih tetap kita bagi menjadi 5 sektor, namun masing-masing sektor area pencariannya akan lebih luas, yaitu sekitar 494.5 nautical mil di masing-masing sektor. Sedangkan unsur-unsur yang terlibat di masing-masing sektor masih sama seperti kemarin, yaitu kita melibatkan unsur KRI Marlin 877 dari Kodera 6, kemudian KRI Hiu 634 dari Koarmada 2, kemudian juga KN SAR Kamajaya dari kantor SAR Makassar, KN SAR Pacitan dari kantor SAR Kendari.
3: Basarnas menegaskan upaya pencarian akan terus berjalan tanpa hingga batas waktu yang ditetapkan habis dan seluruh proses identifikasi berjalan sesuai prosedur yang ketat. Demikian Herudi Murahi melaporkan.
0: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dan pendengar dari RRI Makassar, kami akan terhubung bersama rekan di stasiun produksi RRI Ampana. Sudah ada rekan Novian. Novian.
5: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari RRI Ampana, pemerintah daerah Tojo Una sambut dukungan BMKG dalam memperkuat informasi cuaca.

0: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat sistem kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui peningkatan akses terhadap informasi cuaca yang cepat dan akurat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerima bantuan perangkat display cuaca informasi meteorologi dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang dimanfaatkan sebagai media penyajian informasi cuaca secara real time. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong menyampaikan apresiasi atas dukungan BMKG dalam memperkuat sistem informasi cuaca di daerah.
1: Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BMKG melalui Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sis Al Jufri Palu melakukan penyerahan bantuan berupa display cuaca informasi meteorologi yang sudah terpasang di BPBD Kabupaten Tojo Una-Una dan juga nanti akan hari ini akan disetting mungkin pada zuhur sedikit lagi akan disetting di kantor Bupati Tojo Una-Una untuk displaynya juga bisa ditampilkan sebagai media informasi kepada masyarakat. Ini sangat dibutuhkan guna selaku untuk mitigasi terkait kondisi cuaca ekstrim khususnya Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga langkah-langkah penanganan pengurangan risiko bencana yang secara terpadu dapat dilakukan, karena terlebih dahulu sudah ada peringatan dini ataupun informasi dari lembaga pengampu dalam hal ini BMKG.
0: Sigit menambahkan, Kabupaten Tojo Una-Una memiliki wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Karena itu informasi cuaca yang tersaji secara real time menjadi kebutuhan penting dalam mendukung upaya mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Novian Kalangu dan pendengar dari stasiun produksi RRI Ampana. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Palu. Pemerintah perlu peringkatan desil yang akurat agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan objektif. Namun seringkali ditemui hambatan saat pengumpulan data, salah satunya terkait laporan aset dan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat memicu terjadinya kesalahan klasifikasi desil dan berpengaruh terhadap data penerima bantuan sosial dan pendidikan. Lantas, indikator apa saja yang digunakan dalam mengukur dan menetapkan desil suatu rumah tangga? Dan bagaimana kolaborasi hingga ke tingkat pemerintah desa agar data yang dikumpulkan akurat? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto.
4: Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI Palu dan masyarakat di Sulawesi Tengah pada umumnya, Pak, seperti apa sih variabel atau indikator utama yang digunakan oleh BPS untuk menetapkan status desil di masyarakat, Pak, dan metode apa yang digunakan oleh BPS, Pak?
5: Baik, ya, jadi kalau kita bicara data di TSN ini, sebelumnya mungkin perlu diinformasikan bahwa di TSN itu bukan sepenuhnya di buat dari hasil yang diperoleh petugas BPS, tetapi DTSN ini bermula dari tiga data besar, yaitu ada Reksosek, itu yang dikumpulkan Bappenas melalui BPS, kemudian ada DTKS, itu Kemensos, dan P3KE, Kemenko Pemberdayaan Manusia, ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu pertama. Jadi ini merupakan data kumpulan dari tiga data besar seperti itu, Bu Miftahul. Ya. Nah, kemudian tadi ke pertanyaan berikutnya terkait dengan variabel yang digunakan untuk menentukan apakah keluarga itu akan masuk di desil berapa gitu ya. Nah, ini secara besar ini ada terkait dengan perumahan, terkait dengan aset, seperti itu, Bu. Misalnya terkait dengan ada perumahan itu ada kepemilikan rumah, kemudian ada luas lantai, ada jenis lantai, dinding, atap, seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan kepemilikan, diantaranya itu ada tabung gas, kulkas, AC, dan seterusnya, termasuk aset terkait dengan aset yang tidak bergerak, ya, misalnya terkait pemilikan lahan, kemudian rumah, dan sebagainya gitu.
4: Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kan beredar di media sosial juga pas, termasuk pas sensus kemarin, bahwa masyarakat agak ragu itu untuk memberikan data. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dihadapi di lapangan oleh petugas PPS sendiri dalam baik itu menentukan status desil dan praktik-praktik lainnya, Pak, dalam pengumpulan data tersebut?
5: Nah, kembali lagi ke constraint yang ada di lapangan, itu yang selama ini terdengar, itu tentang pertama bahwa masyarakat ada yang khawatir nanti kalau memberikan data sesuai dengan realita, khawatir desilnya turun naik seperti itu. Artinya mungkin dari desil 1 menjadi desil 5 misalnya, gitu ya. Nah, kemudian juga khawatir dengan petugas ini benar apa enggak, seperti itu. Nah, justru ini yang kami himbau Bu Miftahul, bahwa apapun gitu ya, kami itu memerlukan data yang realita di lapangan, supaya tidak ada yang salah. Artinya, kalau ada orang yang cukup mampu tapi menyembunyikan atau tidak menginformasikan apa yang dimiliki terkait dengan kendaraan bermotor, terkait dengan emas, terkait dengan aset-aset yang tadi saya sedikit saya spill tadi, itu tentunya nanti juga datanya nggak seperti realita yang ada. Sehingga setelah dihitung, itu bisa saling tertukar. Artinya istilahnya ada yang orang tadinya harusnya nggak masuk, menjadi masuk miskin. Atau menjadi inklusif, gitu. Atau sebaliknya menjadi eksklusif. Eksklusif error dan inklusif error, seperti itu. Jadi memang apapun ya, untuk bisa memperbaiki dengan baik, dengan benar, ini salah satu faktor utama adalah kepedulian masyarakat itu sendiri untuk memberikan informasi yang benar-benar seperti apa adanya, supaya pemerintah ini nggak salah terus.
4: Kemudian, Pak, terkait kerjasama dengan pemerintah tingkat kelurahan dan desa sendiri, Pak, untuk melakukan perubahan status seperti itu, seperti misalnya kondisi masyarakat dari yang bisa kerja kemudian tidak bisa kerja, dari tidak bisa membeli kemudian bisa membeli, seperti apa, Pak?
5: Iya, jadi kalau kita bicara mengupdate, itu sebetulnya dari di Kemensos itu Mensos itu mengeluarkan peraturan gitu ya, tahun 2025 nomor 5 atau nomor 4 gitu ya. Nah, itu yang di sana itu melalui beberapa kanal sebetulnya, bisa melalui desa tadi, kemudian yang di Kemensos itu diupdate. Nah, kemudian kami setelah dari Kemensos, kami menerima data dari Kemensos. Kami itu masih di BPS Pusat. Nah, kemudian dari data yang diterima dari Kemensos, itu dihitung ulang itu.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gempa Saripati Maju Sekorwil 4, dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Eni Adnan. Eni.
7: Ya, baik rekan Joko.
3: Baik, silakan laporan Anda, Eni.
7: Dari Kabupaten Bone, informasi yang akan kami bagikan terkait dengan Pemkab Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek industri minyak ikan prima Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek Pusat Industri Minyak Ikan Andalan Sinjai atau Prima Sinjai yang masuk 5 besar proyek investasi terbaik Sulawesi Selatan. Verifikasi berlangsung di Command Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum proyek ditawarkan kepada calon investor. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan, produksi perikanan tangkap yang mencapai sekitar 55 ribu ton per tahun menjadi modal pengembangan industri pengolahan hasil laut.
9: Beberapa tahun lalu ya, kita selalu masuk dalam 5 besar, 3 besar. Tahun ini kita masuk lagi. Mudah-mudahan tim Verlap yang turun ini bisa merekomendasikan Sinjai untuk jadi peringkat 1 dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan investor ke depan membangun pabrik minyak ikan di Kabupaten Sinjai. Ini merupakan kerja keras kita sama-sama, insya Allah.
8: Proyek Prima Sinjai mengusung konsep Blue Economy dan Zero Waste dengan nilai investasi Rp120 miliar. Industri ini akan mengolah komoditas cakalang, tongkol, dan tuna menjadi minyak ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan mengatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi investor.
10: Karena memang Kabupaten Sinjai ini sangat potensial untuk pembangunan pabrik minyak ikan. Ini semua bagian dari keinginan pemerintah Kabupaten Sinjai semakin meningkatkan investasi daerah ini untuk mengelola potensi lokal yang kita punya.
8: Tim verifikasi kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan industri di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur untuk memastikan kesiapan lahan dan kelayakan proyek. SSIC merupakan program forum Pinisi Sultan yang didukung Pemprov Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk mendorong proyek investasi daerah siap ditawarkan kepada investor.
4: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Eni, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana bersama rekan Fitri. Fitri? Fitri?
11: Ya, ada informasi dari Mamuju di sore hari ini, sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat belum beroperasi karena belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyada.
12: Pasca penutupan sementara 103 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat pada April 2026 akibat belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan surat laik hijin sanitasi atau SLHS, kini mayoritas SPPG telah kembali beroperasi. Saat ini hanya tersisa 20 SPPG yang masih berstatus penutupan sementara. Perwakilan Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat, Sofiati, mengatakan 20 SPPG yang masih berstatus suspend merupakan satuan pelayanan yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS, serta sebagian lainnya masih ditangguhkan operasionalnya akibat kejadian luar biasa. Sofiati menjelaskan, proses pemenuhan persyaratan bagi SPPG yang masih disuspend telah mencapai sekitar 90% dan kini tinggal menunggu rekomendasi agar dapat kembali beroperasi.
13: Itu ada 20 yang tersisa terkait IPAL SLHS dan ada juga yang suspend karena kegiatan luar biasa dengan suspend setelah sidak. Ini sebenarnya sudah 90% itu sudah terproses dari sini, menunggu turun anunya, rekomendasinya keluar. Seperti itu yang disampaikan sama dari badan medis.
12: Sofiati berharap rekomendasi tersebut segera diterbitkan sehingga seluruh SPPG yang telah memenuhi standar dapat kembali memberikan layanan program makan bergizi gratis kepada masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
11: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri. Selamat bertugas kembali. Dan perkara kita akan mengetahui sejauh mana program pendaftaran tanah sistematis lengkap mendapat respon dari masyarakat. Kami akan terhubung bersama rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau. Sahribul.
14: Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Bau-Bau terkait kantor pertanahan kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1.000 itu, sehingga target kami 1.500.
16: Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026 karena kuota program tersebut masih tersedia dan proses pengukuran masih terus berlangsung. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kanta Kota Bau-Bau, Laude Sarvin, mengatakan Target PTSL Bau-Bau tahun ini bertambah dari 1.000 menjadi 1.500 bidang setelah mendapat tambahan kuota sebanyak 500 bidang dari kantor wilayah ATR BPN Sulawesi Tenggara.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1.000 itu, sehingga target kami 1.500. Dan untuk 500 itu kami juga sudah ukur. Sampai saat ini pengukuran sudah 330. Dan kami upayakan pengukuran itu bulan ini selesai. Jadi melalui kesempatan ini juga mungkin kamu bisa dibantu disosialisasikan bahwa apabila masyarakat yang ada tanahnya yang belum bersertifikat, silakan ke kantor lurah masing-masing untuk mendaftar, tentunya dengan melengkapi berkas-berkas kepemilikannya, di mana letak tanahnya. Sekota Bau-Bau sebanyak 43 kelurahan kami semua pengukuran.
16: Sarvin mengimbau warga yang memiliki tanah belum bersertifikat agar segera melapor ke kantor lurah sesuai lokasi tanah. Masyarakat diminta membawa bukti kepemilikan atau alas hak sebagai syarat pendaftaran. Sarvin menegaskan program PTSL tidak membatasi luas tanah yang dapat didaftarkan. Syarat utamanya tanah belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya lengkap. Menurutnya percepatan pendaftaran sangat penting karena Kanta Bau-Bau menargetkan seluruh pengukuran tambahan selesai bulan ini. Sementara penerbitan seluruh sertifikat tanah program PTSL ditargetkan rampung pada September 2026. Sarvin juga mengingatkan pemilik tanah yang sedang berada di luar daerah tetap dapat mengikuti program ini dengan memberikan surat kuasa yang dibuat melalui PPAT atau notaris. Sarvin berharap masyarakat segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, semakin cepat masyarakat mendaftar, semakin cepat pula proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dia laporan dari Afriansyah, reporter RRI Bau-Bau, dan kita kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Safri. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari Kota Kendari. Kami akan terhubung bersama rekan Ilham. Ilham.
17: Iya, rekan kami hadir untuk berbagi tentunya di kebersamaan kita. Ya, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju sore hari ini, kita dari RRI Kendari berbagi terkait dengan sepanjang tahun 2026, kantor imigrasi Sulawesi Tenggara telah mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya dari Laras Ayuning Tias.
18: Rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
19: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
18: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
19: Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas, mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.
20: Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat Timpora ini adalah untuk menyamakan persepsi dan sharing informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan, dengan adanya rapat tempora ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja, keluarga, dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
19: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian laporan dari RRI Kendari, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham, dan pendengar kami akan kembali terhubung bersama stasiun produksi RRI Ampana, rekan Abot di sana. Kita akan mengupdate informasi terkait dengan pergaulan bebas picu pernikahan dini. Abot. Ya.
21: Baik, terima kasih rekan Joni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Ratolindo, Kabupaten Tojonauna Amson Patanda, mengatakan berdasarkan data KUA Ampana Kota dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan di bawah umur tercatat menembus di kisaran 300 pasang. Jumlah ini belum termasuk dengan jumlah di luar catatan kantor urusan agama berdasarkan laporan dan informasi dari desa dan kelurahan.
22: Apa yang saya pernikahan di bawah umur ada 344 pasang peristiwa nikah dalam satu tahun. Itu yang tercatat, bagaimana yang tidak tercatat tentu lebih banyak lagi.
21: Menurut KUA Ampana Kota Ratolindo, data penting diketahui oleh masyarakat sebagai warning bagi semua pihak. Amson juga mengingatkan dampak dari pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan usia dini. Menurutnya, hubungan pergaulan yang tidak terkendali sering kali berujung pada perilaku negatif seperti seks bebas yang kemudian menyebabkan kehamilan di luar nikah.
22: Supaya para orang tua bisa memahami, tolong dijaga generasinya, anak-anaknya terutama, karena salah satu penyebab pernikahan di bawah umur dalam bebas.
21: KUA Ampana Kota Amson Patanda menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memberikan edukasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak. Menurutnya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan kunci untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Dari stasiun RRI Ampana, Ibnu Abbas melaporkan. Kembali ke Abot.
3: Baik, terima kasih. Dan pendengar, mengakhiri siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli-Toli. Ada rekan Meike Bahtiar. Meike.
23: Bersama Emi Joko.
3: Ya, Emi, silakan Emi.
23: Baik, pendengar, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal tersebut, berikut feature dilaporkan Ahmad Mukadas.
24: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah, untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Arifin G. Setiawan saat diwawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah, ada yang berhenti di tengah jalan bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, program Polisi Sahabat Anak tidak hanya menyasar siswa SD, namun juga siswa taman kanak-kanak, dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini. Di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari, serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli.
0: Itu program Polisi Sahabat Anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Polisku to School. Begitu juga untuk kalangan kampus kita punya program Polisku to Kampus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
24: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program Polisi Sahabat Anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Tolitoli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Tolitoli melalui Polisi Sahabat Anak Polsanak, karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas tidak perlu takut dengan polisi, sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah, terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah, di mana antusias siswa SDN 10 Tolitoli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Tolitoli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Tolitoli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
1: Terutama ini penggunaan, ini Pak yang disoroti, penggunaan apa sepeda listrik itu, ini ada ketentuannya. Ya, sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang usia-usia SD itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, dijalankan di jalan raya. Kecuali boleh bermain dengan misalnya di taman kota sama, di lapangan. Tapi kan kenyataannya, sekarang ini kan anak-anak kecil-kecil saja sudah berani bawa sepeda listrik itu di jalan raya seperti itu Pak.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan dengan penjelasannya bapak-bapak polisi itu anak-anak bisa artinya, bisa memahami. Iya.
24: Hal senada juga diungkapkan Kepala SDN Pembina Tolitoli Haji Abdul Ghafar yang menilai program Polisi Sahabat Anak Polsanak yang mendatangi langsung sekolah dasar SD yang ada di Tolitoli memberikan dampak positif bagi anak sekolah terutama SD, sekaligus sosialisasi bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga dengan adanya program Polisi Sahabat Anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
5: Pengguna pejalan kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas kan tidak ada diajarkan di kelas-kelas. Itu ya, nanti kalau ada mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya, tahun lalu. Tahun ajaran baru ini belum ada lagi program mereka.
24: Sejumlah bentuk kegiatan dari Polisi Sahabat Anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak, serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tugas kepolisian, serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
23: Baik, demikian feature dari Tolitoli dibacakan Ahmad Mukadas sekaligus saya Emi Darmoswito bersama operator sore hari ini ada Rizky Amelia dan juga Arsela. Mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Emi. Selamat bertugas kembali dan pendengar paket news feature persembahan dari RRI Tolitoli mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gemas Hari Pati Maju Sekorwil 4 edisi hari di Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari, teknik studio ada Ronaldo Sadu, ada Anjas Pole dan Juan Jordan Gintu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Makassar sore ini.
1: Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
3: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar. Kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
4: Kilau Pancasila,

0: heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.

0: Masih bersama kami Pregari Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di sore hari ini. Pendengar, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda sebuah persembahan lagi dari Anji dengan Jerawat Rindu, dan juga diikuti oleh pengajian Al-Quran pendengar bersama dengan Abdi Miftahul Janda dan Darlius, Surah Ali Imran ayat 146 hingga 150, diikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah.
1: Makassar sore ini.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Makassar sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Hingga kebersamaan kita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Nantinya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan bagaimana pencegahan narkotika di ruang dengar Anda dalam sanksi pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi,

dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Negara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Negara Selayar sebagai suami, sementara negara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Negara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time.

0: info terkini.
1: Pendengar, kami hadirkan di Ruang Dengar hari info terkini dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Ramli Aritonang bin Ribert Aritonang tempat tanggal lahir kisaran 2 April 1962, agama Islam, pekerjaan koki, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman dahulu beralamat di Jalan Kelapa Kopior 3, nomor 30 RT 005 RW 001 Desa Tamanyaleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Ripka Adeline Bindion tempat tanggal lahir Pakedeng 8 Agustus 1998 agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Benteng Somba Opu RT 002 RW 001 Desa Kancilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Muhammad Ali bin Alimuddin tempat tanggal lahir Bitoeng 19 April 1993 agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Parepare RT 005 RW 002 Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Sandi Saputra bin Hardin Kolaka, tempat tanggal lahir Masohi 12 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan pedagang campuran, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Elang, Lorong Sop Kikil, Rumah Kedua Warna Biru, Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kami hadir di ruang dengar Anda di program acara Sanksi terkait dengan integrasi kurikulum anti narkoba atau yang disingkat dengan IKAN, bersama dengan penyuluh narkoba ahli muda Anggita Aryati S.I.Kom. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas?
1: Dengar jelas, alhamdulillah. Oke. Saya panggilnya siapa nih, Bu Anggi? Bu Gita atau
2: Bu Anggi saja? Ibu boleh. Anggi.
1: Baik. Yeah. Bu Anggi berbicara terkait dengan integrasi kurikulum anti narkoba atau IKAN. Kita mau tahu dulu nih, ini IKAN ini atau integrasi kurikulum anti narkoba ini seperti apa nih konsepnya? Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Bu Anggi, silakan.
2: Baik. Baik, jadi kalau kita bicara tentang integrasi kurikulum anti narkoba, ini adalah satu buah program nasional dari BNN yang bersifat lebih ke pendidikan. Jadi kita mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan materi-materi terkait P4GN. Nah, P4GN sendiri adalah salah satu program dari BNN, yaitu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika. Jadi kita integrasikan P4GN itu ke dalam kurikulum pembelajaran sehingga di setiap sekolah ada materi atau pembelajaran terkait bagaimana mencegah narkoba, bagaimana ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan, dan bagaimana caranya untuk menjaga diri kita agar terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Termasuk bagaimana masyarakat, kita lebih fokus ke anak-anak usia remaja ya, atau pendidik usia pelajar di sini, bagaimana mereka bisa aktif juga untuk istilah kita melaporkan baik tindak penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi maupun untuk diberantas. Jadi kita arahnya itu untuk membuat masyarakat lebih aktif lagi terhadap program P4GN tersebut.
1: Dan ini sudah diterapkan sekarang, ini kurikulumnya atau seperti apa?
2: Oke, untuk kurikulum sendiri ini, program ini masif dilakukan tahun ini. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kalau mau bicara tentang program ini, itu seluruh Indonesia kita sedang memasifkan program ini. Karena IKAN ini sendiri sudah ditandatangani atau di launching pedomannya antara Kepala BNN RI dan Kementerian Pendidikan di tahun kemarin. Sehingga harusnya program ini sudah jalan di sekolah-sekolah. Karena memang program baru ya, jadi memang masih banyak yang bertanya-tanya ini sebenarnya program apa dan bagaimana menerapkannya, seperti itu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah sebenarnya ya seperti kegiatan ini, mensosialisasikan apa itu integrasi kurikulum anti narkotika, lalu bagaimana caranya menerapkan dalam kurikulum dan sebagainya. Dan mungkin sedikit informasi Mbak Dwi ya, saya panggilnya Mbak Dwi ya.
1: Benar-benar.
2: Sedikit informasi Mbak Dwi, sebenarnya materi tentang narkotika sendiri itu sudah ada di mata pelajaran. Di SMP ada di pelajaran, kalau tidak salah sih di pelajaran IPA ya. Di SMA tuh ada di pelajaran penjaskes, ada di pelajaran PPKN. Tapi itu sifatnya adalah sporadis, dalam arti kata parsial-parsial. Hanya pengenalan tentang bahaya zat, pengenalan tentang gaya hidup sehat, hanya pengenalan tentang bagaimana kita harus menolak bahaya narkotika, tapi tidak diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Nah, itulah fungsinya dari IKAN ini. Materinya itu jadi satu, materinya itu kita bicara satu suara untuk bagaimana mengkomunikasikan masalah pencegahan dan pemberantasan narkotika kepada pelajar. Gitu.
1: Baik, jadi modelannya ini kayak gimana nih kalau bayangan ini ya Bu Anggita ya, apakah nanti ada memang satu mata pelajaran yang khusus membahas tentang bahaya narkoba atau narkotika ini, atau masuk ke dalam beberapa mata pelajaran nih integrasi anti narkoba itu sendiri?
2: Oke, untuk penerapannya, aplikasinya, pada dasarnya ini sebenarnya kesepakatan antara BNN dengan dinas pendidikan terkait gitu. Jadi sebenarnya gini Mbak, integrasi kurikulum anti narkotika ini bisa diterapkan ke dalam mata pelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler, atau biasanya di sekarang orang bilangnya proyek-proyek, ada yang bilang proyek P5 tapi katanya udah gak berlaku lagi ya. Tapi proyek-proyek yang dibikin oleh sekolah. Nah, kembali lagi ke bagaimana kita bilangnya bagaimana baiknya di masing-masing daerah. Jadi tiap daerah mungkin akan menerapkan mata pelajaran ini berbeda-beda. Contoh misalnya seperti di Maros, Kabupaten Maros, karena Kabupaten Maros melihat bahwa pelajaran ini cocok untuk mata pelajaran IPA, maka mereka mengintegrasikan dalam mata pelajaran IPA. Lalu untuk di Sulawesi Selatan sendiri yang sekarang sedang kita akan melakukan sosialisasinya di kepala kesiswaan, tapi untuk Dinas Pendidikan kita sudah melakukan pendekatan dan akan diperkuat lagi dengan PKS. Nah, untuk di Sulawesi Selatan sendiri rencananya akan diterapkan pada pelajaran penjaskes. Tapi itu nanti kita akan audiensi lagi. Jadi memang harus ada audiensi dengan pihak kepala guru-guru bahwa ini loh ikan, seperti ini loh, ada tiga sub elemen penting, ada kompetensinya tuh A, B, C, D, ada tiga kompetensi dalam ikan. Nah, kira-kira bagusnya ini cocoknya untuk di wilayah Bapak dan Ibu itu kita masukkan dalam mata pelajaran apa? Apakah kita masukkan ke dalam mata pelajaran ataupun kita masukkan ke dalam ekstrakurikuler? Jadi semua itu nanti diputuskan bersama antara BNN dan pihak Dinas Pendidikan. Seperti okay. itu, penerapannya, pelaksanaannya. Kemudian setelah kita tentukan mata pelajarannya, contohnya di Maros sudah ditentukan nih mata pelajarannya IPA. Untuk di wilayah anak-anak SMP kan, karena Dinas Pendidikan Kota Maros kan untuk SMP. Yang kami lakukan selanjutnya adalah memberikan kompetensi atau memberikan pemahaman terkait integrasi kurikulumnya seperti apa. Karena nggak sembarangan Mbak Dwi, nggak sembarangan dalam arti kata yang penting ngomongin narkoba Bu, nggak kayak gitu. Tapi kita harus melihat ada tiga elemen penting yang harus masuk dalam integrasi kurikulum itu. Jadi kan guru-guru ini sebelum mengajar itu ada namanya bikin RPP, rencana pembelajaran. Nah, di RPP itulah dimasukkan satu materi terkait integrasi kurikulum anti narkotika. Yang kita lihat adalah pertama adanya penguatan karakter, keterampilan diri dan keterampilan sosial. Kita masukkan ke situ. Yang kita bicaranya kalau untuk wilayah SMP kita bicara tentang pola hidup bersih dan sehat, PHBS ya.
1: Iya.
2: Itu kemudian kita sampaikan mengenai penggunaan obat yang benar. Karena kan pemahaman masyarakat tentang narkotika itu kan masih sangat minim. Jadi dimulai dengan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian penggunaan obat yang benar serta bagaimana menghindari penyalahgunaan narkotika. Itu baru sub elemen pertama atau itu baru elemen dari karakteristik kepribadian dan sebagainya. Terus kita bekali lagi mereka dengan elemen yang kedua yaitu penanaman nilai P4 gen. Jadi tidak berhenti sampai pada tahap obat-obatan, pengertiannya, kemudian bagaimana kita menolak penyalahgunaan tidak berhenti sampai di situ. Tapi kita bicara juga di dalam pembelajaran itu, kita bicara juga tentang bagaimana kita agar tidak menjadi pelaku ataupun tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kemudian diakhiri dengan kami harapannya ya, harapannya nanti pada akhirnya anak-anak bisa membuat sebuah proyek atau bisa membuat sebuah hasil karya. Biasanya kan kalau anak-anak sekolah ini majalah dinding kah, atau mereka membuat karya tulis, atau mereka ya sebagainya, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan anak-anak sekolah ini dalam bentuk bagaimana mereka mengekspresikan dirinya terkait pemahaman mereka, pengetahuan mereka, dan harapan mereka terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap di narkotika di Indonesia, khususnya di kabupaten atau provinsi tersebut.
1: Baik, nah Ibu Anggi, ini kan tadi sempat juga dikatakan bahwa sebenarnya pembelajaran terkait dengan narkotika ini sebelum-sebelumnya juga sudah ada begitu ya, walaupun Betul. Masih parsial-parsial aja nih, enggak dalam bentuk integrasi. Seberapa urgensi sih sebenarnya, kenapa sampai teman-teman di BNN sendiri menganggap bahwa ini sudah penting loh, sudah urgent masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita secara terintegrasi.
2: Terintegrasi dan masif.
1: Betul. Seberapa urgensinya kondisi anak-anak kita sekarang nih.
2: Kalau kita bicara urgensi dan kenapa kita sampai semasif ini, maka kita akan bicara tentang kondisi narkotika saat ini. Kalau dulu itu bicara narkotika itu tuh yang terlibat yang dicari-cari usia-usia produktif, usia 20-30. Sekarang narkotika trennya sudah bergeser, Mbak Dwi. Ini yang menjadi sasaran para bandar adalah anak-anak usia sekolah, anak-anak usia pelajar. Dan mengikuti tren itu, dalam arti kata gini, anak-anak sekarang dikasih ganja, cimeng yang bentuknya kayak daun-daun itu, pasti mereka, ini apa sih gitu kan?
1: Yeah.
2: old banget deh. Itu oleh para bandar dikemas sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menggunakan narkotika. Dan ini marak terjadi di masyarakat yang anak-anak biasa katakan dengan narkotika sinte. Dan itu bentuknya sudah liquid sekarang. Jadi penggunaan vape, vape itu kan vape
1: anak itu muda kan, banget tuh ya.
2: Anak muda banget
1: bener.
2: Kan. Vape sekarang tuh anak-anak sekarang itu. Nah, mereka memasukkan narkotika itu ke dalam vape dalam bentuk cairan yang kalau secara bau, kalau secara dan itu nggak butuh banyak, setetes dua tetes aja. Dan mereka bilangnya nggak apa-apa, vape kan ilegal, vape kan legal sekarang ya. Kita berharap vape segera diilegalkan ya, seperti Singapura dan negara-negara maju lain yang vape sudah mulai menjadi sorotan. Jadi mereka tidak sadar mereka sudah menggunakan narkotika. Itu baru contoh kecil. Jadi para bandar itu sekarang sudah mulai bergeser trennya. Anak-anak remaja, anak-anak usia-usia produktif itu sudah mulai menjadi sasaran-sasaran mereka. Kenapa? Karena memang negara kita ini negara berkembang yang usia produktifnya ini lagi, insya Allah kita kan generasi emas nih bentar lagi, benar, 2045 benar. Yang lagi banyak-banyaknya. Dan itu menjadi sorotan bahwa remaja-remaja kita juga selain masalah-masalah yang lainnya, masalah narkotika juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Itu baru satu, masuk melalui vape. Belum lagi kita bicara soal pergaulan. Bicara lagi soal sekarang, orang dulu kalau bicara narkotika itu kan orang sembunyi-sembunyi, takut-takut gitu ya. Tren penjualan narkotika sekarang juga sudah mulai mengkhawatirkan, Mbak Dwi. Kenapa? Sekarang orang jualannya online. Dan kita BNN aktif mendeteksi online-online yang menjual secara obat-obat narkotika-narkotika itu. Tapi kan yang terjadi adalah satu ditutup, 10 muncul. Ya, ya gitulah kondisinya sekarang.
1: Benar.
2: Dan kita memang kejar-kejaran dengan bandar urusan itu. Mau sampai kapan? Jadi yang harus kita lakukan adalah gimana kita membekali anak-anak remaja ini, pelajar-pelajar ini khususnya, bahwa ini narkotika, nak. Ini narkoba, nak. Bagaimana? Nah, khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan lagi, yang jumlah pelajarnya hampir 2 juta lebih, dengan jumlah sekolahnya kan, ikan ini kan, Mbak Dwi, ikan ini masuknya nggak cuma SMP SMA ya, ikan ini dari PAUD loh kita masuk. PAUD, SD, SMP, SMA, dengan cara dan metode yang berbeda. Jadi pendekatannya nggak sama tentunya antara anak PAUD dengan anak SMA, pasti beda banget. Dan itu semua ada dalam pedoman integrasi kurikulum anti narkotika. Nah, jumlah di Sulawesi, saya kembali lagi ke topik yang awal ya, di Sulawesi Selatan ini jumlah anak pelajar dari SD sampai SMA tuh 2,4 juta lebih lah. Belum lagi ditambah jumlah sekolahnya yang ribuan, ada di 24 kabupaten. Ini kalau misalnya BNN, kepolisian, dinas pendidikan, kita turun aja mungkin nggak satu, sampai pensiun saya juga nggak selesai sekolah-sekolah datang. Belum lagi kan repetisi ya, karena masalah narkotika ini kan repetisi setiap saat harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Walaupun orang tahu tapi mungkin kadang lupa, repetisi. So harus ada satu buah metode, harus ada satu buah cara, bagaimana caranya agar ini menjadi sebuah sistem, masuk ke dalam sistem, sehingga kita BNN, pemerintah terkait itu membangun sistem agar anak-anak ini secara berkesinambungan, secara bisa dibilang secara terus-menerus mendapatkan pemahaman terkait narkotika dari TK, SD, SMP, dan SMA.
1: Baik.
2: Gitu, urgensinya itu.
1: Baik.
2: Jadi kita bicaranya kondisinya sekarang lah, memang lagi tidak baik-baik saja untuk anak-anak remaja.
1: Benar. Nah, ini kembali lagi nih, karena ini kan dimasifkan masuk dalam integrasi kurikulum. Otomatis kan guru dilibatkan nih, Ibu Anggita.
2: Yes.
1: Dan integrasi kurikulum atau ikan ini kan masuk ke dalam RPP tadi dijelaskan. Apakah ada pelatihan-pelatihan mungkin atau edukasi tambahan bagi guru? Karena kan pasti guru juga kemampuan pemahaman ataupun kompetensinya untuk mengajarkan ini kan tidak si detail itu gitu kan, apalagi tadi terkait dengan mungkin penggunaan obat yang benar, kemudian penanaman nilai-nilai P4GN. Kalau kita tahu kan secara dasarnya oke lah, mungkin secara umum bisa nih, tapi secara lebih mendalam kan anak-anak sekarang kan juga berpikirnya sudah lebih kritis juga nih Ibu Anggita. Ini apakah ada pelatihan-pelatihan yang juga dari BNN diberikan kepada guru-guru yang akan mengajarkan mata pelajaran ataupun kurikulum anti narkoba ini di sekolah-sekolah?
2: Kompetensi, kita bicara kompetensi ya,
1: gurunya.
2: Kompetensi anti, kompetensi mata mata pelajaran anti narkotika.
1: Iya.
2: Ya, oke. Okay. Jadi gini, Mbak, ini salah satu hal yang sedang kita lakukan sekarang. Kami on the way menuju sana. Tapi kan untuk memberikan pembelajaran kepada seluruh guru ini kan bukan hal yang gampang ya, karena kita 24 kabupaten, khususnya SMA. SMA itu banyak di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, di 24 kabupaten.
1: Yeah.
2: Jadi memang kami harus mensosialisasikannya secara bertahap. Dalam arti kata pelan-pelan kita ke apa namanya, kita jelaskan dulu kepala sekolah, kemudian insya Allah ini dalam waktu dekat kita akan melakukan Zoom dengan Dinas Pendidikan bersama dengan wakil kepala sekolah di Sulawesi Selatan terkait ikan, sehingga mereka teman-teman rekan-rekan di sekolah-sekolah bisa menyiapkan diri saat program ini di launching atau dijalankan di sekolah-sekolah. Jadi setelah itu baru kita, kemungkinan besar kita akan Zoom pelatihannya, karena nggak untuk mencapai banyaknya guru-guru itu agak sulit ya.
1: Betul.
2: Untuk mendatangi satu-satu.
1: Apalagi pasti kan beda-beda tuh mata pelajarannya, ada mungkin yang di PPKN. Betul. Ada mungkin di ya, PJOK, kemudian ada mungkin di pelajaran-pelajaran lain gitu ya,
2: ya.
1: Otomatis kan
2: kalau untuk berbeda. Kota Makassar mungkin untuk pertemuan langsung bisa ya, tapi kalau untuk di Sulawesi Selatan khususnya SMA agak sulit kita untuk pertemuan langsung, jadi mungkin kita akan melalui Zoom. Jadi memang akan ada yang namanya, harus ada, bukan akan ada, harus ada memang pelatihan atau penguatan kompetensi anti narkotika kepada guru-guru, sehingga mereka tahu harus memasukkan kurikulum anti narkotika ini seperti apa gitu. Memang harus ada.
1: Apakah ini ditetapkannya misalnya Makassar khusus di mata pelajaran ini, atau nanti tiap sekolah nih yang mengondisikan cocoknya masuk di mata pelajaran mana?
2: Oke, ini harus satu-satu suara nih.
1: Oh, okay.
2: Harus satu suara. Jadi misalnya untuk SMA di Sulawesi Selatan satu suara di Penjaskes.
1: Oke.
2: SMA seluruh. SMP kayak ini, SMP di Maros. Dinas Pendidikan Maros kan sudah, kita dengan Maros ini sudah jalan jauh nih, udah lari nih dengan Maros. Jadi salah satu yang mungkin kami bisa rekomendasikan itu sebagai percontohan Dinas Pendidikan yang sudah berjalan ikannya adalah Maros dan Luwu Timur. Nah, untuk Maros ini dia sudah jalan, dalam arti kata kita sudah bikin perjanjian kerjasama, kita sudah bikin Dinas Pendidikannya sudah mengeluarkan SK bahkan dua contoh untuk jadi pilot project menjalankan ikan, yaitu di SMP 1 dan di SMP 5 Maros gitu. Jadi kita ada dua sekolah pilot project di Maros yang sedang disiapkan untuk menjalankan program ini, sehingga nanti harapannya apa yang didapatkan dari dua sekolah pilot project tersebut bisa menjadi program secara keseluruhan di SMP di Kabupaten Maros. Baik. Itu baru satu. Nah, untuk di Luwu Timur ini agak berbeda. Jadi Luwu Timur ini penerapan ikannya itu justru di SMA.
1: Oh.
2: Jadi kita kerjasamanya dengan cabang Dinas Pendidikan Luwu Timur yang berkaitan untuk ngurus SMA ya. Nah, kenapa di Luwu Timur SMA-nya justru sudah jalan? Itu karena ada lomba kemarin, itu ceritanya lomba sekolah bersinar di Luwu Timur, yang dimana kita melombakan seluruh SMA di Luwu Timur untuk menjalankan program sekolah bersinar. Karena memang kan kalau kita bicara sekolah bersinar, di dalam salah satu itemnya itu harus ada integrasi kurikulum anti narkotika. Nah, pada kesempatan itu diberikanlah pelatihan, salah satunya terkait ikan ini. Makanya di Luwu Timur ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan integrasi kurikulum khususnya SMA.
1: Baik, jadi ini sudah ada regulasinya ya, sudah dibuat kebijakan begitu dengan dinas pendidikannya ya.
2: Sinyalnya kayaknya bermasalah. Halo,
1: bagus suaranya nih Mbak Bu Anggita.
2: Ya?
1: Bagus.
2: Tiba-tiba gambarnya Bu Dwi nge-freeze.
1: Oh gitu. Baik. Iya. Nah, Ibu Anggi, ini kalau kita berbicara terkait dengan penerapan integrasi kurikulum anti narkoba atau ikan, artinya nantinya ke depan ini setiap kabupaten kota punya apa ya kita bilangnya, MOU masing-masing gitu ya. Karena kan betul, setiap kabupaten kota punya mata pelajaran apa nih, penguatan di mata pelajaran apa saja nih yang betul harus diseragamkan begitu ya.
2: Betul.
1: Baik, nah ini kan
2: akan kalau, begitu arahnya.
1: Nah kalau kita melihat ini kan anak-anak Gen Z sekarang kan ini berbeda tuh dengan yang kita mungkin yang secara teoritis dan segala macam lah. Ini kan metode pendekatan apa nih kalau Bu Anggita lihat yang cocok nih diterapkan untuk anak-anak Gen Z supaya integrasi kurikulumnya ini tidak semata-mata kayak membosankan gitu, cuman teori-teori aja gitu ya. Karena kan ya, anak-anak kalau teori-teori aja ya baca aja ya, di buku, bener-bener di internet aja gitu ya. Ya.
2: Jadi mungkin kalau kita bicara tentang itu, saya akan menyampaikan, ada sedikit nih, kita bicara kompetensi ya. Jadi tadi saya katakan bahwa ikan itu ada tiga kompetensi, ada tiga elemen kompetensi utama ikan ini. Pertama, tadi saya bilang mengenai nilai karakter diri. Yang kedua, nilai P4GN. Yang terakhir adalah kita bicara tentang gerakan anti narkotika. Jadi ikan ini sudah dikemas Gen Z banget deh.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya kalau bahasa anak kita sekarang ini Gen Z banget pokoknya. Kenapa saya bilang begitu? Saat bicara ikan itu tidak bicara narkotika adalah jenis-jenis adalah enggak. Kita di sini bicara, kalau kita bicara tentang penguatan karakter, keterampilan diri dan keterampilan sosial, kita bicara tentang hidup sehat, kita bicara tentang penggunaan obat. Jadi metodenya itu bukan hanya pembelajaran yang penjabaran aja. Nah yang kedua yang menarik itu di nilai P4GN. Nilai P4GN sendiri mungkin buat orang di luar BNN agak aneh ya istilah nilai P4GN. Jadi di BNN sendiri itu ada tiga langkah atau tiga soft skill yang harus dimiliki seorang remaja agar dirinya terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ada tiga soft skill. Soft skill regulasi diri, soft skill reaching out, dan satu lagi soft skill terkait assertiveness. Jadi ada tiga soft skill ini. Nah, tiga soft skill ini cara menyampaikannya itu tidak bisa secara teoritis. Jadi memang ada tekniknya. Jadi kayak regulasi diri. Regulasi diri itu adalah belajar bagaimana mengenal diri mereka, bagaimana memahami emosi mereka, bagaimana mereka harus memilih pertemanan. Regulasi diri. Lalu assertiveness, bagaimana cara mereka menolak, bagaimana cara mereka mengetahui benar atau salah sehingga mereka tahu harus berbuat apa. Lalu terakhir reaching out, bagaimana mereka mengaktualisasikan diri. Nah, untuk materi elemen P4GN atau nilai P4GN ini tidak bisa disampaikan hanya bilang anak-anak reaching out adalah A, B, C, nggak bisa. Anak-anak sekarang sukanya ada role play,
1: benar,
2: ada proyek-proyek, kemudian mereka bermain dan sebagainya. Itu yang akan kita terapkan, itu yang akan dimasukkan dalam integrasi kurikulum anti narkotika. Misalnya contohnya ini saya kasih contoh, misalnya di bagian nilai P4GN ada yang namanya reaching out, yaitu salah satu isi dari reaching out itu adalah tentang mengenal, regulasi diri. Kita awal dari dulu ya. Jadi dari nilai P4GN itu ada materi tentang regulasi diri. Saat bicara tentang regulasi diri, ada materi tentang bagaimana mengenal diri kamu. Wah, itu anak-anak sekolah tuh, anak-anak Gen Z tuh paling suka banget tuh. Bagaimana mengenal diri, ada teorinya, ada. Jadi kayak misalnya, apakah coba tuliskan 5 hal kelebihan dan kekuranganmu. Tanyakan kepada temanmu apa kelebihan dan kekurangan. Akhirnya mereka bisa membantu untuk mengevaluasi diri mereka, meregulasi diri mereka. Oh, ternyata saya orangnya begini dan kata teman saya orang juga begini. Itu ada dalam nilai P4GN di regulasi diri. Kayak gitu. Jadi memang dikemas, materi ini dikemas bukan hanya kayak
1: tekstual begitu ya.
2: Yes. Nah, ya sekarang ini yang terjadi adalah ya saat ini ya. Saat ini yang terjadi adalah kalau Bu Dwi lihat mata pelajaran anak-anak IPA, itu yang terjadi adalah saat buka bagian narkotika. Tekstual banget. Narkoba adalah
1: ya jenis-jenis narkoba.
2: Kenapa narkotika berbahaya? Tapi tidak dijabarkan bagaimana caranya agar kamu tidak terlibat narkotika.
1: Ya.
2: Bagaimana caranya agar kamu mengenali bahwa zat itu narkotika atau bukan? Kenapa saya bilang mengenali zat itu narkotika atau bukan? Karena saat ini yang namanya narkotika jenis baru itu bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Dan itu gak terlacak. Sangat sulit terlacak. Mulai dari yang bentuknya, dulu kalau kita pernah kita nggak pernah kebayang bahwa suatu saat ganja itu akan berbentuk liquid sinte yang dimasukkan ke,
1: nah,
2: itu nggak terbayang.
1: Bayangan kita dulu cuman kayak permen, ya dalam bentuk makanan dan segala macam gitu ya, untuk mengikat anak-anak gitu.
2: Obat-obatan, sesuatu yang suntik, sesuatu yang mengerikan pasti buat anak-anak. Ya, tapi sekarang enggak, dimasukkan ke dalam bentuk liquid. Yang liquid itu bisa dimasukkan ke dalam air, bahkan juga dicampur air diminum juga bisa menyebabkan flare. Banyak sekali metode-metode yang itu yang kita akan kenalkan ke anak-anak. Bagaimana mengenalinya dan bagaimana mengantisipasi biar kita tidak terjebak ikut dalam alur penyalahgunaan perairan gelap itu.
1: Baik. Nah, ini kan sudah berlangsung dan masif nih ya, Bu Gita ya. Ini kira-kira target untuk Sulawesi Selatan ini bisa rampung begitu ya untuk tahap sosialisasinya itu, apakah bisa di tahun ini atau ada target-target yang sudah ditetapkan oleh teman-teman BNN?
2: Oke. Yang jelas untuk pilot project, kami tidak bisa mengatakan seluruh Sulawesi Selatan jalan ya, karena memang yang namanya proyek program kayak gini kan nggak simsalabim hari ini bilang besok jadi, karena memang butuh sesuatu yang terstruktur. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sosialisasi. Jelas tahun ini seluruh kabupaten kota provinsi sudah disosialisasikan, bahkan sudah ada dua kabupaten bisa kami katakan yang sudah menetapkan sekolah-sekolah yang bisa dijadikan pilot project. Dalam artian adalah khususnya untuk yang ada BNNK-nya ya, Mbak Dewi ya, seperti Sidrap, Kanatoraja, Bone, kemudian yang menyusul ini satu lagi Kanatoraja, Bone, Palopo, itu kan yang ada BNNK-nya otomatis ikannya juga sudah jalan. Khususnya itu. Jadi memang tahun ini diharapkan minimal sudah ada pilot project di Sulawesi Selatan sekolah yang menerapkan integrasi kurikulum anti narkotika. Memang agak berbeda sedikit, kok tiba-tiba ada pelajaran nilai P4GN, kok tiba-tiba ada belajar gerakan anti narkotika. Di sekolahmu dapat nggak? Enggak, sekolahku doang. Nah, itu artinya sekolahnya adalah pilot project percontohan integrasi kurikulum anti narkotika.
1: Paling tidak di setiap kabupaten ada ya,
2: ya betul. Walaupun cuma dua, tapi dari dua itu kita berharap bisa jadikan contoh sekolah-sekolah yang lain.
1: Betul, baik. Terakhir nih Bu Anggi, yang ingin disampaikan mungkin untuk sekolah-sekolah nih yang nantinya juga otomatis akan secara tidak langsung turut mengintegrasikan kurikulum anti narkoba ini dalam mata pelajarannya di sekolah, apa nih yang ingin disampaikan Ibu Anggi?
2: Baik, kami BNN sangat terbuka sekali untuk guru-guru terlibat dalam program ini, karena jujur saja yang menyelamatkan negara ini adalah pendidikan. Kalau ingin merubah sebuah bangsa, maka yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah pendidikannya. Oleh sebab itu kami berharap peran dari dinas pendidikan, dari guru-guru untuk mau aktif terlibat dalam integrasi kurikulum anti narkotika ini. Belum ada kata terlambat kok, kita masih running nih, kejar-kejaran dengan masalah-masalah buruk lainnya untuk remaja. Tapi saya harap, kami harap BNN integrasi kurikulum ini bisa terimplementasikan, berjalan minimal tahun depan sudah bisa diterapkan di Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan.
1: Baik, Ibu Anggi, terima kasih kebersamaannya dengan Prosatur RRI Makassar. Kita harapkan ini kurikulum anti narkoba ini tidak hanya apa ya, cuma sebatas formalitas aja gitu ya, Bu Anggi, ya bahwa ini harus ada di sekolah, tapi ini harus sesuai dengan tujuan diadakannya integrasi kurikulum anti narkoba ini di sekolah-sekolah ya, Bu Anggi.
2: Ya,
1: baik, betul. Terima kasih Bu Anggi bersamanya dengan Persatuan RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Agita Ariyati S.I.Kom, penyuluh narkoba ahli muda, terkait dengan topik kita integrasi kurikulum anti narkoba IKAN ya dalam program acara sanksi di hari ini 22 Juli 2026. Saya Dikartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info Publik Pro 1. Pendengar kami hadirkan di Ruang Dengar Anda Info Publik dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Aslim bin Udin Deng Sija, tempat tanggal lahir Sungguh Minasa 1 Januari 2001. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Dahlia RT 003 RW 002, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, kepada Apolonia Nina bertempat dahulu di BTN Nindya Indira Blok E nomor 4 RT 005 RW 005 Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 78/PDT.G/2026/PN/SGM dengan agenda persidangan sidang ketiga yang akan dilaksanakan di Jalan Usman Salengke nomor 103 Sungguh Minasa pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dalam perkara perdata antara Gilbert Sucipto Purnomo Adim sebagai penggugat melawan Apolonia Nina sebagai tergugat. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami hadirkan dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang

0: saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.
1: Rusak HP. Kuku buang ini HP lama-lama deh.
2: Nak, kenapa Ki?
1: Ini mamai, HP ku mati-mati dari tadi. Mana main game kak? Mama, belikan saya HP baru eh.
2: Nak, daripada main game terus Ki, mending belajar Ki. Game online ada dampak buruknya untuk kita dan orang-orang di sekitar tak.
1: Kak game jika apa mama banyak dia mainin Ki?
2: Bukan begitu nak. Tapi, semenjak main game online terus Ki, jadi sering Ki marah. Emosi tan gak bisa dikontrol.
1: Iya sih mak, sadar dia bilang gak bisa kak kontrol Ki emosiku kalau main game kak.
2: Nah, cocok mi. Memangnya kalau marah Ki, HP tan dah heng-heng.
1: Ya di mak, malah buang-buang tenaga aja kurasa main game.
2: Nah, cocok mi. Daripada buang-buang tenaga Ki, mending bantu kak masak.
1: Ayo mi baik, mak aku bantu Ki.
3: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
6: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
4: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
7: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
8: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
5: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
8: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
9: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
8: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
4: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
11: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
10: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernasrana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
12: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
11: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
14: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
13: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
15: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
16: Jadi akan masuk ke mana kita aturan yang terkait juga masuk ke
15: kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini merupakan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
13: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
17: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
18: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
17: Pengembangan penyidikan dan telaah setelah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
18: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
17: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
18: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
19: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
20: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Peri dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
19: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
20: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
21: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik, dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
20: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
0: This is what I want to see young people embracing democracy.
2: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
0: This is what I want to see young people.
22: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
0: Own this democracy and we have high hopes.
2: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
0: For already many decades, or some decades,
22: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
0: But democracy is not finished project.
2: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
23: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
24: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
25: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
24: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
1: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
24: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
3: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
5: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
4: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Makassar, program 1. Dan demikian tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI dengan sejumlah informasi terkini. Dan kami juga ingin menyapa untuk Anda umat Buddha dimanapun berada. Seperti biasa, setiap Rabu malam kami akan menghadirkan program Mimbar Hindu Dharma, maksud kami pendengar Hindu Dharma, di hari Rabu, Rabu malam. Dan malam hari ini dalam program Hindu Dharma akan membahas tema relevansi catur asrama dan dengan catur Purusartha bersama dengan narasumber kita Bapak Wayan Rumite, yang malam hari ini beliau berkesempatan untuk hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan bukan hanya di radio saja di 94,4 FM dan juga di AM 1359 kHz, tetapi juga Anda bisa menonton atau menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan segera kita persilakan kepada Bapak Wayan Rumite untuk selanjutnya akan membawakan program Hindu Dharma. Silakan Pak Wayan.
1: Om Awigenam Astu Nama Sidam Om Sidrastu Tat Astu Yanama Swaha Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, umat Dharma dimanapun berada, marilah kita mengawali perjumpaan dalam mimbar agama Hindu ini dengan mengaturkan rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kecerdasan, dan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan hidup kita. Pada kesempatan ini kita akan mendalami tema relevansi catur asrama dengan catur Purusartha. Tema ini tidak hanya penting sebagai kajian ajaran Hindu, tetapi juga relevan untuk menjawab berbagai persoalan terkini. Kita hidup pada masa ketika kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi modern telah menghasilkan banyak kemudahan. Namun, pada saat yang sama manusia menghadapi persoalan kehilangan orientasi hidup, krisis integritas, kesepian, konflik antar generasi, eksploitasi lingkungan, serta kecenderungan menilai keberhasilan hanya berdasarkan kekayaan, kedudukan, dan popularitas. Dalam konteks inilah catur asrama dan catur Purusartha maksud saya perlu dipahami kembali. Keduanya bukan sekedar peninggalan konseptual masyarakat India kuno, melainkan suatu kerangka etis spiritual yang dapat membantu manusia menata tahapan kehidupan, mengendalikan keinginan, menggunakan kekayaan secara bertanggung jawab, membangun relasi sosial, serta mengarahkan seluruh perjalanan hidup menuju pembebasan batin. Catur asrama menjelaskan bagaimana manusia menjalani kehidupan, sedangkan catur Purusartha menjelaskan untuk apa kehidupan itu dijalani. Catur asrama menggambarkan struktur perkembangan kehidupan manusia, catur Purusartha memberikan orientasi nilai dan tujuan dari kehidupan. Catur asrama bersifat developmental atau berkaitan dengan tahapan pendewasaan, sedangkan catur Purusartha bersifat aksiologis, yaitu berkaitan dengan tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan. Kita akan diskusi mengenai genealogi tekstual ajaran catur asrama. Genealogi di sini maksudkan asal muasalnya dari mana catur asrama itu, sehingga para umat Dharma akan lebih yakin dan mantap dalam menerapkan dan menjalani catur asrama ini. Kata asrama berasal dari kata Sanskerta seram, yang berarti berusaha, berlatih, menjalani disiplin atau mengarahkan tenaga bagi suatu pencapaian. Dengan demikian, asrama tidak semata-mata berarti pembagian umur. Asrama merupakan ruang pembelajaran dan pendisiplinan diri, tempat manusia mengembangkan kematangan moral, sosial, intelektual, dan spiritual. Sebagaimana yang sudah kita ketahui umat Dharma, catur asrama itu ada empat ya, atau empat fase kalau kita dalami. Yang pertama ada Brahmacarya. Ini adalah fase pendidikan, pengendalian diri, dan pembentukan karakter. Yang kedua Grahastha, fase kehidupan berumah tangga,
2: produktivitas dan tanggung jawab sosial. Fase wanaprasta, yaitu penarikan diri secara bertahap dari dominasi kepentingan duniawi. Dan yang terakhir atau fase yang terakhir, sanyasa atau biksuka, fase pelepasan keterikatan dan pemusatan kesadaran kepada Brahman. Nah, dari empat fase ini, kalau kita hidup manusia idealnya dalam zaman Kali Yuga ini 100, berarti Brahmacari ini itu kurang lebih 25 tahun ya. Kemudian Grahastha itu dari 25 ke atas sampai 50 tahun dan seterusnya idealnya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena jenjang pendidikan, misalkan Brahmacari itu masa menuntut ilmu, fase pendidikan. Saya sebagai contohnya dulu menempuh S1 itu lulus mungkin umur saya sudah 23. Kemudian saya langsung lanjut, kebetulan selesai 2 tahun 25. Kemudian saya bekerja dan lanjut lagi masih studi S3 itu di Universitas Negeri Malang. Saya sudah berumur 33 tahun. Artinya sudah lebih dari 25. Nah, di sini ada suatu hal yang perlu kita dalami lebih jauh. Lebih lanjut, sumber-sumber dari ajaran catur asrama ini, yang pertama ada Chandogya Upanishad, salah satu sumber awal yang sering dikaitkan dengan perkembangan konsep asrama adalah Chandogya Upanishad, Prapataka 2, Kanda 23, Mantra 1, bagian dari tradisi Samaveda. Teks tersebut menyebut tiga cabang dharma. Yang pertama itu pengorbanan suci atau yajna, kemudian yang kedua itu melakukan tapa brata, dan yang ketiga adalah hidup sebagai brahmacari yang tinggal di rumah guru atau asram seumur hidup untuk mengabdi. Teks ini menyatakan bahwa orang yang menjalankan ketika kewajiban ini akan mencapai surga atau punyaloka. Namun, hanya dia yang memusatkan diri sepenuhnya pada Brahman atau telah bersatu dengan realitas tertinggi yang akan mencapai keabadian dan pembebasan atau moksa. Namun secara akademik perlu diberikan catatan bahwa Chandogya Upanishad 2231 belum menyajikan empat asrama sebagai sistem kronologis yang lengkap. Pretty Ulfeil misalnya, seorang profesor emeritus dan pakar radiologi termasuk terkemuka dari Sri Lanka, beliau mengungkapkan bahwa bagian tersebut memang sering dipahami oleh para penafsir sebagai dasar Weda bagi sistem asrama. Ya, tetapi struktur yang disebutkan di dalamnya masih berupa beberapa pola kehidupan religius, bukan empat tahap umur yang tersusun secara tegas. Lebih lanjut, penjelasan ini penting agar kita tidak hanya menyatakan sistem catur asrama dalam bentuk final telah tercantum sepenuhnya dalam satu mantra Weda Samhita. Akar pemikirannya terdapat dalam tradisi Weda dan Upanishad, sedangkan sistematisnya yang berkembang secara historis melalui Upanishad, Dharma Sastra dan Dharma Sutra dan Manava Dharma Sastra. Kemudian sumber yang kedua ada Jabala Upanishad. Formula yang lebih eksplisit terdapat dalam Jabala Upanishad, sebuah sanyasa Upanishad yang berafiliasi dengan Sukla Yajurveda. Dalam Jabala Upanishad bagian keempat, Yajnavalkya menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan brahmacarya, seorang dapat masuk ke kehidupan grahastha. Setelah menjalani grahastha, ia dapat menjalani wanaprastha dan setelah itu masuk ke kehidupan prawaraja atau sanyasa. Akan tetapi, teks tersebut juga membuka kemungkinan seorang masuk ke kehidupan pelepasan dari brahmacarya, grahastha ataupun wanaprastha ketika ketidakterikatan sejati setelah tumbuh dalam dirinya. Bagian ini memberikan dua hal penting. Pertama, terdapat gagasan tentang perjalanan kehidupan secara bertahap. Kedua, terdapat pengakuan bahwa kematangan spiritual tidak selalu identik dengan umur biologis. Ya, seperti tadi umur yang saya jelaskan tidak selalu ya. Umur 25 orang itu sudah mumpuni secara ilmu pengetahuan untuk masuk ke grahastha. Kasus di lapangan banyak sekali tidak terjadi. Seorang dapat berusaha lanjut, tapi masih sangat dikuasai keterikatannya. Sebaliknya, seorang yang relatif muda dapat memiliki kedewasaan spiritual dan kemampuan melepaskan kepentingan egoistiknya. Dengan demikian, catur asrama sebaiknya tidak dipahami secara mekanistik sebagai jadwal umur yang mutlak, melainkan sebagai proses transformasi kesadaran. Sumber yang ketiga yaitu Dharma Sutra dan Manusmriti. Ajaran tentang empat asrama juga ditemukan dalam tradisi Dharma Sutra, antara lain Gautama, Apastamba, Baudayana, dan Vasistha. Tradisi ini memperlihatkan adanya perdebatan apakah keempat asrama harus dijalani secara berurutan atau merupakan pilihan cara hidup setelah seorang menyelesaikan masa brahmacarya. Dalam Manusmriti, Adhyaya 6, Sloka 87 disebutkan, Brahmacari grahastasca wanaprastu yatistata. Brahmacari, grahasta, wanaprasta, dan yati merupakan empat asrama yang berbeda. Manusmriti selanjutnya menempatkan grahasta pada kedudukan sosial yang sangat penting. Karena kehidupan rumah tanggalah yang memberikan dukungan material kepada para pelajar, pertapa, rohaniawan, serta komunitas sosial yang lebih luas. Pernyataan tersebut mengandung koreksi terhadap anggapan bahwa kehidupan spiritual selalu lebih tinggi apabila seorang meninggalkan rumah tangga. Dalam Dharma Sastra, grahasta bukan fase yang rendah. Grahasta justru merupakan pusat reproduksi sosial, pendidikan keluarga, produksi ekonomi, yajna, pemberian dana, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga dapat menjadi jalan spiritual apabila dijalankan berdasarkan dharma. Nah, yang kedua, kita masuk ke genealogi tekstual catur Purusartha. Kata Purusartha itu sebenarnya terdiri dari dua suku kata, yang pertama Purusa dan yang kedua Artha. Dalam konteks ini, Purusa berarti pribadi atau manusia yang memiliki kesadaran, sedangkan Artha berarti tujuan, makna, kepentingan, atau sesuatu yang hendak dicapai. Catur Purusa Artha merupakan empat tujuan fundamental kehidupan manusia, yang meliputi Dharma Artha Kama Moksa. Perlu ditegaskan bahwa keempat Purusa Artha tersebut tidak muncul sekaligus sebagai sebuah formula lengkap dalam satu mantra tertentu pada Rig Veda, Yajurweda, Samaweda, ataupun Atharvaweda Samhita. Nilai-nilai dasarnya telah terdapat dalam kepustakaan Weda, tetapi pengelompokan sistematisnya berkembang secara bertahap. Salah satu kajian Oxford atau Oxford Center for Hindu Studies mengenai Purusa Artha menjelaskan bahwa Dharma Artha dan Kama pada mulanya sering dibahas sebagai triwarga. Jadi awalnya kalau di Oxford itu saya baca dari triwarga, kemudian moksa diintegrasikan sebagai tujuan keempat sehingga terbentuklah sistem catur warga atau yang kita kenal sekarang istilahnya catur Purusa Artha. Setiap unsur tersebut sebelumnya memiliki perkembangan konseptual dan kepustakaan sendiri. Kepustakaan masing-masing punya perkembangannya. Dharma dibahas secara luas dan dalam Dharma Sastra. Artha dikembangkan secara sistematis dalam Artha Sastra. Kama dibahas dalam Kama Sastra. Moksa menjadi pusat pembahasan Upanishad, Vedanta, Yoga, dan berbagai tradisi spiritual lainnya. Integrasi keempatnya memperlihatkan keluasan pandangan hidup terhadap kehidupan. Agama Hindu tidak menolak kekayaan, kebahagiaan, cinta, kekuasaan, ataupun kehidupan duniawi. Namun semua itu harus ditempatkan dalam struktur etis dan orientasi spiritual yang benar.

tat kuacit. Sloka tersebut menyebut bahwa dharma, artha, kama dan moksa sebagai cakupan fundamental ajaran kehidupan. Lebih lanjut dalam Saramscaya sloka 7 nyatakan bahwa berbagai penjelasan mengenai keempat tujuan tersebut terdapat dalam Mahabharata. Hubungan normatif antara dharma, artha dan kama dinyatakan secara lebih tegas dalam Mahabharata 18.5.49. Dharma artasca kamasca. Artinya, artha dan kama hendaknya lahir dan berkembang dari dharma. Pernyataan ini sangat penting, bahwa dharma bukan sekedar salah satu tujuan yang berdiri sejajar tanpa fungsi khusus. Dharma berfungsi sebagai prinsip yang mengatur cara manusia memperoleh dan menggunakan artha serta memenuhi kama. Demikian sumber yang pertama. Kemudian yang sumber yang kedua ada Saramscaya. Bagi umat Hindu Indonesia, Saramscaya memiliki kedudukan penting sebagai pustaka etika. Pustaka ini dikaitkan dengan Bhagawan Waruci yang memuat sari-sari ajaran Mahabharata mengenai dharma, perilaku manusia, pengendalian diri, kekayaan, keinginan, serta pembebasan. Yang pertama, Saramscaya sloka 14 misalnya menggambarkan dharma seperti perahu yang menghantarkan manusia menyeberangi lautan kehidupan. Kemudian Saramscaya sloka 261 menegaskan bahwa kekayaan hendaknya diperoleh berdasarkan dharma dan menggunakan secara proporsional untuk melaksanakan dharma, memenuhi kebutuhan yang wajar, serta mengembangkan kembali sumber penghidupan. Saramscaya sloka 368 memberikan penjelasan mengenai moksa sebagai keadaan ketika pikiran telah bebas dari kotoran, hawa nafsu, dan kekacauan batin. Dengan demikian, moksa tidak hanya dipahami sebagai keadaan metafisis setelah kematian, tapi juga sebagai transformasi kesadaran yang mulai berlangsung dalam kehidupan sekarang. Selanjutnya, dharma itu merupakan prinsip penyangga kehidupan. Dharma sering diterjemahkan sebagai agama, kebenaran, kewajiban, hukum, moralitas, atau kebajikan. Semua terjemahan tersebut mengandung sebagian makna dharma, tetapi tidak sepenuhnya mencakup kedalamannya. Dharma berasal dari kata dhir, D-H-R, yang berarti menopang, memelihara, atau menyangga. Dalam prinsip yang menopang keteraturan kehidupan, baik pada tingkat pribadi, keluarga, masyarakat, alam, maupun kosmos. Karena itu, dharma bukan hanya ritual. Dharma meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, pengendalian diri, penghormatan terhadap martabat manusia, kepedulian kepada makhluk hidup, kesetiaan terhadap kewajiban, serta tindakan yang mempertahankan keharmonisan kehidupan. Dharma memiliki dimensi universal, tapi penerapannya juga kontekstual. Kewajiban seorang guru berbeda dengan kewajiban seorang dokter. Kewajiban orang tua berbeda dengan kewajiban anak. Kewajiban seorang pemimpin berbeda dengan kewajiban warga biasa. Namun, kontekstualitas dharma tidak berarti relativisme moral. Suatu tindakan tidak dapat disebutkan dharma hanya karena menguntungkan diri sendiri atau dibenarkan oleh kelompok tertentu. Dharma harus diuji berdasarkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap kehidupan bersama. Kemudian yang kedua, artha merupakan sarana kapasitas dan kemakmuran. Artha sering disederhanakan sebagai uang atau kekayaan, padahal makna artha jauh lebih luas. Artha dapat berarti tujuan, sarana, manfaat, kekuatan, keamanan, pengetahuan, kompetensi, sumber daya, serta kapasitas yang memungkinkan manusia menjalankan tanggung jawabnya. Dalam kehidupan modern, artha meliputi penghasilan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kepemilikan, teknologi, jaringan sosial, kekuasaan, pengetahuan profesional, serta kelembagaan yang menopang kesejahteraan. Kautilya Arthasastra memperlihatkan bahwa tradisi Hindu memiliki perhatian serius terhadap ekonomi, administrasi, politik, keamanan, dan tata pemerintahan. Hal tersebut membantah anggapan bahwa Hindu hanya berorientasi pada kehidupan spiritual dan mengabaikan dunia material. Akan tetapi artha harus diperoleh, dikelola, dan didistribusikan berdasarkan dharma. Kekayaan yang diperoleh melalui korupsi, manipulasi, kekerasan, perusakan lingkungan, atau eksploitasi manusia secara hakiki bukanlah artha yang membawa kesejahteraan. Ia berubah menjadi anartha, yaitu sesuatu yang justru menghasilkan penderitaan. Selanjutnya kama, yaitu daya hendak dan pengalaman kebahagiaan.

0: juga sering direduksi hanya menjadi hasrat seksual. Padahal kama mencakup seluruh dimensi keinginan, cinta, kenikmatan estetis, hubungan emosional, kreativitas, kerinduan, kegembiraan, dan kepuasan psikologis. Tanpa kama manusia tidak memiliki motivasi untuk belajar, berkarya, mencintai, membangun keluarga, menikmati seni, atau mengembangkan kehidupan. Dengan demikian, kama bukan musuh spiritualitas. Persoalannya terletak pada apakah manusia mengelola kama atau justru dikuasai olehnya. Kama yang didasari oleh dharma dapat berkembang menjadi cinta, kesetiaan, kreativitas, keindahan, dan kebahagiaan. Kama tanpa dharma berubah menjadi kecanduan, perselingkuhan, kekerasan, manipulasi, konsumerisme, dan eksploitasi terhadap tubuh maupun emosi manusia lain. Dalam ekonomi digital, perhatian dan keinginan manusia bahkan telah menjadi komoditas. Berbagai aplikasi dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Oleh karena itu, pengendalian indria pada masa kini juga berarti kemampuan mengelola waktu, layar, konsumsi, informasi, dorongan membeli kebutuhan akan pengakuan dan ketergantungan terhadap validasi sosial. Begitu juga dengan moksa. Nah, saya langsung saja para pemirsa Radio Republik Indonesia, bagaimana relevansi antara dua pemahaman itu, yaitu catur asrama dan catur purusaharta. Saya coba akan bedah pada bagian yang paling penting, ya, berkaitan dengan prinsip bagaimana integrasi kedua hal itu. Yang pertama, Hindu tidak mengajarkan bahwa manusia harus memilih antara kehidupan duniawi dan spiritual secara mutlak. Arta dan kama tidak perlu dihapuskan, keduanya perlu diintegrasikan dengan dharma dan diarahkan menuju moksa. Kemudian, untuk prinsip dharma berfungsi sebagai penilai terhadap arta dan kama. Sebelum mengambil keputusan, manusia dapat mengajukan pertanyaan. Apakah tindakan ini benar? Apakah cara ini ditempuh adil? Apakah ada pihak yang dirugikan? Apakah tidak tindakan ini merendahkan martabat manusia? Apakah keputusan ini merusak alam? Apakah saya bersedia mempertanggungjawabkan secara moral dan spiritual? Kemudian ada juga prinsip proporsionalitasnya. Setiap fase kehidupan memiliki prioritas yang berbeda. Pada brahmacarya, pembelajaran dan pembentukan karakter lebih dominan. Pada grahasta, produktivitas ekonomi. Ya, grahasta itu dalam kondisi sudah menikah, kita ditekankan yang lebih dominan adalah produktivitas ekonomi dan tanggung jawab keluarga memperoleh porsi yang lebih besar. Pada wanaprasta, yaitu pengabdian, regenerasi, dan penyederhanaan kehidupan diperkuat. Sedangkan pada tahapan yang terakhir, sannyasa, yaitu pencarian kebebasan spiritual menjadi orientasi yang utama. Nah, kemudian ada beberapa keliruan yang perlu diluruskan, yaitu catur asrama bukan pembagian umur yang kaku seperti mana yang tadi sudah saya contohkan, itu langsung misalkan umur manusia pada umumnya misalkan sampai di 100 tahun, itu 25 tahun itu untuk brahmacari dan seterusnya, sampai nanti 75 sampai 100 itu sanyasin atau bisuka, tidak seperti itu. Kemudian catur purusaharta juga bukan 4 tangga sepenuhnya terpisah. Jadi kalau pemadanan antara dua catur tersebut, catur asrama dan catur purusaharta, seperti pemetaan korespondensi satu-satu dalam konsep matematika itu tidak korespondensi satu-satu, tapi dia dari catur asrama ke catur purusaharta itu saling terintegrasi satu sama lainnya. Jadi misalkan saat brahmacari, ya kita juga melakukan tahapan dharma, kemudian arta, begitu juga pengendalian, kama, dan bagaimana mempersiapkan diri biar kita bisa mencapai moksa. Begitu juga pada tahap grahasta dan seterusnya. Kemudian aktualisasi dalam kehidupan kontemporer, ini perlu saya sampaikan, dalam pendidikan misalnya brahmacarya dapat diaktualisasi melalui pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi membentuk integritas, daya kritis, literasi digital, pengendalian diri, dan kepedulian sosial. Guru tidak hanya mentransfer informasi, guru membantu peserta didik mengembangkan kemampuan membedakan antara yang benar dan salah atau berwiweka, yang bermanfaat dan merusak, serta yang mendalam dan dangkal. Kemudian dalam keluarga, keluarga dapat menjadikan catur purus harta sebagai kerangka pengambilan keputusan. Harta keluarga diperoleh melalui pekerjaan yang jujur. Kama diwujudkan melalui kasih sayang dan kebahagiaan yang sehat. Dharma menjadi dasar relasi. Moksa ditanamkan melalui doa, pengendalian diri, kesederhanaan, dan kesadaran spiritual. Dalam profesi, seorang profesional hendaknya tidak hanya bertanya apakah tindakan ini menguntungkan, tetapi juga apakah tindakan ini benar atau bermanfaat. Kompetensi tanpa integrasi dapat menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Semakin tinggi pengetahuan dan kekuasaan seorang, semakin besar pula tanggung jawab dharmanya. Dalam politik dan pemerintahan, kekuasaan merupakan salah satu bentuk harta. Ia sah dan diperlukan untuk mengatur masyarakat, tetapi harus tunduk kepada dharma. Kekuasaan yang diarahkan kepada pelayanan merupakan harta yang luhur. Kekuasaan yang digunakan untuk memperkaya diri, membungkam kritik, atau mempertahankan dinasti kepentingan merupakan penyimpangan harta. Dalam penggunaan teknologi juga sama, teknologi merupakan harta karena menjadi sarana peningkatan kapasitas manusia, namun teknologi harus dipandu oleh dharma. UNESCO menempatkan martabat manusia, keadilan, transparansi, pengawasan manusia, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip penting dalam etika kecerdasan buatan. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan bahwa harta termasuk teknologi tidak boleh berkembang tanpa regulasi dharma. Kemudian dalam kehidupan ekologis, eksploitasi alam yang tidak terkendali merupakan bentuk harta dan kama yang terlepas dari dharma. Manusia mengejar produksi, konsumsi, kenyamanan, tetapi mengabaikan keseimbangan ekologis. Padahal dharma menuntut manusia menjaga kehidupan yang menopangnya. Kesadaran wanaprasta mengajarkan kesederhanaan, pengurangan konsumsi, dan penghormatan terhadap alam. Moksa mengurangi ilusi bahwa kebahagiaan hanya dapat diperoleh melalui kepemilikan tanpa batas. Nah, mari kita refleksikan umat sedharma berbahagia yang berbahagia terkait dengan relevansi kedua catur tadi, dan kita munculkan pertanyaan-pertanyaan, misal pada masa brahmacari, apakah pengetahuan yang saya miliki menjadikan saya semakin rendah hati dan bertanggung jawab? Apakah saya menggunakan teknologi untuk meningkat kemampuan berpikir atau justru menghindari proses berpikir? Apakah saya mampu mengendalikan perhatian, waktu, dan keinginan? Kemudian pada masa grahasta misalnya, apakah kekayaan yang saya diperoleh melalui cara yang benar? Apakah keluarga saya menjadi tempat tinggal bersama atau benar-benar menjadi ruang kasih sayang, pendidikan, dan pertumbuhan spiritual? Apakah pekerjaan saya memberikan manfaat atau justru menghasilkan penderitaan bagi orang lain? Nah, misalkan kalau berjudi, itu konsep pernah saya juga jelaskan, sahabat dharma. Di sisi lain, kita misalkan menang dalam perjudian, tetapi di sisi lain kebahagiaan kita itu justru menghadirkan penderitaan bagi orang lain. Nah, itu juga salah satu pekerjaan menurut saya perlu kita pertimbangkan. Kemudian pertanyaan saat kita wanaprasta, apakah saya telah menyiapkan generasi penerus? Apakah pengalaman yang saya miliki telah saya wariskan? Apakah saya mampu memberikan ruang kepada orang lain atau masih ingin mengendalikan segala sesuatu? Yang terakhir, apakah di bagian sannyasa, apakah saya mampu menerima kehilangan karena kita ingin suatu pembebasan? Kemudian apakah saya masih sangat bergantung pada pengujian dan pengakuan? Apakah saya telah berdamai dengan masa lalu? Apakah saya dapat berkarya tanpa selalu menuntut hasil bagi kepentingan diri sendiri? Nah, tersebutlah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ungkapkan sebagai refleksi diri umat sedharma. Kita masuk pada sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, catur asrama dan catur purusa harta merupakan suatu arsitektur kehidupan yang integral. Catur asrama mengatur perjalanan pendewasaan manusia, sedangkan catur purusa harta memberikan orientasi pada seluruh perjalanan tersebut. Hubungan keduanya dapat dirumuskan bahwa dharma mengarahkan kehidupan, arta menopang kehidupan, kama menghidupkan kehidupan, dan moksa membebaskan kehidupan. Arta tanpa dharma melahirkan keserakahan, kama tanpa dharma melahirkan kecanduan, dharma tanpa aktualisasi dapat berhenti sebagai wacana, moksa tanpa tanggung jawab dapat disalahgunakan sebagai pelarian. Dengan demikian, relevansi catur asrama dan catur purusa pada masa kini tidak terletak pada pengulangan literal, struktural, masyarakat masa lampau. Relevansinya terletak pada kemampuannya memberikan kerangka bagi manusia modern untuk belajar dengan integritas. Mari kita mencari arta melalui Dharma, mari kita memenuhi kama dalam batas-batas Dharma, marilah kita menjalankan setiap asrama sebagai proses pendewasaan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Om Anu Badrah Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik, pendengar, khususnya untuk Anda umat Hindu dimanapun mendengarkan dan juga menyaksikan, terima kasih untuk Anda telah mengikuti program Hindu Dharma kali ini. Dan untuk Anda yang kembali ingin menyimak pembahasan hari ini yang disampaikan oleh narasumber Bapak Wayan Rumite, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Wayan Rumite. Terima kasih Pak Wayan.
0: Ya, terima kasih Pak Saiful Malik
1: atas pemaparan hari ini yang telah disampaikan dalam program Hindu Dharma dengan topik mengenal relevansi catur asrama dan dengan catur purusa arta. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua, khususnya untuk Anda umat Hindu. Dan jangan lupa kembali untuk menyaksikan program Hindu Dharma setiap Rabu malam pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam.

Pendengar Pro 1, setelah tadi Anda sudah mengikuti program Hindu Dharma bersama pemateri Bapak Wayan Rumite, untuk selanjutnya kami akan hadirkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.

0: 92.2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya, Andes
0: Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarore dan juga
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pencet suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahu itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti jam ini friend. Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, boleh apakah diangkat. Kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Yang main
2: bass
5: di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama. Oke, sama-sama. Cute kayak
2: mereka berdua. Agak geli ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu Bang, temannya Sigit di pegang apa? Pokok vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga kamu juga temannya dong.
3: Iya. Aku juga temannya kebetulan.
4: Ih, ngaku beneran.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RRS Jakarta.
3: Halo. kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba buku. Ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
7: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
7: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
7: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
7: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
7: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
7: Takutnya
3: enggak
7: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun beda.
3: Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
7: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
7: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
7: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
7: Kauan bener daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku
5: gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi. Juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: case ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetapi harus lagi gitu.
3: Oh.
6: Lama lagi nih ceritanya gitu.
3: Oh, untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan nggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya, ya
8: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: baik, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam Pak Ahmad.
9: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen. Jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama nah, Pak Ahmad
9: ya. Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana kedepannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu
9: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu Ben Bang Andes
3: deh. Ben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Sekali kan harus tampil juga lah Bang
2: Andes. Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
11: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
11: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
11: Best Jam gitu.
2: Iya.
11: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
11: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
11: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
11: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
11: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu, lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah.
2: Oma,
3: kena copyright, Oma.
11: Ini kan 32 tahun.
2: Iya.
11: Kan beda tuh, Iksan, Bang. Pengambil
2: iya.
3: Makanya judul buku
11: 32 tahun gitu.
3: Ada Oma judul bukunya.
2: Ada.
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Nah, itu judulnya.
11: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
11: Okay. Isinya buku itu apa?
2: Oke. Okay.
11: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
11: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
11: Selalu ya.
3: Ya, amin.
11: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
11: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
11: Iyalah, nggak salah. Benar, Bu. Ada Ibu Ana di Sorong.
2: Iya, betul.
11: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Mantap.
11: Dan salam dong sama Koko. Alias Yudi Ismail.
3: Siap.
11: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Omana. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
12: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
12: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
12: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini Pak.
2: Iya, Kang Hasan silakan.
12: Dengan Best Jam ini ya.
2: Betul.
12: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Bratika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Okay.
12: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dipanggil fotonya saya kirim-kirim salamnya ya.
2: Siap.
12: Dinda, terus yang baru turun.
3: Omana.
12: Omana.
2: Iya.
12: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala ke tengah.
3: Oke. Okay.
12: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Terima kasih.
12: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua. Buat Bang Andes,
2: yep.
12: Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
12: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Pak Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Iya.
3: Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
13: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
13: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
13: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore.
13: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
13: Iya.
2: Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
14: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke,
3: berapa personilnya? Terus apa lagi?
14: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
14: Tadi tahu-tahu
3: gak datang. Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia, betul.
3: Iya.
14: Jadi gak jadi deh.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan, nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
14: Tadinya aku mau cuma mau ini aja, mau nanya sama Mbak Ita aja, tapi Mbak
2: Ita gitu.
14: Ya udah angkat jadi aja.
3: Oh, iya, enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
14: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
14: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekor satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
14: Sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
14: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan Bersin.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
15: masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang. Masa kayak gitu.
15: Soal global-globalan.
16: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
16: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
16: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
16: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
16: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang nyom elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
15: Artinya apa?
3: Artinya apa?
15: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya.
3: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Mana bisa memesannya di Instagram official untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
15: Sebenarnya simpel sih, Bass Jam itu base-nya tadinya
3: bass
15: apa namanya?
2: Tempat kumpul.
15: Nama personil, BAS-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. terus siapa lagi? Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
15: Begitu.
2: Terima kasih.
17: Ngerti enggak?
15: Yang mau nambahin.
3: Agak enggak make sense sebenarnya. Tanya apa? Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
15: Oh, iya.
17: Make sense ya.
15: Banyak band.
3: Oh, kan harusnya BASS gitu kan.
17: Basis.
3: Kayak merek chargeran itu. Okay. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
15: Oh, bisa.
17: Itu lebih enggak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
18: Itu enggak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
18: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan Anna itu umurnya
15: udah lulus 20 lah ya.
18: Something. 22. Pokoknya beda lebih dari
17: 10 tahun.
18: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
17: Tangkap.
3: Oh iya bener bener bener bener bener.
17: Pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
15: Lu yang mananya, yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
17: Ya terima kasih Om Mas.
3: Itu jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
2: Tentang apa?
3: Tentang biografi.
2: Biografika aja.
3: Silakan Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
18: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
15: isu-isu.
6: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
18: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
18: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
18: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
18: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
18: paling kecil gak dikasih tau apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Mbak Sita.
2: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
18: makanya
2: gitu.
18: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung banyak banget apa ceritanya
3: apa yang daunnya semuanya ada di sini ada ya di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
6: Siapanya Omana?
3: Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor.
3: Oh,
2: profilnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
15: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
15: Oh, enggak ada.
3: Ada bu gitu.
15: Single
3: enggak ada. Oke.
15: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok ya?
2: Ada pressure lagi.
18: Ini yang lain loh biasanya.
3: Beda-beda. Aduh. Gimana?
15: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu kan. Mm-hmm. Yang udah keluar masuk lagi.
18: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
15: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama, iya. Sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
15: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
15: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
15: Terus ngejam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
15: Iya, setelah jadi ininya.

0: Sekarang
1: masih.
0: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
0: Iya, gampang.
2: Oh, betul.
0: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
0: Personilnya berapa?
3: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi itu.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
0: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasinya sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Oke.
3: Malam ini enggak ikut.
0: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik. Oh,
4: enggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
0: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
0: aku kesel.
2: Terus. Baik, mendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau kerja sama mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @rri.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana iya. Ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Baik, kabar baik Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya, semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Pinggirmu itu apakah merupakan apa sih single utama dari albumnya biasanya atau kayak mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semualah ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu,
2: oke, wajib dijawab.
3: Semuanya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam. Tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
3: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
3: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, pantas untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung saatnya dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak Putra. Itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab-jawab.
2: Ah, monggo loh.
5: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
2: Oke.
6: Lupa dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua
7: jawab. Nanti diginin. Untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
5: hikmahnya aduh banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya.
2: Oh, ya, bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
5: Bujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu kan. Beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bukan judulnya bukan bujangga. Agak repot sih sebenarnya.
5: Menarik. judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History. The Rest
2: betul,
0: is History.
2: Ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya lu.
2: Akhirnya loh, dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa, jawab?
6: Karena aku baru separuhnya.
7: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
6: Iya, lanjut. Lu. Ini.
0: Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya? Hikmahnya. Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
7: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana Kak Ramzi?
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran
7: iseng ngobrol cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Okay.
8: Gitu.
0: Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BSM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
7: gondrong.
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang gak romantis itu ya?
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
5: Kan enggak bilang depan atau belakang
0: iya,
5: kan.
0: Iya, ya udah.
7: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya?
6: Siapa ya?
7: Nagila.
0: Wah, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
5: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
0: tetap. Itu dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu.
0: Dengan diingat.
6: Susah kan, gak tau sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama... Benar.
7: Nagila boleh. Nagila. Ya, sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok, ayo gitu ya.
5: Siapa?
0: Oh iya.
5: Dari kelas. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jurli
0: nggak tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru ya. Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan pamer Bojo ya.
0: Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di single
9: tahun lalu
5: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya? Yang perlu dibaca yang itu ya? Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
9: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
9: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumendap, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
9: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab.
9: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
9: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang, Rote,
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah.
2: Pernah.
0: Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup ya, tuh. Penutupnya.
1: Bah, penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih.
0: Kalau
2: gue ya gue sita deh, bukan gue pribadi, gue sita.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi, itu Priadi, itu Priadi mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
3: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
4: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
4: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita gitu, keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
4: kencang-kencangnya.
0: Iya.
4: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
4: Empat tahunan
0: dari tahun
4: 2004 sampai
5: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang
5: baru
0: dari 2009 itu.
4: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
5: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
5: Enggak enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
4: Lagi. Emang udah down
0: soalnya. Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down, naik down. Naik down.
5: Belajar menikmati tiap proses aja.
0: Betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar? Ah ya udah, namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya tahu-tahu ya. Oh. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya.
0: Oh, sekali. Oh lagi.
2: Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya. Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini ya. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Best Jam. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana nungguin. Sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksan Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul,
6: ya
0: Mbak Ita. Betul. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik. Bang Beni.
6: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
4: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benijo, silakan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia, jadi dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
8: Teh Dinda. Senang aja kali.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ya, ada. Teteh ada di sini, Teteh. Betul.
8: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh, iya benar juga e-book.
8: Kepengen Teteh sih, tapi up to you, Best Jam, begitu ya.
0: Up to you. Oke, baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: E-book-nya.
0: Oke, nice.
8: Masukan dari Teteh itu aja. Terus karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi umrik untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
8: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat malam
1: Best Jam.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Begini, Bang Ande, Bang Isan yang saya tanyakan kepada Best
1: Jam. Silakan.
9: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan, dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
9: Yang ketiga itu siapa kalau ngundang sistem untuk pentas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba nanya saya, budget nih.
9: Tadi Bonoso.
1: Ya.
9: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
9: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
9: Simon Kaya ya jelas. Sudah otomatis dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
9: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
10: Selamat malam.
0: Iya.
10: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
10: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
10: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan terus kayak itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya?
10: Silakan.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
10: Iya, Kak Anda. Kak Isan Tarore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
10: Terus Mas Jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
11: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, Mas Jam, Mas Jam. Oke.
10: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
10: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
10: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
10: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
10: Okay. Waduh. Saya tadi mau kirim lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
10: Oke, sama penyanyi. Iya.
0: Betul.
10: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh. Iya. Oh.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Isan
2: nih. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
1: Oke.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana? Ada lagi itu aja?
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya
2: pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.

0: dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu, terus kapan ketemunya di mana. Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik.
2: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
3: Tiga aja mama, okay. Nah, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
3: Tiga.
2: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
3: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisan Darorenya, dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
3: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul,
2: ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
3: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
2: Iya, betul, tapi dia masih
3: ceria.
2: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
3: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
2: Pesan
3: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
2: bukan
3: tadi
2: Pujangga.
3: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan
6: tadi.
3: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
6: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
3: Okay.
6: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
3: Bermimpi.
6: Itu album pertama.
2: Bermimpi. Kata dia beda band.
3: Hujan Tanpa Awan.
6: Best of best.
3: Oke. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
2: Sudah. Tadinda berikutnya.
3: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
3: Belum.
5: Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
2: Iya, buku ini. Sementara tapi
5: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
2: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
3: kita.
2: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
2: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
2: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
3: E-book.
2: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
2: E-book, bapak. Oke sih.
3: Buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita. Tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
2: beda peminatnya ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget. Mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
2: bentuk itu juga ya. Menarik juga.
3: Menarik.
2: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
3: siapa? Udah tadi.
2: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet.
3: Dalam rangka meringankan.
2: Udah. Ya udah.
3: Mau diulang lagi?
2: Oke.
5: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
3: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab. tentunya.
2: Bung Leman sekarang.
3: Ini
7: agak kurang percaya sama partnernya ya.
2: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
3: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
2: Cubit ya.
3: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
2: Mau perform kemana?
3: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
2: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
3: Oh iya, juga. Bagian mana aja?
7: Terjauh
3: mungkin.
6: Yang belum ya.
2: Yang belum?
6: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
6: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
2: Mbak Ana Sorong?
6: Sorong belum.
2: Sorong belum.

0: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
0: Ada di Instagram. Ada di
1: Instagram.
0: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
1: Langsung kontak aja.
2: Pokoknya kita sampai jadilah nego.
0: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Kita ke Mama Ena Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
0: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
1: Oh iya, asalnya.
0: Daripada mana aja? Banyak kok pertanyaan.
3: Dari mana?
2: Ayo.
3: Ayo.
2: Sekarang
0: dari yang personil lama deh.
2: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul.
2: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
0: Satu kantor.
2: Bapak saya satu kantor, bapaknya
0: Sigit. Oke, terus
3: 32 tahun yang lalu.
2: 32 tahun yang lalu.
0: Oke, fine.
2: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
0: pencarian zakat.
1: Bakat dong, bakat. Bakat.
0: Oke, okay, terus.
2: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Musisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
0: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
1: Kok tempo? Iya lagi. Tempo. Boleh nih.
0: Coba kita kasih draft.
2: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap, selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus, ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap, gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
1: Jadi dari 2019
0: sampai official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
1: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
0: Tapi sebenarnya belum selesai.
1: Oh, belum ya.
0: Tadi asalnya daripada mana aja?
1: Iya, asalnya.
0: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
2: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
4: Sunda, okay. Elsa Sunda.
0: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
0: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
1: Bang Alvin
0: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
1: Oh,
0: jangan langsung Jawa.
1: Oh, iya. Mana aku percaya dah.
0: Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman.
0: Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
1: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
0: Sudah
1: ya.
0: Terjawab semua.
1: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
0: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
1: Iya, itu dia.
0: Oh iya,
1: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
0: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
1: betul.
0: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
1: Iya dong.
0: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya. Yes.
2: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
1: Wah, terima kasih.
0: So sweet.
2: Dan banyak gitu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
0: mengobati rindu.
1: Terima kasih.
0: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
1: Betul.
0: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
1: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
0: Yes.
1: Dari perjumpaan kita.
0: Ah, lagi, lagi.
1: Ah, lagi ya.
0: Lagi aku ya.
1: Lagi. Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
0: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
1: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
0: Habis ini aku minta rekamannya ya.
1: Boleh, boleh, okay. Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih, yes, untuk Anda. Andi Satria pamit.
0: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Besdem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
1: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gemes banget.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan...

Pendengar Pro 1, Anda kembali bersama kami di 94,4 dan AM di 1359 kHz. Setelah tadi kami sudah menghadirkan siaran berjaringan nasional dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan bersama bintang tamu Best Team, bersama host Ihsan Tarore dan juga Andre. Dan pendengar Pro 1, menemani kebersamaan kita malam hari ini, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online, yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Pada suatu hari, seekor anak kerang di dasar laut mengerang kesakitan dan mengadu pada ibunya karena dalam cangkangnya sebutir pasir kecil yang tajam dan telah melukai tubuhnya yang memerah dan lunak. "Oh anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata, "Tuhan tidak memberikan kepada bangsa kerang sebuah tangan pun. Jadi maaf ibu tidak bisa menolongmu nak. Sakit sekali itu rasanya. Ibu tahu bagaimana sakitnya yang kau rasakan sekarang. Tapi terimalah itu sebagai takdir alam nak. Kuatkan hatimu, jangan terlalu banyak bergerak agar pasir itu tidak menusukmu semakin dalam. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu karena hanya itu yang bisa kau lakukan saat ini," kata sang ibu dengan lembut. Lalu anak kerang itu mendengarkan dan melakukan nasihat ibunya. Tidak ada hasilnya, bahkan sakitnya makin serasa tak tertahankan hingga terkadang ia meragukan nasihat ibunya. Ia tetap sabar bertahan meskipun seringkali berlinang air mata. Berhari-hari, bulan, hingga setahun berlalu. Akan tetapi tanpa disadarinya, sebutir mutiara mulai terbentuk di antara cangkang yang membalut dagingnya. Dan semakin lama mutiara itu pun semakin membesar hingga rasa sakit yang ia alami tidak seperti yang ia rasakan, seperti waktu yang telah ia lalui. Sebutir mutiara besar yang utuh dan mengkilat, yang memiliki harga mahal, terbentuk dengan sempurna pada mantel di antara cangkang dan tubuhnya. Air matanya berubah menjadi berharga karena penderitaannya berubah menjadi sebuah mutiara yang indah. Derita yang telah ia lalui lebih berharga daripada 1000 kerang lainnya yang hanya disantap orang-orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. Dari kisah inspirasi si kerang mutiara tersebut, dapat diambil hikmah yang dapat menjelaskan bahwa di balik sebuah kekecewaan dan penderitaan, dapat mengubah orang biasa menjadi sosok yang luar biasa. Salam Indonesia.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear, mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup kita tidak harus dimulai dari tindakan-tindakan heroik yang besar. Sebaliknya, perubahan yang paling efektif justru datang dari akumulasi perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut The Compound Effect atau efek penggabungan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, James Clear mengajak kita untuk lebih memperhatikan sistem yang kita bangun untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem adalah serangkaian kebiasaan dan rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Dengan membangun sistem yang baik, maka kita akan secara otomatis bergerak menuju tujuan kita, bahkan tanpa harus terus-menerus memikirkannya. Dalam bukunya, James Clear memperkenalkan 4 hukum perubahan perilaku yang dapat kita gunakan sebagai panduan praktis untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama, jadikan terlihat, make it obvious. Ciptakan isyarat yang jelas untuk memicu kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalnya, jika kita ingin membaca buku sebelum tidur, letakkan buku di atas bantal kita. Kedua, jadikan menarik, make it attractive. Kaitkan kebiasaan yang ingin kita bangun dengan sesuatu yang kita sukai. Misalnya, jika kita ingin berolahraga, dengarkan musik favorit kita saat berolahraga. Ketiga, jadikan mudah, make it easy. Sederhanakan kebiasaan yang ingin kita bangun. Misalkan, jika kita ingin memulai untuk menulis, siapkan laptop dan dokumen kosong di meja kita setiap harinya. Dan yang keempat, jadikan memuaskan, make it satisfying. Berikan hadiah atau imbalan setelah kita melakukan kebiasaan yang kita bangun. Misalnya, jika kita berhasil menyelesaikan target menulis kita, beri diri kita hadiah secangkir kopi atau makanan kesukaan kita. Selain 4 hukum perubahan perilaku tersebut, James Clear juga menekankan pentingnya identitas diri dalam membangun kebiasaan yang langgeng. Kebiasaan yang kita lakukan seharusnya selaras dengan identitas diri yang ingin kita miliki. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai membiasakan diri menulis setiap hari, meskipun hanya beberapa kalimat saja. Nah, dengan demikian, kebiasaan menulis akan menjadi bagian dari identitas diri kita sebagai seorang penulis. Atomic Habits adalah buku yang sangat inspiratif dan praktis. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini, maka kita akan dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Esensi buku untuk Indonesia.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jim, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Peringkat Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah 94,4 RRI Pro 1 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di hari ini. Di Kamis 23 Juli 2026, tugasnya Irsan yang menemani Anda dari jam 5 pagi hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, menemani Anda dalam program siaran kami di hari ini, Makassar pagi ini kami hadirkan di awal perjumpaan, pengajian dan terjemahan Al-Quran, Surah Al-Kalam ayat 4 hingga 10 yang dibacakan oleh Ahmad Husain dan Syahril Ardiansyah. Mengawali perjumpaan kita untuk Anda dengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di perjumpaan kami Makassar Pagi ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA. Dengan topik kali ini akan membahas tentang lanjutan tafsir surah Al-Qiyamah. Dan alhamdulillah saat ini kita tengah terhubung bersama dengan narasumber kita di line telepon pendengar. Kami mencoba untuk terkoneksi bersama dengan beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini Pak Ustaz? Sehat-sehat Ciki?
1: Iya, alhamdulillah sehat Bapak.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustaz, kita kembali melanjutkan perjumpaan kita di pekan sebelumnya. Dan insya Allah kali ini melanjut tentang tafsir surah Al-Qiyamah. Kami persilakan Pak Ustaz.
1: Oh ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah melanjutkan ya pembahasan di surat Al-Qiyamah, yang pada kesempatan pagi ini kita mulai dari ayat 20 dan beberapa ayat selanjutnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas ya beberapa ayat yang secara umum menjelaskan tentang bagaimana pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana beliau seharusnya bersikap dengan Al-Quran, ya, dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu itu juga menjadi pembelajaran ya untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu pada ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Kalla, ya, tidaklah demikian. Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa pernyataan terkait dengan sikap umumnya manusia, ya. Yang pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa seharusnya ketika kita bersikap dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tunduk, kita patuh, kita dengarkan dengan baik-baik, ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Tapi lalu kemudian pada ayat yang ke-20 Allah mengatakan kebanyakan manusia justru tuhibbuna al-ajilah, mencintai al-ajilah kehidupan dunia, wa tadzaruna al-akhirah, dan mengabaikan kehidupan akhirat. Ya, artinya walaupun ada ayat-ayat Al-Qur'an menyampaikan pembelajaran-pembelajaran yang tentu itu untuk kebaikan mereka, tapi tetap saja mereka lebih mementingkan al-ajilah, ya, kehidupan dunia yang sifatnya sesaat akan segera hilang, wa tazaruna al-akhirah, dan mereka bahkan meninggalkan, ya, mengabaikan kehidupan akhirat, padahal itulah yang abadi, itulah yang jelas akan menentukan bahagia atau tidaknya mereka. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wujuhu yawma idzin nadhira, ya. Pada hari itu wajah-wajah manusia nadhiratun, berseri-seri, ya. Maka Allah kemudian menyebutkan bahwa di hari kemudian, ya, ketika sudah dimintai pertanggungjawaban, ya, dihadapkan seluruh amal manusia pada Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang wajah mereka itu menandakan kegembiraan, ya, kebahagiaan, berseri-seri. Kenapa? Karena hasil dari perhitungan amal mereka yang tentu membahagiakan, ya. Sehingga disebutkan ila rabbiha nadhirat, ya, kepada Tuhannya nadhiratun, mereka memandang, ya. Jadi bahkan oleh para ulama disebutkan nikmat yang paling besar para ahli surga ketika mereka sudah berada dalam surga, nikmat yang paling besar itu adalah ketika diberi kesempatan untuk melihat secara langsung kepada wajah Tuhannya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mustahil, tidak mungkin didapatkan oleh manusia dalam kehidupan dunia, tapi nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan bagi mereka para ahli surga itu untuk memandang wajahnya, ya. Wa wujuhu yawma idzin basira. Lalu di sisi lain ada juga wajah, ya, pada hari itu basiratun, yang muram, ya, kebalikan daripada yang pertama, ya. Kenapa? Itulah dua profil manusia pada hari kemudian. Ada yang bergembira dengan amal perbuatannya, ada juga yang muram, ada juga yang menyesal karena justru mereka tidak mendapatkan berita bahagia dari amal yang mereka telah buat. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ayat, ya, 5 ayat yang kita bahas di surat Al-Qiyamah, yang pada intinya memberikan pencerahan, ya, penjelasan kepada kita bagaimana kita harus mempersiapkan diri supaya nanti di hari kemudian kita masuk golongan orang-orang yang memiliki wajah yang ceria, yang gembira, dan mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini sebagai pengantar untuk dialog kita. Ya.
0: Silakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita masuk dalam golongan-golongan orang yang berbahagia karena melihat timbangan amal. Nah, baik, Pak Ustaz, kami mengundang pendengar-pendengar kita untuk berpartisipasi di 0821-3333-9440. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda, boleh silakan di line telepon 0821-3333-9440 ataupun mungkin di telepon WhatsApp dengan nomor yang sama, pendengar. Nah, Pak Ustaz, saya mengobrol seputar tentang tadi, ya, bagaimana melihat wajah yang berseri karena adanya kita dapat melihat lah bagaimana amal baik kita ternyata lebih berat timbangannya dibanding keburukan yang kita lakukan di dunia. Nah, tapi untuk mencapai hal itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan nih, Pak Ustaz? Apakah cukup dengan berbuat baik saja, atau apakah cukup kita habdul minallah saja begitu, ya, Pak Ustaz Tabe?
1: Ya, baik. Jadi tentu saja untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya, dan kemudian sekali lagi itu adalah balasan dari amal atau perbuatan waktu kita hidup di dunia, yaitu saat ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Karena perbuatan yang baiklah yang akan mendapatkan balasan yang baik. Nah, jadi yang mana saja perbuatan baik, atau kalau dalam bahasa agama disebut dengan amal soleh, ya. Yang pertama adalah ada namanya ibadah mahdhah, ya. Ibadah yang khusus, ya, yang secara langsung kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita misalnya, itu ibadah mahdhah, ya. Ada puasa, ada zakat, ada haji. Ini yang merupakan ibadah utama yang tidak boleh kita abaikan, ya. Bahkan ini yang harus menjadi perhatian, karena ya kalau terutama kalau misalnya sholat kita yang setiap hari, ya, kalau puasa yang wajib bahkan hanya di bulan suci Ramadan misalnya, dan zakat dan haji tidak semua ada namanya syarat, ya, orang-orang yang mampu. Nah, tapi sholat ini yang setiap hari dan fardu ain sifatnya tidak bisa kita wakilkan kepada orang, maka yang menjadi perhatian kita, ya. Nah, setelah itu tentu ada juga ibadah namanya ghairu mahdha, kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum, ya, berbuat baik kepada orang lain, kita juga, ya, hal-hal yang sifatnya positif kepada orang lain. Bahkan kata Nabi SAW, tabassum kali akhika sadaqah, ya, sekedar memperlihatkan wajah yang tersenyum, yang berseri-seri, yang muka yang baik, ya, kepada orang itu bernilai ibadah, bernilai sedekah, ya. Itu jadi memperlihatkan saja, apalagi berarti sebaliknya, berarti juga mendapatkan keburukan, naudzubillah minzal. Jadi sekecil apapun kebaikan itu jangan pernah kita pandang enteng, ya. Kata para ulama, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah pandang enteng satu kebaikan, karena kamu tidak pernah tahu amal mana yang memasukkan kamu ke dalam surga. Jangan pernah kita mengira bahwa mungkin sholat malam kita, sedekah kita yang banyak, ya, atau kita berkali-kali umroh haji, ya, belum tentu itu, ya. Tapi bisa jadi ada amal yang sangat-sangat sederhana, ya, kecil sekali, biayanya kecil, durasi waktunya kecil, tidak perlu effort, ya, tenaga lebih besar, tapi justru karena ikhlas kita lakukan, itu yang diterima oleh Allah, dan itu yang menyelamatkan kita. Jadi kuncinya adalah keikhlasan, ya. Jangan melihat besarnya satu perbuatan itu, ya, ataupun kecilnya, tapi lihat bagaimana keikhlasan kita melakukan. Nah, begitu juga dengan dosa, ya. Jangan mengatakan bahwa ini cuma dosa kecil, ya. Jangan, perbedaan dosa kecil dosa besar itu adalah perbedaan yang dibuat oleh ulama untuk memudahkan kita, ya, untuk mengidentifikasi. Tapi kata mereka, jangan lihat besar dan kecilnya, tapi lihat kepada siapa kita berdosa, sama-sama, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang seharusnya kita hadirkan dalam diri kita, ya. Jangan pandang enteng satu kebaikan sekecil apapun, dan jangan juga pandang enteng dosa walaupun itu dianggap kecil, ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
0: Wah, jadi sebenarnya banyak peluang, artinya nih pendengar Pak Ustaz, ya, bahwa setiap, ya, umat muslim itu ada peluang untuk bisa masuk ke surganya.
1: Iya, semua.
0: Baik,
1: Kalau umat tidak dikurun al jannah, kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Inna man aba, kecuali yang tidak mau.
0: Kecuali yang tidak mau.
1: Kecuali yang tidak mau, kata Nabi. Nah, siapa yang tidak mau? Ya, tentu yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan contoh dari Nabi, itulah orang yang tidak mau. Ya. Jadi ibaratnya kata Nabi, ya, tergantung kamu mau atau tidak.
0: Baik, iya. Jadi semua, ya, semua dijanjikan.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kata Nabi, semua akan masuk, kecuali memang tidak mau. Iya. Nah, siapa? Kata para sahabat, waman aba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kata Nabi, ya, tidak mau mengikuti petunjukku, pasti tidak mau. Tidak langsung.
0: Baik. Berarti bukan, iya, bukan dalam artian tidak mau masuk surga, tapi karena tidak ingin,
1: iya,
0: mengikuti anjurannya, iya, sehingga dia tergolong orang-orang yang tidak ingin.
1: Iya, jadi ceritanya tidak mau, mungkin lisannya tidak mengatakan, tapi perbuatannya yang menyatakan.
0: Iya. Baik. Pak Ustaz, saya angkat telepon dari pendengar kita terlebih dahulu, Pak Ustaz, di tabe. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana, Pak?
2: Pak Ustaz.
1: Salam, ya, silakan.
2: Saya mau bertanya, Pak,
0: iya,
2: Ustaz.
0: Dengan siapa, di mana dulu ini, Pak Tabe?
2: Ibu Ibu Handayani di Parepare.
0: Oh, Ibu Handayani di Parepare. Silakan pertanyaannya, Ibu Handayani.
2: Yang saya mau pertanyakan, orang yang tidak mau masuk surga, Pak Ustaz, itu perbuatannya tidak melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan puasa dan tidak melaksanakan sedekah. Apakah itu orang yang tidak mau masuk surga? Atau bagaimana Pak Ustaz, biasakah orang yang memberi sedekah, sholat, puasa, juga tidak masuk surga kalau perbuatan ada perbuatan yang tidak baiknya, Pak Ustaz? Makasih pertanyaan saya ini, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, Pak Ustaz, mungkin boleh. Nah ini melanjut sama apa yang telah Irsan tanyakan sebelumnya nih, Tabe, Pak Ustaz.
1: Iya. Makasih Ibu Handayani dari Parepare. Jadi tadi kita sudah menjelaskan bahwa orang yang dianggap tidak mau itu adalah orang yang menolak ya atau tidak menjalankan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka itulah orang yang tidak mau. Tapi ketika seseorang itu melaksanakan ibadah, ya sholatnya diperbaiki, puasanya diperhatikan, zakatnya dilaksanakan, dan seterusnya, ya tentu kalau dia mampu dan juga kemudian punya kelebihan dan kategori mampu, kemudian dia bisa haji ataupun umrah, maka dan kebaikan-kebaikan yang lain, maka insya Allah ini orang yang diundang insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti jangan khawatir. Memang kita ini manusia, namanya manusia ya, kadang-kadang dan ada yang selalu menggoda manusia, mungkin tergelincir, tapi kan di hari kemudian itulah namanya al-mizan. Ya, ada nanti namanya hari pertimbangan amal. Nah, ditimbang amal kita nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih banyak, lebih berat timbangannya. Mungkin ada dosanya, manusiawi, tapi dilihat, oh rupanya lebih besar timbangan baiknya, lebih berat timbangan baiknya, maka tentu dia tetap akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan di surat Al-Zalzalah jelaskan, "Man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara." Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, ya sebesar biji zarah yang terkecil itu pun akan dia dapatkan balasannya. Dan sebaliknya, kalau keburukan dia pun akan dapatkan. Artinya, jangan pernah kita khawatir dengan perbuatan baik kita, pasti insya Allah akan berikan. Dan Allah tidak salah alamat. Ya, sekecil apapun itu pasti Allah akan berikan. Tapi jangan lupa, dosa sekecil apapun juga akan kita dapatkan. Maka dua hal ini ya, jangan pernah kita berhenti melakukan kebaikan dan jangan juga melakukan dosa sekecil apapun. Jangan pandang enteng. Kata para ulama, salah satu yang membuat dosa menjadi besar adalah ketika al-ihtikar wal-istihza bizunub, yaitu memandang enteng dosa, ay kecil di ini, ay biasa di ini. Nah, itu hal-hal berbahaya ya, karena kalau kita anggap kecil akhirnya kan terbiasa. Terbiasa menjadi kebiasaan. Na'udzubillah, kita akhirnya sudah berdosa tapi menganggap diri tidak berdosa.
0: Baik, jadi semoga tadi jawabannya bisa mewakili ya Ibu ya, yang di Parepare tadi bersama dengan Ibu Handayani. Kembali lain telepon berdering, Pak Ustaz, saya izin kembali angkat teleponnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana nih, Pak?
3: Dari Asinompo, Ajene Ponto.
0: Oh, Denompo di Ajene Ponto. Silakan Denompo. Iya.
3: Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana itu Ustaz kalau apakah dia itu masuk surga atau tidak, Ustaz? Karena dia tidak pernah sholat, tapi dia rajin sedekah. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Karena dia tidak pernah sholat.
0: Tidak
3: rajin bersedekah.
0: Tidak sholat tapi rajin bersedekah.
3: Iya. Katanya penting rajin bersedekah, dia dah mendapatkan amal, tapi dia tidak mau sholat kalau disuruh. Iya.
0: Baik.
3: Kedua, luar dari masjid. Bagaimana itu cepat caranya kalau kita terlambat sholat mendapatkan 3 rakaat? Ada yang bilang 3 kali tahiyat, ada yang bilang 2 kali ji.
0: Yeah.
3: Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kan mendapatkan 3 rekaan. Berat sekali kita sama berjamaah, 1 rekaan pasti kita tayak juga.
0: Mm-hmm.
3: Baru kita lanjut.
0: Oh iya iya.
3: Kita lanjut dengan 4 rekaan, pasti kita tayak lagi.
0: Iya, Irsan paham.
3: Tapi ada yang bilang 2 kali lagi. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Tolong dijelaskan.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang pertama tadi nih Pak Ustaz, ini seputar tentang tidak pernah sholat tapi rajin bersedekah. Nah itu seperti apa? Dan kedua tadi tentang sholat, ini kalau 3 rakaat berarti maghrib. Mungkin di rakaat terakhir dia masbuk, otomatis ikut tahiyat 1 kali. Nah terus setelah orang salam dia ambil rakaat kedua. Nah otomatis dia ambil rakaat tahiyat awalnya. Tahiyat awalnya. Nah habis itu rakaat ketiga itu otomatis ambil rakaat terakhirnya, tahiyat akhir. Jadi dia 3 kali tahiyat. Sedangkan aturannya kan harusnya 2 kali saja tahiyat untuk 3 rakaat. Nah mungkin boleh diluruskan ini Pak Ustaz. Tabe.
1: Iya, baik. Makasih dan mampu jenis kontrol. Pertama, ada fenomena ada orang yang tidak pernah sholat tapi rajin bersedekah. Nah ini yang

0: sudah banyak sedekahnya, ya, lalu kemudian mengabaikan sholat. Ya, ada namanya skala prioritas, ya, yang perlu tetap kita perhatikan. Bahkan kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin, sholat ini adalah tiangnya agama. Apanya tiang agama? Kalau rumah kita ada tiangnya, kapan tiangnya itu patah, maka rumah akan roboh. Yeah. Begitu juga dengan sholat. Seseorang tidak sholat, berarti agamanya akan runtuh. Wana'udzubillah min dzalik. Walaupun kemudian dia memperbaiki dindingnya, memperbaiki atapnya, tetap tiangnya dia tidak perbaiki, tetap tidak akan utuh itu rumahnya itu, ya, agamanya itu. Jadi mudah-mudahan, ya, dengan rajinnya dia sedekah, yaitu menjadi jalan hidayah supaya mereka yang seperti ini menyadari bahwa sholat ini adalah hal yang sangat penting, ya, dalam dirinya sebagai seorang yang beriman. Itu, ya, itu yang kedua. Yang kedua, jadi begini, tadi seperti digambarkan, 3 kali tahiyat, ya, dia masbuk di pas rakaat ketiga maghrib misalnya, kan, berarti dia kan dia ikut tahiyatnya imam, tapi kan dia masih dihitung satu. Jadi sebenarnya bukan 3 kali tahiyat. Kelihatannya perbuatannya dia 3 kali tahiyat, karena tahiyat yang pertama dia memang harus mengikuti Pak Imam. Dia tetap harus tahiyat karena mengikuti imam, tapi tidak dihitung untuk dia. Dia hanya melakukan itu karena mengikuti imam, dia sedang makmum. Tapi hitungannya dia baru rakaat pertama. Maka ketika dia melanjutkan, ya, karena masbukan di rakaat kedua dan tiga, maka dia tetap harus tahiyat pertama dan tahiyat akhir. Berarti kelihatannya dia 3 kali tahiyat, 1 kali bersama imam, 2 kali dia lanjutkan, tapi sebenarnya hakikatnya dia cuma 2 dan 3, yang pertama tidak dihitung. Kenapa dia lakukan itu? Karena mengikuti imam, dan memang makmum itu harus mengikuti imamnya. Tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar contoh atau ikutan dari Pak Imam tadi. Ketika imamnya tahiyat, maka ya tahiyat. Seperti itu, wallahualam.
1: Masya Allah. Baik, pendengar, terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Sepertinya masih ada deringan lain telepon, tapi mengingat rangkaian waktu yang sudah sangat terbatas, terakhir nih Pak Ustaz, mungkin tinggal ditutup perjumpaan kita di pagi hari ini sekaligus mengirimkan doa kepada pendengar-pendengar kita yang tengah mendengarkan Tabe. Saya persilakan.
0: Ya, baik. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita senantiasa menjaga istiqomah kita, menjaga ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah, karena inilah yang menjadi inti istiqamah dan ikhlas dalam beribadah, sehingga insya Allah amal baik yang kita lakukan tetap nanti kita bisa dapatkan hasilnya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
5: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam Bu.
5: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu yang pandu itu setoran hati kepada Allah, mudahkan rezeki.
6: Assalamualaikum.
3: Dari lah, begini mbak, ini

0: Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit hatinya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Yaitu di Pulau Sabalana, dan saat ini KN Pacitan melakukan penyisiran.
2: TP3A Makassar mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada keluarga.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari berita, operasi SAR KM Nurul Salsa fokus sisir Kepulauan Sabalana. Peringatan Hari Anak Nasional, DP3A Makassar tegaskan komitmen terkait perlindungan anak. Inilah Warta Berita selengkapnya. Operasi SAR KM Nurul Salsa fokus sisir Kepulauan Sabalana. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Memasuki hari ke-8, operasi pencarian korban KM Nurul Salsa, tim SAR gabungan kini memusatkan penyisiran di wilayah Kepulauan Sabalana, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu 22 Juli 2026. Langkah ini diambil setelah masa operasi resmi diperpanjang selama 3 hari ke depan. Koordinator misi pencarian Andi Sultan menjelaskan pemilihan lokasi berdasarkan analisis pergerakan arus laut serta evaluasi hasil pencarian sebelumnya. Area kerja pun dibagi menjadi 2 sektor agar lebih efektif. Dikatakan bahwa pencarian tim SAR gabungan fokuskan di wilayah Kepulauan Sabalana dengan membagi area operasi menjadi 2 sektor. Langkah ini dilakukan agar proses penyisiran dapat berjalan lebih efektif sesuai hasil analisis arus laut. Sektor pertama menggunakan KN SAR Pacitan menyisir bagian timur, sedangkan sektor kedua dengan KLM Matuanging bergerak di bagian barat kepulauan tersebut. Lanjut Andi Sultan, hingga saat ini dari total 78 orang di atas kapal, 59 ditemukan selamat, 3 orang meninggal dunia, dan 16 orang masih dicari. 1 jenazah yang ditemukan saat ini masih menunggu hasil identifikasi tim DPI untuk memastikan identitasnya. Kendala gelombang tinggi menjadi tantangan utama, namun keselamatan personil tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, tim juga meningkatkan pemantauan ke arah perairan Nusa Tenggara Barat mengikuti arah arus laut.
1: Melakukan pencarian ditambah selama 3 hari. Dan hari ini hari ke-8, tadi pada pukul 07.00, kita telah melaksanakan pencarian dengan menggunakan beberapa alut yang ada memang sudah stay di daerah yang kita konsentrasikan untuk melakukan pencarian. Yaitu di Pulau Sabalana, dan saat ini KN Pacitan melakukan penyisiran dengan menggunakan juga menurunkan ripnya dengan akan mengecek beberapa pulau-pulau yang ada di sekitar, terutama pulau-pulau kosong yang ada di wilayah tersebut.
4: Masyarakat dan nelayan yang beraktivitas di perairan sekitar diminta segera melapor ke posko SAR jika menemukan korban atau benda yang berkaitan dengan musibah ini. Seluruh kekuatan akan terus dikerahkan maksimal hingga masa perpanjangan operasi berakhir. Demikian, Hairudin Murahi melaporkan.
3: Polda Sulawesi Selatan dalami selisih data dan penyebab tenggelamnya KM Nurul Salsa. Informasinya kembali disampaikan Khairuddin Borahim.
4: Perkembangan terbaru penanganan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Polasi Kabupaten Kepulauan Selayar pada kompresi pers bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel di Makassar Rabu kemarin dipimpin langsung Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Didik Supranoto menyampaikan data penting terkait jumlah penumpang kapal yang berlayar dari Jampea menuju Benteng sebelum mengalami musibah. Dikatakan dari data Basarnas, jumlah penumpang dalam kapal tersebut ada 76 orang, tetapi yang masuk dalam manifest hanya ada 45 orang, sehingga sebagian tidak tercatat dalam dokumen resmi. Saat ini tercatat 59 orang berhasil ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 17 orang masih terus dicari. Proses identifikasi berjalan termasuk pengambilan sampel DNA keluarga korban, dan sampel DNA yang sudah diambil ada 15. 2 lainnya masih dalam proses. Polda menegaskan belum menetapkan tersangka, namun mendalami dugaan kelalaian hingga pemalsuan dokumen sesuai pasal yang berlaku.
5: Terkait dengan tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi Ya, jadi ada dari nakoda, kemudian ABK, pihak agen pelayaran, dan juga pihak Syah Bandar. Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum ditentukan siapa tersangkanya. Kemudian dari hal tersebut, perkiraan pasal, ya, pasal yang akan diterapkan, pasal 474 ayat 2 KUHP, kemudian pasal 551 huruf A KUHP, kemudian pasal 20 KUHP, ini yang akan kita terapkan sesuai dengan porsi mereka atau kesalahan mereka pada terjadinya tenggelamnya kapal Nurul Salsa.
4: Sementara itu Kabid Bidokes Dr. Muhammad Haris menyampaikan pihaknya menerima dua jenazah dari Basarnas yang sudah diberi label khusus dan dibawa ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa tim gabungan. Kepolisian juga mendalami faktor penyebab kecelakaan yakni cuaca buruk yang diperparah dugaan kelebihan muatan jauh melebihi data manifest.
6: Jadi setiap jenazah kami identifikasi dari tim gabungan. Kami sudah disupport oleh tim dari Fakultas Kedokteran Forensik Unhas. Kemudian nanti akan datang tim DVI Pusdokes Polri dibantu oleh tim identifikasi di Reskrimum Polda Sulsel. Jadi untuk kondisi korban kemungkinan besar memang karena sudah 7 hari kemungkinan sudah sangat rusak. Itu yang paling memungkinkan pemeriksaan DNA.
4: Polda Sulsel berjanji akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyampaikan perkembangan selanjutnya secara bertahap kepada publik.
3: Momentum peringatan Hari Anak Nasional DP3A Makassar tegaskan komitmen terkait perlindungan anak. Laporan bersama Edwin Masud.
7: Momentum Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Kepala DP3A Kota Makassar, Dr. Ita Isdian Anwar mengatakan, kasus bullying maupun kekerasan terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang biasa. Menurutnya, setiap bentuk kekerasan dapat menimbulkan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. Ia menjelaskan, DP3A Kota Makassar terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pihaknya memperkuat layanan perlindungan melalui mekanisme pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, hingga koordinasi lintas sektor agar setiap kasus dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas. Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
8: Kasus bullying maupun kekerasan tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa, karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. DP3A Makassar mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Memperkuat perlindungan melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, hukum, serta koordinasi lintas sektor agar setiap kasus ditangani secara cepat dan tuntas.
7: DP3A Makassar juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi anak di lingkungan sekitar, serta tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan maupun perundungan.
3: Hari Anak Indonesia masih dibayangi dengan tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Simak selengkapnya dalam sorotan berita bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Sulawesi Selatan, Yuda Yunus, dipandu oleh rekan kami, Ramadhani.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Yuda Yunus.
10: Ya, selamat pagi Mbak Dani.
9: Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Bapak kabarnya?
10: Sehat-sehat.
9: Baik.
10: Sehat-sehat, alhamdulillah.
9: Pak Yuda, ini kita berbicara mengenai masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dan juga khususnya di Kota Makassar. Nah, mengapa hal tersebut masih terjadi ya, kasus kekerasan terhadap anak? Kalau kita melihat kan setiap tahun kita memperingati Hari Anak Indonesia.
10: Iya, saya kira ini memang satu problem khusus ya, kaitan dengan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Dulu-dulu itu kan kasus-kasus kekerasan ini lebih banyak terjadi di sekolah ya. Sekarang berpindah ke ruang-ruang publik. Ya. Yang terakhir ini kekerasan seksual juga semakin meningkat. Saya kira ini juga menjadi problem. Memang nampaknya kasus-kasus ini harus dituntaskan secara bersama-sama. Memang pada sisi gerakan-gerakan untuk menghapus kekerasan terhadap anak, ini kan masih kerjaan parsial, masih kerjaan sektor tertentu. Tapi menurut saya ini ada fenomena semakin menurun sesungguhnya, itu satu hal. Kemudian kedua adalah dengan adanya media sosial, kasus-kasus kekerasan itu bisa diekspos sehingga dengan cepat bisa ditangani. Berbeda dengan dulu, kasus-kasus kekerasan dialami oleh anak seringkali kalau terjadi dalam ruang-ruang domestik, khususnya di rumah tangga, itu biasanya tidak terekspos kedua. Nah sekarang dengan tempat-tempat pelayanan yang semakin banyak, saya kira juga menjadi bagian dari proses-proses pencegahan itu.
9: Baik. Nah Pak Yuda, ini bagaimana Anda melihat peran keluarga, juga sekolah dan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak, Pak?
10: Iya, kalau dulu kan yang bicara tentang stop kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, spesifik untuk anak, karena kita bicara tentang isu anak. Dulu kan yang banyak sibuk itu hanya teman-teman aktivis lah, aktivis anak lah sebut itu ya. Nah, sekarang ini kan negara juga sudah sesungguhnya terlibat. Nah, misalnya di level pemerintahan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kemudian masing-masing punya layanan. Layanannya dulu namanya P2T P2A ya. Sekarang menjadi UPT PPA, unit pelayanan itu perlindungan perempuan dan anak. Di kepolisian juga saya kira menarik karena sudah punya unit PPA. Jadi ada polisi khusus yang menangani kasus-kasus perempuan. Artinya negara sebenarnya menurut saya sudah cukup terlibat untuk itu. Bahwa apakah hasilnya sudah maksimal itu saya kira masih pertanyaan bersama. Ini masih agenda bersama.
9: Baik.
10: Bahwa kita harus menyelesaikan urusan-urusan kekerasan terhadap anak ini. Ini harus dilakukan oleh semua pihak sebenarnya.
9: Baik.
10: Bahkan di Makassar itu saya tahu betul ya, kita teman-teman itu pernah menggagas shelter warga. Saya kira dikerjakan oleh pemerintah Kota Makassar ya. Ada shelter warga yang ada di level kelurahan, kemudian kelembagaan anak kan juga ada satu PATBM, pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat, kemudian juga forum anak. Nah sekarang kelembagaan-kelembagaan ini ada. Nah ini yang penting sebenarnya, bagaimana mereka bisa bergerak secara masif untuk melakukan kampanye, melakukan penyadaran, melakukan perlindungan sesungguhnya untuk penyelamatan anak-anak kita.
9: Nah Pak, bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah selama ini? Apakah sudah cukup efektif untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, Pak?
10: Ya, bahwa itu dilakukan secara maksimal tentu belum bisa disebut maksimal. Tapi upaya-upaya itu ada. Sekarang ada PPNAS itu kan kaitan dengan penggunaan gadget. Ini kan kekerasan di dunia online kan sekarang yang lagi marah sekarang ini. Nah ini saya melihat kekerasan itu semakin cepat melajunya, sementara kita baru mengejar itu sebenarnya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu lebih banyak pada penanganan, belum pada sisi pencegahan. Makanya di beberapa tempat saya lalu bicara, enggak, tangani dulu, kekerasannya sudah terjadi, anak-anak ini sudah luka berat, sudah berdarah, sudah patah. Sekarang posisi kita adalah penanganan itu sambil bergerak melakukan pencegahan. Karena instrumen-instrumen kita ini kan terlambat larinya. Sekarang itu kita bicara tentang penggunaan gadget untuk anak-anak. Yang ada pembatasan itu kan.
9: Baik.
10: Ada pembatasan penggunaan gadget apa dan seterusnya. Tetapi di sisi lain pemerintah tidak mengimbangi itu sebagai sebuah kebijakan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak-anak dibatasi menggunakan gadget, sementara sekolah seringkali memberi tugas kepada anak-anak menggunakan gadget.
9: Baik.
10: Nah ini kan hal yang tidak relevan. Nah, ini yang harus disinkronkan menurut saya.
9: Baik.
10: Sehingga kita melakukan pencegahan, penanganan terhadap kekerasan terhadap anak itu bisa dilakukan secara bersinergi untuk semua pihak lah tentunya.
9: Baik. Terima kasih Pak Yuda atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kekerasan anak masih menjadi tantangan pemerintah Goa mempertahankan Kabupaten Layak Anak. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafedal.
11: Goa saat ini berpredikat sebagai Kabupaten Ramah Anak setelah sebelumnya dikategorikan sebagai daerah yang masuk dalam daftar urutan kedua tertinggi kasus kekerasan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Kendati sudah berpredikat Kabupaten Layak Anak, namun Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Goa Kawaida Alham mengatakan, isu kekerasan anak dan perempuan masih menjadi tantangan besar bagi semua pihak saat ini. Berbagai bentuk kasus, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran hingga eksploitasi memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi agar situasi Kabupaten Ramah Anak tetap bertahan hingga tahun mendatang. Kepala Dinas menyebut peran pemerintah sangat penting menciptakan lingkungan ramah bagi anak.
12: Haknya untuk mendapat pendidikan ini apa terpenuhi atau tidak? Kemudian, apakah anak-anak yang ada di Kabupaten Goa ini gembira, ya? Bisa bermain dengan baik, bisa bermain tanpa ada ancaman kekerasan di dalamnya. Gitu. Anak-anak di Kabupaten Goa haknya, nah, ini kan sudah terpenuhi semua. Nah, sekarang untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan disabilitas, ini memang bukan hanya kerjanya pemerintah. Pemerintah menyiapkan segala sesuatu elemen, misalnya mau sosialisasi, oke, silakan pemerintah akan memberikan memfasilitasi gitu.
11: Kawaida menambahkan, pihaknya memperkuat kapasitas para pelaksana baik di tingkat daerah hingga unit layanan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan kasus secara akurat dan standar. Selain itu, sosialisasi di lingkungan rumah, kantor, sekolah, dan perusahaan penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan sendiri. Diharapkan masyarakat semakin menyadari dan berani untuk mengungkapkan kasus kekerasan, baik pelaporan yang dilakukan oleh korban sendiri ataupun masyarakat sekitar yang mengetahui tindakan kekerasan tersebut. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
3: Forum Anak Bone menyoroti masih adanya kekerasan, perundungan, kekerasan seksual, hingga perkawinan anak. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Ketua Forum Anak Kabupaten Bone Anissa Nurfadila Mamang mengatakan, persoalan kekerasan, perundungan, kekerasan seksual, hingga perkawinan usia anak masih menjadi isu yang banyak disuarakan anak-anak. Kepada Forum Anak, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan perlindungan dan ruang aman bagi anak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Anissa menyebut, pemenuhan hak anak di Kabupaten Bone terus menunjukkan perkembangan melalui berbagai program pemerintah, termasuk di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi. Namun, upaya tersebut dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan praktik perkawinan usia anak. Anissa menjelaskan, Forum Anak Kabupaten Bone juga terus melakukan edukasi kepada anak-anak di sejumlah wilayah untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di ruang digital.
14: Seperti yang pertama, ada segala bentuk kekerasan seperti perundungan atau kekerasan seksual pada anak-anak karena mereka biasanya mendapatkan kekerasan di sekolah atau bahkan di rumah yang dilakukan oleh teman sekitarnya. Kedua, ada perkawinan usia anak atau PUA. Tentunya di Kabupaten sendiri masih tinggi karena banyaknya orang yang menggunakan kata perkawinan usia anak itu sebagai warisan. Banyak yang melanjutkan perkawinan usia anak karena katanya ini adalah warisan budaya yang harus dilanjutkan secara turun-temurun. Tentunya itu tidak, karena banyak sekali dampak-dampak negatif.
13: Anissa menambahkan, untuk menjangkau lebih banyak anak, Forum Anak Kabupaten Bone mendorong pembentukan Forum Anak hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Saat ini, Forum Anak telah terbentuk di 20 kecamatan dan menjadi wadah untuk menghimpun serta menyuarakan aspirasi anak dari berbagai wilayah.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai mendorong pondok pesantren menjadi ruang aman dan nyaman bagi anak melalui deklarasi Gernasrana. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana di lingkungan Pondok Pesantren resmi dideklarasikan di Masjid Jami Asyarif, Pondok Pesantren Al-Markas Al-Islami Sinjai pada Rabu 22 Juli 2026. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jeffrianto Hasapa yang hadir mewakili Bupati Sinjai mengatakan, gerakan ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan dan ruang belajar yang aman. Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan kehidupan spiritual generasi muda. Karena itu, penerapan konsep pesantren ramah anak dinilai penting untuk mencegah kekerasan, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Andi Jeffrianto menjelaskan, Gernas Rana tidak hanya menyasar lingkungan pendidikan, tetapi juga mendorong terciptanya ruang aman bagi anak di lingkungan keluarga, ruang publik, dan ruang digital.
15: Ini bukan sekedar program pemerintah, melainkan komitmen bersama sekaligus ajakan untuk bergerak bersama dalam menghadirkan lingkungan pendidikan yang benar-benar melindungi anak-anak kita. Saya mengutip pesan Menteri Agama RI, Bapak Nasaruddin Umar yang sangat menyentuh hati kita semua. Justru karena kita mencintai dan memuliakan pesantren dan madrasah, maka kita berkewajiban merawatnya. Salah satu perbaikan yang tidak tinggal lagi kita tunggu adalah memastikan tidak ada satupun anak yang mengalami kekerasan di tempat yang belajar, mengaji, dan mengenal Tuhan.
13: Deklarasi Gernas Rana juga dirangkaikan dengan training da'i dan imam sekabupaten Sinjai. Kegiatan ini diharapkan memperkuat peran tokoh agama dalam membangun lingkungan masyarakat yang aman, ramah, dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak.
3: Dampak musim kemarau mulai dirasakan terhadap lahan pertanian di Sulawesi Selatan. Informasinya bersama Emi Bafdal.
11: Fenomena El Nino saat ini mulai dirasakan dampaknya terutama pada lahan pertanian. Di Sulawesi Selatan, saluran irigasi mulai mengering meski saat ini belum memasuki musim panen. Menghadapi musim kemarau tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat langkah-langkah antisipatif dampak terhadap lahan pertanian masyarakat. Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid, saat dikonfirmasi RRI Makassar mengatakan, saat ini koordinasi yang baik terus dilakukan sambil berharap distribusi air irigasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Pemanfaatan sumber air dapat dioptimalkan, serta langkah-langkah teknis lainnya dapat segera diterapkan sesuai kondisi di lapangan. Dikatakan saat ini, kondisi akibat kemarau panjang sehingga debit air di Bendung Benteng merosot. Beberapa lahan pertanian diselamatkan dengan pompanisasi.
16: Karena ini memang debit air di Bendungan semakin menurun.
11: Andi Irwan Hamid menambahkan, pompanisasi menjadi solusi tepat untuk mengairi lahan sawah yang mulai kering hingga melewati musim kemarau dengan baik. Sementara itu, di lokasi berbeda di Kabupaten Goa, Kecamatan Bajeng, Mustari Daeng Malik yang merupakan petani Bajeng Barat menjelaskan, khusus antisipasi kekeringan di Kabupaten Goa, para petani menyiapkan satu sumur di setiap satu petak sawah. Ia mengungkapkan bahwa kondisi pertanian di wilayahnya masih cukup aman dan kegiatan tanam tetap berjalan normal. Hanya saja, kendala di kekeringan terjadi khusus di wilayah sawah dataran tinggi, namun masih bisa diatasi.
17: Dan ini juga kita sebagai petani itu memang setiap sawah itu kita siapkan sumur setiap sawah. Dalam satu sumur itu ada sumur yang bagian tanah tinggi toh, artinya yang tanah susah air. Kan kalau tanah yang masih dengan irigasi ini, alhamdulillah makan masih aman, ini masih ada air. Bahkan ini kan kita sudah masuki pas panen ini Bu. Ya sudah pas panen juga ini di wilayah kami nih. Kemarin sudah mulai ada satu-satu yang diambil tuh.
11: Mustari yakin produktivitas pertanian tetap dapat dipertahankan. Resiko gagal panen dapat ditekan dengan pompanisasi dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga. Sekaligus memberikan rasa aman khususnya para petani yang menggantungkan penghidupannya dari sektor pertanian. Emi Bafadal, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim Petang Kota Makassar jalani pemusatan latihan di FIKK UNM dalam persiapan Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan Zainal Abidin.
18: Waktu penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang semakin mendekat membuat seluruh cabang olahraga peserta terus mematangkan persiapan para atletnya. Salah satunya adalah cabang olahraga petang Kota Makassar yang telah menyelenggarakan pemusatan latihan bagi para atlet sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan dan memudahkan proses pemantauan menjelang pelaksanaan PORPOV mendatang. Hal itu dikemukakan pelatih tim petang Kota Makassar, Benny Badaru, saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin. Benny menjelaskan pemusatan latihan tersebut dilaksanakan menindaklanjuti surat edaran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada seluruh cabang olahraga peserta PORPOV untuk melaksanakan training center sejak 13 Juli lalu. Ia menambahkan, pemusatan latihan cabang olahraga petang dilaksanakan di Kampus Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan atau FIK Universitas Negeri Makassar.
19: Karena sesuai dengan surat edaran KONI Kota Makassar, bahwasanya pelaksanaan TC mandiri di setiap sudah dimulai sejak tanggal 13 Juli, semua cabur termasuk petang sudah melaksanakan latihan TC mandiri di walau itu cabur petang dilaksanakan TC-nya di kampus UNM Makassar di Bantar Pantai.
18: Benny juga menyampaikan hingga saat ini belum ada kendala berarti yang dihadapi dalam persiapan menuju PORPOV, baik dari sisi kesiapan atlet maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Ia berharap dengan persiapan yang telah dilaksanakan secara maksimal, tim petang Kota Makassar mampu mempertahankan prestasinya sebagai juara bertahan pada cabang olahraga petang di ajang PORPOV Sulawesi Selatan 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Saudara, topik komentar pagi berjudul Perlindungan Anak Bukan Sekedar Seremoni Peringatan Hari Anak. Selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin.
20: Saudara pendengar, peringatan Hari Anak Nasional semestinya tidak berhenti pada seremoni. Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, dicintai, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Sebab, anak yang terlindungi hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang lebih maju di masa depan. Namun realitas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dalam laporan pengawasan Januari hingga April 2026 mencatat 426 pengaduan terkait pelanggaran hak anak. Kasus yang paling banyak dilaporkan meliputi pengasuhan bermasalah, kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual terhadap anak, hingga ancaman dari ruang digital. Fakta ini menjadi alarm bahwa rumah, sekolah, maupun dunia maya belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman bagi anak. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat anak belajar dan berkembang juga masih menghadapi tantangan. KPAI menegaskan, pengaduan terkait perundungan, kekerasan, dan pelanggaran hak anak di satuan pendidikan masih tergolong tinggi. Karena itu, penguatan sistem perlindungan anak di sekolah harus menjadi prioritas bersama, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, hingga orang tua. Di era digital, ancaman terhadap anak semakin kompleks. UNICEF Indonesia melaporkan, 99,4% anak Indonesia menggunakan internet, dengan rata-rata penggunaan sekitar 5,4 jam setiap hari. Di sisi lain, sekitar 2% anak pengguna internet dilaporkan mengalami eksploitasi atau kekerasan seksual di ranah daring dalam kurun waktu 1 tahun, atau setara dengan lebih dari 500.000 anak setiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa perlindungan anak kini tidak hanya dibutuhkan di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan terhadap anak tentu bukan hanya tugas pemerintah. Orang tua perlu membangun pola asuh yang penuh kasih dan komunikasi yang sehat. Sekolah harus menjadi ruang belajar yang bebas dari perundungan dan diskriminasi. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab untuk tidak menutup mata ketika melihat adanya kekerasan terhadap anak. Regulasi dan program perlindungan anak memang terus diperkuat. Namun, aturan tidak akan berarti tanpa kepedulian dan keberanian semua pihak untuk melindungi anak. Setiap tindakan kekerasan yang dibiarkan dapat meninggalkan luka fisik maupun psikologis yang mempengaruhi masa depan seorang anak. Hari Anak Nasional hendaknya menjadi momentum untuk mempertegas komitmen bersama bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun. Melindungi anak bukan hanya memenuhi kewajiban moral, tetapi juga investasi terbesar bangsa dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari seberapa baik bangsa itu mampu menjaga senyum, rasa aman, dan masa depan anak-anaknya. Sekian komentar.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Informasi cuaca. Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, di hari ini Kamis 23 Juli 2026 kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca langsung dari BBMKG Wilayah 4 Makassar bersama dengan Prakirawan Asri. Silakan rekan Asri. Rekan Asri. Iya, rekan Asri, apakah terdengar dengan baik suara saya?
3: Suaranya terdengar, suara saya kedengaran tidak?
2: Oke, baik, sudah terdengar dengan baik sekarang.
3: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 23 Juli 2026. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luhut Timur.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik pendengar, melanjutkan kembali perjumpaan kita di Makassar pagi ini bersama saya Ersan Saputra dengan rangkaian informasi-informasi lainnya.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di Informasi Media kali ini dari rri.co.id menginformasikan untuk Anda. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan baik atau good governance di lingkungan kementeriannya. Langkah tersebut diperkuat melalui kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negeri atau BKN untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparatur sipil negara ASN. Dodi mengatakan kehadiran BKN penting mendukung sistem kepegawaian profesional dan berintegrasi menjalankan tugas di seluruh Indonesia. Sebab menurutnya ASN merupakan salah satu unsur utama penyelenggaraan negara setelah TNI dan Polri. Selain itu pendengar kami hadirkan juga informasi masih dari rri.co.id.

0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono menegaskan pihaknya akan mengedepankan kolaborasi dalam menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak dapat diwujudkan oleh satu orang, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sudaryono menegaskan BGN akan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran maupun gagasan. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Ia menegaskan setiap kritik maupun ide baru akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan. Menurut Sudaryono, keterbukaan menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian rangkaian informasi kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas untuk edisi hari ini di Kamis 23 Juli 2026. Kami hadirkan untuk Anda, pendengar, dari pantauan CCTV Kominfo Pemerintah Kota Makassar. Pantauan CCTV tersebut terjadi kepadatan kendaraan terutama di perbatasan antara Kabupaten Gowa dan juga Kota Makassar di Jalan Alauddin. Ini terjadi dari pantauannya, di sana terpantau cukup ramai dan juga padat, pendengar. Untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, mungkin harap lebih berhati-hati dan juga lebih bersabar, karena terjadi antrian yang cukup panjang hingga di Jalan Alauddin Talasalapang, pendengar. Baik itu roda 4 dan juga roda 2, di sana terlibat antrian yang cukup panjang sehingga laju kendaraan Anda cukup terbatas untuk yang melalui jalan tersebut. Hal yang berbeda terpantau di Jalan Jembatan Barombong. Di sana terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan ataupun mungkin antrian kendaraan yang terjadi. Hal yang sama juga terpantau di Simpang 5 Bandara, pendengar. Di sana terpantau ramai lancar, tidak ada kemacetan ataupun mungkin penumpukan kendaraan yang terjadi. Selamat berkendara untuk Anda dan hati-hati di jalan. Semoga sampai di kantor atau lokasi tujuan dengan selamat.
2: Ah, lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
3: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan, lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
3: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
6: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
7: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI.

0: Makassar menyapa pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa di jam 7 pagi kami hadir menemani Anda di waktu santai Anda di pagi hari ini pendengar. Di hari ini Kamis 23 Juli 2026 kami hadirkan untuk Anda Opini Publik. Tempat Anda untuk bisa menyampaikan opini Anda melalui line telepon di 0821 3333 9440. Baik itu telepon biasa atau mungkin WhatsApp di nomor yang sama di 0821 3333 9440. Untuk topik kita di pagi hari ini pendengar, spesial di 23 Juli 2026 memperingati dengan Hari Anak. Hari Anak Nasional pendengar, kami hadirkan untuk Anda di Opini Publik, kekerasan terhadap anak akankah dapat dihindari? Dan juga sebelumnya jam 6 pagi tadi kami sudah hadirkan rangkaian informasi-informasi serta liputan-liputan yang dilakukan oleh reporter-reporter kami, termasuk juga tentang Hari Anak dan juga tentang kekerasan terhadap anak. Apakah dapat dihindari? Bagaimana menurut Anda? Apakah kekerasan anak dapat dihindari? Apakah Anda punya solusi untuk itu? Atau mungkin ada contoh kasus yang terjadi di lingkungan Anda? Anda dapat menyampaikan opini Anda melalui line telepon di 0821 3333 9440. Tapi sebelum mengangkat telepon Anda, kami hadirkan rangkaian berita seputar tentang kekerasan terhadap anak yang satu ini.
1: Momentum Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Kepala DP3A Kota Makassar, Dr. Ita Isdian Anwar mengatakan kasus bullying maupun kekerasan terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang biasa. Menurutnya, setiap bentuk kekerasan dapat menimbulkan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. Ia menjelaskan, DP3A Kota Makassar terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pihaknya memperkuat layanan perlindungan melalui mekanisme pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, hingga koordinasi lintas sektor agar setiap kasus dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas. Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
2: Kasus bullying maupun kekerasan tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa, karena dapat berdampak pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis. DP3A Makassar mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat, memperkuat perlindungan melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, hukum, serta koordinasi lintas sektor agar setiap kasus ditangani secara cepat dan tuntas.
1: DP3A Makassar juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi anak di lingkungan sekitar, serta tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan maupun perundungan.
0: Dengar, demikianlah tadi bagaimana rangkaian berita yang telah diliput oleh rekan reporter Edwin Masud. Sekarang saatnya Anda untuk bisa menyampaikan opini Anda. Bagaimana menurut Anda pendengar, apakah kekerasan terhadap anak dapat dihentikan? Anda memiliki solusi atau mungkin Anda memiliki contoh kasus dalam lingkungan Anda? Silakan deringkan line telepon kami di 0821 3333 9440. Kekerasan terhadap anak akankah dapat dihindari pendengar? Kami mengangkat line telepon dari Anda di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, Kersan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Junaidi di Makassar.
3: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bang Junaidi? Sehat ya?
3: Agak baik kami, Kersan. Kemarin tidak bisa.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
3: Agak baik kami sedikit.
0: Alhamdulillah.
3: Suara saya.
0: Bang Junaidi.
3: Iya. Yeah.
0: Kali ini kita membahas tentang kekerasan terhadap anak nih, Bang Junaidi. Bagaimana menurut tak kekerasan terhadap anak ini, apakah dapat dihindari?
3: Iya, itu dulu kerasan. Saya juga dulu mengucapkan selamat hari anak. Hari ini tanggal 23 Juli 2026. Semoga anak-anak kita di seluruh Indonesia ini semakin jaya,
0: amin.
3: Semakin sukses.
0: Amin, amin.
3: Ya, masalah hari anak.
0: Iya.
3: Ya, mulai dari karena ini mulai dari orang tua sampai guru-guru sampai pemerintah ini harus bergerak ini mengenai pemerintah mengenai ini anak-anak kita di seluruh selatan, apalagi itu anak-anak perempuan, anak-anak kita di seluruh selatan ya, yang perempuan itu kasihan. Apalagi kalau misalnya dipastikan pergi sekolah baru dibawa lain ke temannya, itu sangat
0: berbahaya ya,
3: sangat berbahaya. Jadi mulai sekarang ini Kaisang ini kalau menurut saya ini pemerintah ini mulai RT RW dan kalau di kampung itu dusun dan sekitarnya itu harus perhatian kepada anak kita sendiri. Apalagi itu kalau misalnya masih umur 5 tahun kak Kirsang itu itu sangat dijaga sekali itu anak-anak kita. Apalagi sekarang inilah rawan pencurian
0: terhadap anak.
3: Iya, jadi karena menurut saya ini harus orang tua fokus. Karena misalnya orang tua bekerja di kantor harus diperhatikan juga anaknya. Jangan sekarang akan bilang saya sudah kerja. Iya, karena menurut saya ini harus ini kalau misalnya misalnya orang pak kantor ibu-ibu pak kantor harus titip kepada di semua di kepolisian lah atau di gimana kali titip.
0: Iya
3: karena ini anak-anak kita yang sekarang erawan apalagi umur itu 10 tahun banyak di berita itu di bullying di apa itu sebenarnya itu tidak bisa itu pemerintah harus bergerak. Saya pengen
0: lagi. Baik Pak Junaidi, terima kasih banyak.
3: Itu hari ketemu dia tuh
0: kita nonton dengar bareng di.
3: Iya itu kita hari bulan ini mirsa di. Iya, makasih banyak Bu Irsa.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Junaidi, pendengar baru saja bergabung di line telepon. Ini menyatakan bahwa anak-anak ini harus sangat dijaga, terutama di usia-usia balita. Jangan sampai terjadi kekerasan. Dan ini peran orang tua sangat penting. Jangan hanya menganggap bahwa orang tua telah mencari rezeki, orang tua telah ikut bekerja, sehingga perhatian dan juga pengawasan terhadap anak bisa berkurang. Jika memang memungkinkan harus bekerja, kalau bisa anaknya dititip sama orang-orang yang dipercaya, sama keluarga mungkin, daycare, atau mungkin tadi analogikan bahwa Pak Jonny ini mungkin kalau bisa titip di kantor polisi, titip di kantor polisi ya. Karena rawannya tingkat kekerasan terhadap anak, terutama ada penculikan terhadap anak yang memang perlu diperhatikan lebih lagi. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah kekerasan terhadap anak dapat dihindari? Bagaimana menurut Anda? Solusinya seperti apa? Atau mungkin Anda justru punya cerita menarik seputar tentang kekerasan terhadap anak? Silakan sampaikan opini Anda melalui line telepon kami di 0821-3333-9440. Kekerasan terhadap anak disampaikan oleh pendengar kita sebelumnya, Bang Junaidi, juga menyoroti bahwa terutama untuk anak-anak perempuan, jangan sampai nih ya diajak sama teman-temannya untuk ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Terus juga bagaimana pembulian yang terjadi terhadap anak ini menjadi salah satu contoh bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi di lingkungan kita. Saat ini tengah tergabung bersama dengan terputus ya. Dicoba kembali di 0821 3333 9440, dapat Anda daringkan di WhatsApp atau mungkin di telepon biasanya kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dari Pak Fajar di Palopo.
0: Pak Fajar di Palopo, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak Fajar, sehat ya?
4: Ya, alhamdulillah. Sehat.
0: Bagaimana Palopo di pagi hari ini, Pak Fajar?
4: Alhamdulillah. Sudah ada hujan.
0: Oh, sudah ada. Iya, disyukurilah kalau begitu. Paling tidak tidak terlalu panas ya, Pak Fajar ya.
4: Iya, guys, kalau saya sekarang ini lari di empang tidur.
0: Biar dapat dinginnya berarti.
4: Ya, ini kayak AC kalau malam sih.
0: Baik, Pak Fajar, kali ini kita membahas tentang kekerasan terhadap anak. Akankah dapat dihindari? Bagaimana opini tak?
4: Oh iya benar. Kekerasan dalam anak itu sebenarnya wajar kalau saya ya. Karena anak itu sampai dikerasi, dia juga akan memperbuat yang tidak senonohnya ya. Utamanya yang anak SMA kan. Anak SMA, SMP, ya SD juga sudah. Jadi tanpa pengawasan dari orang tua yang ketat, itu menimbulkan permasalahan yang lebih fatal kan?
0: Iya.
4: Seharusnya kalau di dalam hari anak ini sebenarnya, kalau mau dicanangkan itu pemerintah harus mengeluarkan semacam ada undang-undangnya juga kan. Kemudian jangan hanya kekerasan dalam rumah tangga. Yang ada anunya, aturannya. Kalau orang tuanya memukul anaknya kan juga bisa menjadi bahaya bagi anak, malah anak itu tidak mendengarkan kepada orang tuanya. Akhirnya dia juga bisa frustrasi, putus sekolah dan lain-lain. Kalau orang tuanya memperlihatkan sikap yang bagus, maka anak itu akan menurun begitu lewat.
0: Jadi untuk mendidik anak tidak harus dengan kekerasan begitu, Pak Fajar?
4: Iya, betul. Betul itu.
0: Baik. Jadi harus
4: selamat ya.
0: Iya, Pak Fajar.
4: Sudah makan pagi, Miki.
0: Oh, pagi hari ini belum makan ya, Resan ini. Belum, nanti mungkin ya. Baik, Pak Fajar. Terima kasih banyak. Jangan lupa sarapan, Pak Fajar ya.
4: Selamat menyiar ya.
0: Baik, Pak Fajar. Terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fajar tadi menyampaikan bahwa wajar kekerasan terhadap anak ini harus diperketat ya. Karena jika tidak, ini banyak hal-hal yang bisa menjerumuskan anak. Dan kalau mendidik anak itu tidak harus dengan kekerasan. Dengan contoh dan sikap yang baik, ini dapat menjadi contoh buat anak-anak sehingga menjadi generasi yang jauh lebih baik. Saat ini line telepon kita tengah terhubung. Iya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Halo.
0: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bang Aldi, benar?
5: Iya, masih di Pangapara Lembang.
0: Baik. Bagaimana di sana Bang Aldi?
5: Mendung ini.
0: Alhamdulillah, sudah ada hujan belum turun di sana?
5: Belum ada, ini banyak apa ya, kekeringan ini di
0: area
5: persawahan ini. Dan kemarin pemerintah mengunjungi beberapa kecamatan.
0: Iya.
5: Lihat situasi kekeringan sawah milik warga, tapi sebenarnya tidak sampai di Lembang.
0: Cuma
5: di beberapa kecamatan.
0: Baik,
5: Bang Aldi. Sebagainya.
0: Nah, Bang Aldi, kali ini kita membahas topik spesial di Hari Anak Nasional tentang kekerasan terhadap anak. Akankah dapat dihindari? Bagaimana pendapat tak?
5: Iya, apa namanya, selalu ada tindakan dari dinas terkait dengan adanya sosial media cepat memberitakan ada pelecehan, ada bullying seperti yang terjadi di daerah saya ini. Beberapa waktu yang lalu anak balita yang baru dilahirkan masih ada tali, apa namanya itu?
0: Tali pusarnya?
5: Ya, tali pusarnya di masih tergantung. Itu anak disimpan di depan rumah, apa namanya, kalau orang disini mengatakan di lego-lego.
0: Di bale-bale ya?
5: Iya, bale-bale di situ. Sekitar jam 5 subuh habis salat ya. Salah satu rumah warga di situ, di dusun apa namanya, di dekat-dekat sini, ditemukan bayi yang masih merah. Pemilik warga menemukan itu dalam dos ya, dos dibungkus pakaian sarung. Sempat kira dia di sosial media itu beberapa hari yang lalu. Dan segera melaporkan ke pihak yang berwajib di Rasalah itu Lembang ya. Dan melaporkan juga ke bidan desa untuk diberikan asupan
0: pertolongan pertama ya.
5: Karena sekarang ini masih dalam penanganan. Ini salah satu tindakan ketika dimasuknya di sosial media, banyak yang datang berkunjung ke sana untuk memberikan
0: bantuan,
5: santunan atau apa segala macam. Bantuan, dan ini bantuan dari sosial media ini karena banyak yang ibu-ibu itu yang memposting itu bagi kita masyarakat luas. Ya, jadi salah satu tindakan ya, walaupun ya sering terjadi bullying, kekerasan atau pelecehan, ya cepat diketahui dan ya, pihak yang berwajib juga atau dinas yang terkait cepat bertindak seperti itu ya. Jadi apa namanya, sosial media ini menurut saya cukup mendukung juga. Walaupun ada wacana untuk membatasi, akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa anak-anak kalau dibatasi juga agak-agak bagaimana ya? Karena ada juga itu kan ya, orang tua kalau menenangkan anaknya itu dikasih gadget ya, pasti walaupun umur masih apa balita sekalipun seperti itu kondisinya.
0: Baik. Jadi menurutnya Bang Aldi, justru sosial media ini membantu dalam hal ini ya, bagaimana menyebarluaskan informasi jika adanya kekerasan terhadap anak terjadi, walaupun mungkin bukan di perkotaan.
5: Iya. Saya sendiri tidak tahu bahwa itu kejadiannya itu sedekat-dekat saya. Nanti saya lihat, mana ya, dekat di sini, di sebelah sini.
0: Baik.
5: Saya ke sana, ini ramai selalu di sana. Jadi adanya sosial media ini banyak yang memberikan
0: bantuan atau santunan tadi ya,
5: tindakan dari dinas terkait.
0: Nah, Bang Aldi, menurut tak sendiri, apakah kekerasan ini bisa dihindari nantinya, terutama kekerasan terhadap anak?
5: Ya, bisa dihindari.
0: Apa yang harus dilakukan?
5: Orang tuanya juga ketika memberikan arahan jangan dikerasi seperti sebagai kemampuan tadi ya, lemah lembut saja, karena kondisi anak dulu yang sekarang sangat beda.
0: Kalau Bang Aldi dulu masih sempat diburu kayu atau bagaimana?
5: Kalau lambat bangun terus lambat pergi mengaji itu biasa saya dipukul kayu ya.
0: Tapi sekarang itu sudah tidak bisa dilakukan berarti Bang Aldi ya?
5: Iya, karena adanya itu ya, kekerasannya. Jadi berbenturan ya dengan Komnas Perlindungan Anak. Tapi kan anak juga zaman sekarang itu kan beda dengan yang dulu.
0: Oh, oke, benar ya. Berarti cara mendidik anak yang dulu diburu pakai kayu, sekarang itu justru nggak bisa dilakukan, tapi ada cara yang lain yang lebih baik.
5: Kalau kita biasa kan kalau diberikan pengarahan, jangan begini, jangan begitu. Memang kita sedikit dicubit, apalah. Waktu sekolah juga begitu kita dicubit.
0: Yeah,
5: tapi setelah itu kita tambah pintar lah, bagaimana. Nah, sekarang itu kalau kita ada apa namanya, ada sentuh itu anak, bisa jadi itu jadi pelanggaran ya. Bahkan ada beberapa di sini itu guru karena mencubit anaknya atau bagaimana muridnya bisa jadi masuk di penjara ya. Ada terjadi di sini. Jadi untunglah kalau apa namanya diberikan pengarahan itu anak diam-diam saja ataupun dia melakukan tindak-tindakan kekerasan perlahan biasa terjadi seperti
0: baik.
5: Karena adanya sosial media yang mereka begini-begini ya.
0: Baik itu, Bang Aldi,
5: tergantung dari apa namanya pengajaran orang tua.
0: Pengajaran orang tua, baik Bang Aldi, jika begitu. Terima kasih banyak atas opininya pagi hari ini Bang Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita berpindah ke WhatsApp pendengar. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini Pak?
6: Saya Pak Zain, Pak Yusuf, Pak
0: Irsan.
6: Irsan, maaf.
0: Pak Zain di mana? Di Makassar ya. Pak Zain?
6: Di selatan kota Makassar.
0: Di selatan kota Makassar. Sehat-sehat hari ini Pak Zain?
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Iya, asik ini.
0: Bagaimana ini menurut tentang kekerasan terhadap anak ini Pak Zain?
6: Ya, terasa ya. Artinya dulu kita anak-anak, sekarang sudah punya anak.
0: Dulu kita yang diburu kayu.
6: Sekarang kita yang punya tanggung jawab.
0: Sekarang sudah punya tanggung jawab untuk itu. Nah, bagaimana melihat ini nih Pak Zain? Ini kan pendidikan anak sekarang kan sangat berbeda. Irsan masih ingat juga dulu kalau tidak pernah mengaji diburu kayu, sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi, Tabe.
6: Ada yang tidak berubah, Pak Irsan.
0: Oh iya.
6: Mohon maaf ya, kita agak beda sedikit.
0: Tidak apa-apa, silakan. Ini opini, betul.
6: Ya. Jadi ada yang tidak berbeda konsepnya dari pencipta hidup ini kan. Ya, sang pencipta hidup ini. Ya, jadi kita bisa bayangkan Pak Irsan, kalimat diksinya sangat cantik. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan anakmu dari, nah, nar itu penderitaan. Jadi neraka itu derita di dunia dan puncaknya nanti di sana. Dari diksi ini kayaknya memang kita lagi diuji nih. Semakin canggih kehidupan ini, semakin modern gaya hidup ini, semakin berat tantangan kita. Kita nggak bisa lagi pakai gaya dulu, Pak Ersan. Jadi kita mesti semakin luas wawasannya, semakin lihai dalam tarik ulur. Karena kalau kita bilang tidak boleh keras, ya konsep yang tidak berubah tadi itu mengajarkan harus tegas, bukan keras ya, tegas. Ya, terus ada waktunya untuk friendly, ya asik-asik begitu. Jadi harus dimainkan semua peran itu. Belum lagi konsep keladannya, ya. Jadi konsep lain misalnya nggak boleh abai, jangan sampai anak-anak kita diserahkan apa jalannya ke apa dilepas tanggung jawab begitu. Jadi aslinya nih Pak Irsan, saya guru, saya juga mengasuh taman pendidikan Al-Quran. Saya juga punya anak empat. Jadi ini memang
0: lengkap ini ya, banyak asik. Banyak lengkap POV-nya ini, banyak POV-nya ini.
6: Banyak ya.
0: Nah kalau gitu mungkin saya dari sudut pandang orang tua dulu ini, Pak Zain, bagaimana tentang kekerasan terhadap anak? Kan mendidiknya itu cukup berbeda. Nah akhirnya bagaimana metode mendidik versi Pak Zain?
6: Kalau saya Pak, memang kekerasan tidak boleh.
0: Iya.
6: Kekerasan tidak boleh. Jadi ini disinilah kepiawaian orang tua kan. Jangan sampai anak itu ketika ditegasi dia merasa tidak disayang. Disitulah muncul istilah kekerasan.
0: Iya.
6: Iya kan. Tapi kalau dia dikatakanlah diberi sanksi, ya, karena dia sebelumnya tahu bahwa ini layak saya terima, karena saya melanggar, ya misalnya waktunya mengajar tidak ngaji, waktunya kamis sudah waktunya belajar tidak ngajar, tidak belajar, waktunya sekolah tidak sekolah, itu kan sudah berarti dia harus tahu bahwa saya salah. Ketika dia kita kasih hukuman yang sesuai umurnya, saya ingat itu Pak Irsan. Ini mungkin bukan parenting umum ya, tapi ini memang tuntunannya dari konsep yang tidak berubah tadi itu.
0: Ya,
6: 7 tahun pertama anakmu raja, anakmu adalah raja. Jadi 0 bulan sampai 7 tahun itu raja, dia harus dimanja, dibesarkan hatinya, dibangun kepercayaan dirinya. Nanti 7 tahun kedua itu harus dia jadi budak. Iya, jadi dia harus takut kepada ayahnya. Kalau dia tidak takut sama ayah, bahaya kalau dia tidak takut sama orang tuanya, Bung Irsan. Dia harus takut sama gurunya, dia harus. Nah, sekarang anak-anak kita kan umur 7 tahun periode kedua itu 8 tahun sampai 14. Ini enggak ada rasa takutnya sama orang tua. Bagaimana bisa terhindar dari bahaya-bahaya itu kan? Nah, begitu dia tidak takut sama gurunya, tidak takut sama orang tuanya, akhirnya tidak ada yang ditakuti. Di situlah terjadi kekerasan, Pak. Iya kan? Nah, makanya saya bilang konsepnya ini kemana-mana ini. Kita tidak bisa lihat dari satu sudut.
0: Betul, ya.
6: Terus 7 tahun yang ketiga Pak Irsan, dia harus jadi sahabat. Iya, jadi kelas 3 SMP, kelas 2, 3 SMP sudah sahabat, Pak. Tidak boleh kekerasan. Pokoknya kita sudah jadi temannya, Mi. Kalau perlu diam yang dia suruh, di kita, diam yang menyuruh kita. Karena pertanyaannya, gimana pendapatmu nak tentang ini nak? Gimana kalau ini nak? Wih, asik sekali tuh Pak Irsan. Kalau bisa. Tapi ini kan konsep kita enggak jelas ini, Pak. Konsepnya mana yang kita mau jalankan rame-rame nih, yang mana kita mau apa istilahnya menjadi pengetahuan umum di masyarakat, konsep yang mana? Kalau saya Pak Irsan, ayo kita rame-rame kaji konsep sang pemberi hidup ini. Aman insya Allah.
0: Iya.
6: Ya mungkin itu ya. Mungkin itu ya Pak.
0: Baik Mas Said, terima kasih banyak.
6: Jarang saya gabung ini jarang. Tapi temanya nih asik sekali. Masalahnya hostnya juga asik.
0: Tapi sedikit lagi nih Bang Zain. Sedikit dari Irsan. Okay. Apakah akhirnya kekerasan ini bisa dihindari?
6: Harus bisa, karena kekerasan itu bukan tegas ya. Jadi konsep agama Pak, 7 tahun ajari anakmu tahu menghormati. Sholat toh tahu menghormati kalau sholat ya. Jadi semua gerakan dalam sholat itu menghormati Pak. Berdiri, ruku, sujud itu gerakan hormat Pak. Kalau dia terbiasa ruku, dia terbiasa ruku, sujud, apalagi sujud, dia pasti hormat sama orang sekitarnya Pak. Iya kan?
0: Iya.
6: Nah, untuk 7 tahun, umur 10 ya sudah balig ya. Kalau perempuan sudah ada tamunya,
0: udah menstruasi per bulan.
6: Iya, sudah tanda bahwa dia balig. Itu harus dipukul Pak, kalau dia tidak sholat. Tapi pukulan itu setelah 3 tahun disuruh, diteladani, dibujuk-bujuk, dikasih teladan. Kalau 5 kali kita suruh Pak Irsan, dalam satu hari, kali 3 tahun berapa kali itu kita menyuruh, memberi contoh, merangkul, menggandeng tangan, itu saya pernah hitung lebih 3000 kali. Nah, baru ada pukulan, jadi bukan asal main pukul.
0: Menarik.
6: kenapa sekarang sekarang itu terjadi kekerasan Pak, karena ilmu ini nggak ada.
0: Itu tadi.
6: Pokoknya kapan tidak nurut sudah, kapan tidak nurut sudah. Dan kita yang lahir di kampung itu Pak, ya rindu juga, karena lingkungan kita mendukung, ya. Orang tua kita tahu ilmu ini walaupun sekolahnya rendah, Sekarang kan sekolah kita rendah, Pak, tapi ilmu dasar kita tinggalkan.
0: Iya, iya, iya. Baik, Pak Zain. Terima kasih banyak opininya Oke, hari ini.
6: Mohon maaf kepada pendengar yang lain, kita coba ini, Pak. Kita coba masuk di wilayah spiritual sedikit.
0: Spiritualitas, kan. Betul sekali, iya.
6: Paling tidak ini bagian dari renungan, Pak.
0: Oke. Baik, Pak Zain.
6: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep yang menarik dari Pak Zain yang menyatakan bahwa jika kita ngomong tentang kekerasan terhadap anak, kembali lagi ke aturan Sang Maha Pencipta, bahwa diseru kita ya, terutama mungkin umat muslim, itu bahwa bukan kekerasan tapi tegas pun ada perintah untuk memukul setelah diajak dulu, ada persuasif, diajar dengan baik, terus juga dituntun, dianjurkan. Nanti jika sudah tidak mempan semuanya, baru ada pukulan. Pun pukulannya juga tidak seperti mungkin yang dijelaskan orang lain. Tapi memang pukulannya justru memang pukulan yang memang tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Begitu mendengar ya. Disampaikan oleh Pak Zain tadi di selatan kota Makassar, baru saja bergabung. Baik mendengar, masih bareng Irsan menemani Anda. Dan di lewat 32 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami jeda sejenak mendengar, masih bersama Irsan juga akan terus mengajak Anda mengobrol tentang kekerasan terhadap anak, akankah dapat dihindari? Bagaimana menurut tak? Silahkan gabung lewat line telepon di 0821 3333 9440.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku anak SD, bajuku merah putih.
3: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
4: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
5: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
6: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
7: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
6: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
7: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
6: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
7: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
6: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
7: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
6: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam Opini Publik untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Mendengar, menemani Anda kembali masih membahas seputar tentang kekerasan terhadap anak. Akankah dapat dihindari di spesial Hari Anak Nasional 2026 kali ini? Kita ke lain WhatsApp terlebih dahulu pendengar, ada Bang Arjuna di sana. Assalamualaikum Bang Arjuna.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irsan.
1: Bagaimana kabarnya Bang Arjun hari ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, tanggal tua-tua begini masih semangat. Karena belum lama juga sudah berlalu nih Spanyol angkat piala.
1: Iya. Jadi tetap harus semangat walaupun tanggalnya agak tua banget ya. Ini ya.
2: Masih terasa nih euforianya Bang Irsan ya. Meskipun jagoan saya Argentina, tapi
1: ya apa boleh buat Bang Arjuna ya.
2: Iya.
1: Bang Arjuna, hari ini Hari Anak Nasional. Topik kita di Opini Publik kali ini tentang kekerasan terhadap anak. Akankah dapat dihindari? Bagaimana menurut, bisakah dihindari nih kekerasan terhadap anak? Apa yang harus dilakukan?
2: Menarik ya temanya ya. Hari Anak. Jadi begini Bung Irsan, sekarang ini kan sudah teknologi semakin maju, jadi serasa bisalah mengurangi atau apa namanya anak-anak kita supaya tidak terjadi kekerasan ya. Begini, sekarang kan mungkin hampir semua barangkali sekolah-sekolah dan namanya grup itu untuk anak-anak kita, jadi kan bisa dipantau. Masuk jam berapa, pulang jam berapa.
1: Iya.
2: Nah, makanya ini pemerintah kan sudah apa namanya memberi kita zonasi kan supaya itu anak-anak dari rumah ke sekolah tidak terlalu jauh. Jadi kan bisa dijangkau lah.
1: Iya.
2: Dan anak-anak betul-betul bisa nyaman juga. Jadi saya rasa aman lah. Terutama ini anak-anak yang kita masih usia-usia TK, kelas 1 sampai kelas 3 itu kan perlu penjagaan ekstra juga Bu Irsa ya.
1: Iya.
2: Ya. Terus ini apa namanya? Mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan itu kan beda juga.
1: Berbeda
2: itu cara
1: ya.
2: Mendidiknya Bu Irsa ya.
1: Iya.
2: Ya. Karakternya itu beda ya. Mungkin kalau anak laki-laki ya keras-keras sedikit mungkin tidak apa-apa karena wataknya kan beda ya. Kalau perempuan ya agak lemah-lembut lah cara kita mendidik. Jangan dikerasi kalau anak perempuan karena seorang perempuan itu memang apa harus dijaga memang.
1: Agak beda memang metodenya.
2: Ibu, ibu kalau berkata seperti ini ibu mengerti lah tentang mengurus anak ya. Nah kalau sudah jenjang pendidikan SMA ya mungkin apa namanya bisa jaga diri lah.
1: Iya.
2: Terutama perempuan, laki-laki ya bisa lah mengambil keputusan seperti apa apa yang kita harus lakukan kan sudah besar itu. Beda kalau zaman-zaman dulu itu ya kan masih apa namanya masih terbatas komunikasi ya. Jadi saya rasa aman lah. Dan ini mungkin juga ini Bung Irsan. Dulu kan ada anunya pemerintah itu jaga anak. Itu bisa kembali dihidupkan untuk mengurangi kekerasan ya. Saya rasa aman lah. Jadi sekali lagi buat ibu-ibu rajin-rajin dicek di grup sekolah ya.
1: Yeah.
2: Kalau anu, apakah anak sudah pulang jam berapa?
1: Mm-hmm.
2: Kan bisa diperkirakan kalau pulang kira-kira 10 menit, 5 menit sudah sampai di rumah. Nah, kalau tidak sampai di rumah ya perlu dipertanyakan.
1: Perlu diwaspadai ya.
2: Serasa ada yang komen itu ya.
1: Baik.
2: Ada yang komen di grup bahwa anak sudah pulang, dia mampir di sini.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita tidak ini.
1: Baik.
2: Tidak apa tidak risalah.
1: Mm-hmm.
2: Mungkin demikian kalau saya mungkin ada ibu-ibu bisa melengkapi ini. Ada ibu masuk nih.
1: Iya, ini bapak-bapak semua dari tadi ini.
2: Iya, sebenarnya ada ibu-ibunya lebih mengerti nih.
1: Semoga bisa segera ibu-ibu mungkin setelah yang satu ini Bang Arjuna.
2: Mungkin bisa masuk dari Bu Sope.
1: Terima kasih banyak Bang Arjuna.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arjuna baru saja bergabung di pendengar. Berikutnya kita ke telepon biasa terlebih dahulu, silakan di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ih, pas sekali nih tadi Bang Arjuna bilang mungkin Mbak Indah bisa gabung.
3: Masa?
1: Kurang
3: jelas karena baru ke ini.
1: Baru saja tadi Bang Arjuna bilang.
3: Terima kasih Bang Arjuna ya. Di mana itu rumahnya?
1: Di Baruga Antang.
3: Oh, Bukit Baruga. Ya memang dia aktifku dengar setiap hari.
1: Baik iya.
3: Di sebelah, baik di sini.
1: Mm-mm.
3: Dia aktif juga tahu.
1: Iya.
3: Bagus, edukasi yang baik.
1: Mantap. Mbak Indah, selaku wanita ini, kekerasan terhadap anak ini akankah dapat dihindari? Bagaimana menurut tak?
3: Insya Allah akan bisa, tapi itu ada tiga perang yang perlu diterapkan dalam anak-anak kita.
1: Mm-hmm.
3: Ya, perang keluarga,
1: iya.
3: Dan perang sekolah, juga masyarakat.
1: Mm-hmm.
3: Ya kan? Karena kan dari ketiga itu kan ada 100% dibagi, ya kan?
1: Mm-hmm, iya.
3: Di situ kan ada orang tua 50%, sekolah 30%, masyarakat 20%, ya kan?
1: Iya. Yeah. Mm-hmm.
3: Makanya itu yang diutamakan kan perang keluarga, itu terapkan itu.
1: Mm-hmm.
3: Pendekatan, belajar mengontrol emosional terhadap anak, apalagi anak kita perempuan. Tapi kayaknya lebih cenderungnya itu ke anak laki-laki kita itu mengontrol emosi, ya kan?
1: Mm-hmm.
3: Karena anak laki-laki kan, apa namanya, kalau dia sudah menginjak apa namanya itu remaja, mm-hmm, itu kurang sekali, susah, yeah, sekali di ini.
1: Mm-hmm.
3: Justru di situ dia kan banyak permainan keluar itu bagaimana di. Jadi kita memang perlu untuk waspada,
1: yeah,
3: untuk anak-anak kita, apalagi sekarang kan apa rentang itu yang namanya perang kelompok, begal-begal dan anak yang bawa umur itu, ya kan?
1: Iya, iya,
3: terus
1: iya.
3: Ini jadi itu anak laki-laki memang itu, tapi sebagai orang tua atau sebagai seorang perempuan itu ya harus dua-duanya lah dijaga dengan baik, ya kan?
1: Baik,
3: karena
1: iya,
3: perempuan
1: iya
3: juga rawan, ya kan? Irsanya
1: iya,
3: untuk pergaulannya juga perlu dijaga.
1: Mm-mm.
3: Siapa yang kau temani, siapa yang kau ini, ya kan?
1: Iya.
3: Kalau bisa itu anaknya sebelum pulang sekolah itu komunikasi memang jam berapa kita pulang.
1: Mm-hmm.
3: Ya kan? Kalau bisa jangan keluar pagar sekolah nak, karena ada di namanya security kan.
1: Iya. Iya, iya, iya.
3: Karena jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Mm-hmm. Dijemput
3: sama temannya terus di sana ada ini, ada itu, ya kan?
1: Iya.
3: Nah, di sini ini dituntut itu peran masyarakat, ya kan? Kalau anak kita sudah pulang atau anak kita keluar rumah kan masyarakat harus melapor ke orang tua kalau ada hal-hal yang mencurigakan, ya kan?
1: Yeah.
3: Itu jadi tiga perang ini Kairsan tidak bisa lepas dari pengawasan anak-anak kita itu, orang tua, sekolah dan masyarakat, walaupun beda-beda presentasinya, ya kan?
1: Yeah.
3: Tapi itu penting sekali itu masyarakat kalau ini, apalagi masuk loro-loro masyarakat perlu dan di situ anak-anak atau orang tua atau masyarakat itu atau guru,
1: mm-hmm,
3: itu harus bekerja sama dengan juga ini umpama guru itu ada kekerasan atau orang tua itu lapor ke Kadis P3A, ya kan?
1: Iya.
3: Di situ dan ada itu nomornya bisa dilapor, itu ada namanya SAPA.
1: Mm-hmm.
3: SAPA 129, lapor di situ kalau ada yang mencurigakan dan perlu memang diterapkan di dalam masyarakat ataupun kehidupan kita.
1: Mm-hmm.
3: Itu tiga ini harus tidak bisa lepas satu sama lain, harus berkaitan itu orang tua, guru, dan masyarakat, itu yang baik, perlu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Terima kasih banyak itu. Lengkap mungkin sekali
3: itu saranku buat semua pendengar, dan mohon maaf kalau saya sok-sok ini deh, tapi itu yang saya tahu di dalam kehidupan saya sehari-hari, dan itu yang saya terapkan kepada dedek saya yang lagi sekolah.
1: Terima kasih banyak Mbak Indah.
3: Dan saya juga mengucapkan di buat salah satu itu hari Adiaksa, hari A yang ke-66, semoga hari A semakin sukses, jaya terus dan semakin

0: untuk bisa menghadirkan rasa nyaman dan juga keamanan terhadap anak-anak di Hari Anak Nasional ini. Semuanya saling terkaitan. Bagaimana bisa menjaga anak-anak itu sendiri agar terhindar dari kekerasan, entah itu di lingkungan sekolah atau mungkin di lingkungan rumah. Karena ketiga unsur ini yang akhirnya menjaga anak-anak kita di lingkungan masing-masing. Bahkan disampaikan juga tadi ada telepon sapa 123 ya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama tentang kekerasan terhadap anak, langsung dilaporkan katanya. Baik pendengar, masih bareng Irsan menemani Anda lewat 53 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Lain telepon masih berdering di 0821-3333-9440. Ini sepertinya menjadi penelpon terakhir di sesi kita kali ini pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sang Saputra.
0: Deng Sewang.
1: Iya.
0: Bagaimana kariba?
1: Bah, bagi-bagi.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat lahir dan batin, aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah. Pak Sewang, di Hari Anak Nasional ini, kekerasan terhadap anak akankah dapat dihindari? Bagaimana menurut tak?
1: Iya, kita kan ini manusia biasa ya.
0: Mm-mm.
1: Mendidik,
0: yeah,
1: dan mengajar anak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi saya memang sekarang saya heran, saya lihat keadaan sekarang, kita lihat anak tetangga biasa-biasa saja jalan-jalan, apa biasa keluar masuk di rumah pergi sekolah apa, tapi juga punya masalah juga, dari keluarga juga, kita terdengar biasa-biasa saja anak, tapi punya masalah juga. Iya, kita punya anak sendiri punya masalah juga. Jadi kita itu, karena kita ini sudah ada yang mengatakan bahwa teknologi yang sebegitu maju, jangan lupa bahwa ada Tuhan. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita untung-untungan sekarang kita punya anak sekarang ini. Iya, seperti Irsan Saputra, berbahagialah orang tuanya, dia bisa didik anaknya sampai ke pendidikan yang tinggi, sampai sekarang sudah bekerja. Orang tuanya sangat bersyukur sekali. Iya, kita ini anak-anak bagaimana kita terjadinya. Padahal kita penuh niat baik. Tetapi sekarang anak yang dia punya, bilang orang Jakarta ya, anak-anak sekarang semau gue. Iya, dia mau materinya harus tinggi, harus ada, harus terisi semua. Seperti sekarang anak-anak pertama sekarang, dia pergi dari rumahnya, ada perempuan, disuruh pulang dia tidak mau apa-apa. Sering memang sama anakku juga. Saya bilang, ya saya kasih tahu jangan kau terlalu masuk gitu nak. Iya, sebab anak dengan orang tua itu kadang sudah baik-baikin kembali, karena orang tua jangan nanti tidak akan berpisah itu darahnya. Kau jadi korban, jadi jangan kau tempurin nak, jangan kau. Kau yang mau jadi pahlawan kesianan, padahal dia sudah baik di kau, namun suhi lain itu.
0: Banyak
1: terjadi begitu tuh. Kita menasihati, kita dimusuhi kalau terjadi antara orang tua dengan anak. Apalagi saudara-saudara semua itu. Jadi memang sekarang kita memang heran mengatasi, cara mengenali. Tidak ada orang itu yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Karena rata-rata semua, dia anak baik. Ibunya juga punya juga masalah juga. Jadi memang sekarang kita hanya, kalau dikatakan ada untuk ada nasihat orang tua, nasihat sekolah, dia tidak lupa bahwa ada Tuhan, minta tolonglah kepada Tuhan. Semoga Tuhan menerima doamu dan mengabulkannya, dan anakmu bisa tertolong. Karena bukan Tuhan lagi, tidak ada yang bisa mengetahui persoalan sekarang. Karena persoalan sekarang betul-betul buta masih kita orang tua, buta masih. Karena kenapa? Dia bilang, Kenapa saya mau diatur-atur?

0: terus ini besar mak. Iya itu anak sekarang.
1: Baik.
0: Jadi anak-anak itu hanya sampai SD.
1: Iya.
0: Kita bisa berbuat dia sebagai anak. Sudah pasang dari SD, bukan nih istilah anak. Sudah mami ada berteman mama dia.
1: Begitu ya Pak Semang ya. Iya iya.
0: Apa artinya itu berteman?
1: Mm-mm.
0: Berteman itu bisa bermusuhan.
1: Yeah,
0: kalau kita sudah berteman tidak bermusuhan, teman itu jadi musuh itu dengan kalau ada masalah. Jadi saya minta kepada masyarakat yang mendengar ini berdoalah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimana pun juga kami cara mengajar sekarang teknologi orang Jakarta dan sekarang keadaan.
1: Baik. Baik, kalau begitu Pak Semang.
0: Iya, oke, Mbak.
1: Irsan.
0: Irsan, Pak Putra. Ya, terlalu lanjut lagi.
1: Terima kasih.
0: Dalam pekerjaannya.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abdullah Deng Sewang ya di Makassar. Menyampaikan bahwa kekerasan terhadap anak bisa dihindari atau tidak, itu bisa dihindari, tapi memang kita tidak bisa melupakan bagaimana peran sang pencipta itu sendiri. Bagaimana kita, walaupun kita sudah mengusahakan, bagaimana kita sudah berusaha dengan baik untuk mendidik anak, tapi memang bagaimana peran dari sang maha pencipta itu sangat besar. Jadi jangan dilihat mentang-mentang mungkin senyum-senyum aja tapi gak ada masalahnya. Jadi bisa jadi nih anak juga punya masalah tapi tidak dikeluarkan, jadi sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan untuk mendidik anak memang di zaman yang sekarang memang sangat sangat sulit ya, disampaikan oleh Pak Sewang tadi. Memang butuh trik tersendiri, tapi yang paling penting jangan lupa berdoa sama sang pencipta agar dimudahkan seluruh proses mendidik anaknya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikutnya saya Irsan Saputra masih akan terus menemani Anda. Tapi tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita berpindah dulu ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi.